Pesta Wakaf Maim 2 hari 2 malam meriah dari pagi sampai malam. Ada pelbagai aktiviti menarik, halal foodie, sukan, dakwah dan hiburan keluarga. Macam-macam hadiah cabutan bertuah, semua ada. Pesta FM Islamic International Wakaf Fun Run 10 dan 11 Oktober ini di Masjid Al-Rayyan Banakasia, Batu Kawan, Pulau Pinang. Jom pakat pergi ramai-ramai.

0: Morning, morning, Bondia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 8.13 minit pagi waktu ini GPM. Game pagi muntah masa lagi bertemankan dia Chombi.
3: Dan dia masih lagi Bambam.
2: Yes, Chombi. Sebelum kita nak teruskan untuk topik kita hari ini, kita nak kongsikan juga bersama dengan pendengar-pendengar untuk FN kita kan. 1 Oktober baru-baru ni, yang mana sumbangan tunai rahmah telah pun dikreditkan kepada penerima prima STR. Okay. Jadi yang mana yang belum check lagi, belum semak lagi kan, boleh check tengok, boleh kan check. Rezeki tu alhamdulillah kan. Dan kalau kita kongsikan juga, bermula 1 Oktober 2026 terima STR isi rumah, yang mendapat RM100 sebulan. Okay, warga emas
3: RM50, bujang RM50 sebulan.
2: Itu kalau kata penerima STR. Tapi kalau penerima STR dan juga e-kasih, isi rumah akan mendapat RM200 sebulan, warga emas RM150 sebulan, dan bujang RM100
3: sebulan. Alhamdulillah. Dan SARA boleh digunakan lebih daripada 14,700 pasaraya dan juga kedai runcit yang terpilih di seluruh negara, di seluruh Malaysia.
2: Jadi boleh semak kelayakan ataupun maklumat lanjut di sara.gov.my.
3: Dan kepada penerima-penerima SARA, cek hanya di telefon bimbit. Tak perlu bagi alasan bila cuti, sabar nak pergi jumpa Sara. Ada urusan nak tanya lepas tak lepas ni.
2: Macam tu lah.
3: Lepas tak lepas pinjam abang.
2: Lepas tu jangan silap-silap sebut pula. Alhamdulillah Sara masuk dah. Silap sebut sikit risau.
3: Pasal apa, cerita dia pernah berlaku lah bang.
2: Pernah berlaku eh?
3: Sampai bergaduh bang.
2: Alamak.
3: 2-3 hari juga bang. Lepas kali bila buat kajian sunat, rupanya suami dia tak salah. Suami dia mimpi bang, tidur.
2: Mimpi?
3: Mimpi. Oh Sara. Terima kasih Sara. Kau hadir dalam hidupku, banyak membantu aku dan juga keluarga aku Sara. Sesungguhnya sekiranya engkau pergi Sara, maka aku tak tahu bila lagi akan bertemu Sara. Bertemu lagi bulan depan kita Sara. Betul
2: Macam tu eh?
3: Bini waktu tu sibuk nak bangun.
2: Buat apa?
3: Nak mangkit masak pagi.
2: Masak pagi.
3: Duk dengar laki mengigau.
2: Alamak.
3: Duk Sara. Bini tak tahu apa kan.
2: Hawin payuk apa?
3: Tahu tak langsung batu. Alu dia tu. Hempuk kepala Abang Ibrahim. Oi, 12 jarum ke tadi? Jangan macam-macam.
2: Jangan buat mimpi tu.
3: Tambah pula.
2: Ni, periuk gagah lagi tau. Langsung batu.
3: Dah tambah pula. Dia pula abak. Sara, sekiranya kali ni engkau pergi, kita akan bertemu kembali bulan hadapan.
2: Dan yang abang
3: tu, betul tak betul?
2: Baik. Okeylah Jambi, tak apalah Jambi. Langsung batu. Pagi-pagi semua sampai bacaan kau. Okey, baik. 0427389. Tak ada mungkin nak kongsikan berkaitan topik kita pagi ni, Jambi.
3: Okey, topik kita pagi ni. Kita beli sebab perlu atau sebab orang lain ada. Kalau anda sendiri, pernah menyesal tak?
2: Baik. Halo, siapa talian?
4: Halo, Assalamualaikum. Jambi, Bambam.
2: Hello.
4: Awak tengah pergi mana?
2: Hello.
4: Ya.
2: Nombor yang anda panggil tiada dalam perkhidmatan. Sila cuba sebentar lagi.
4: Orang nak bayar habis dah.
5: Your call has been forwarded to automatic voice message system. Please leave your message after this tone. Toot.
2: Nombor yang anda panggil tengah busy. Faham tak?
4: Tapi kami dengar suara anda.
5: Maaf, baki anda tidak mencukupi untuk buat panggilan ini. Sila tambah jumlah untuk membuat panggilan selanjutnya. Terima kasih.
4: Hai, anak mami, anak JT bubur penuh dah. Hai.
2: Hello.
4: Bubur lain. Bubur apa?
2: JT ke tu?
4: Ya.
2: Hello.
4: Ya.
2: Hello.
4: Ya.
2: Katie ke tu?
4: Ya lah, dengar dia.
2: Cuba call bagi salam. Tengok dengan salam tak bagi. Duk hello.
4: Bagi dah Assalamualaikum Warahmatullahi.
2: Bagi habis sikit. Warahmatullahi Wabarakatuh.
4: Bagus. Sambung anak mak ni.
2: Bagus. Bagus. Bagilah salam.
4: Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Jadi dia panggil Bambam eh.
4: How are you?
2: Okay. Silakan. Apa macam ni?
3: Dia abang Assalamualaikum Bambam.
4: How are you?
2: Okey, silakan. Bagi salam kat Bambam je lah.
3: Ya, silakan.
2: Macam tu eh?
4: Bagi salam dua-dua orang.
2: Ah, baik.
4: Jombin yang bambam.
2: Ya, ya, baik. Kitty.
4: Ya.
2: Mukadimah sikit, Kitty.
4: Mukadimah?
2: Ha.
4: Simpul dah, no?
2: Ikut-ikutlah.
4: Jombin sangat. Bambam, aninya.
2: Baik. Jombin baju ni.
3: Bukan.
2: Habis?
4: Sebab dia bagi...
3: Dia bagi salam dari sana ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bambam.
2: Oh, Bambam ya?
3: Ya.
2: Oh, betul Kak Cumi tak bagi?
3: Tak bagi.
2: Oh, ya ke? Jadi, tak pasal lah pula Bambam.
3: Jadi, beliau nak cakap dengan Bambam.
2: Kati
3: nak cakap dengan Bambam. Sebab apa? Terubat rindu. Hari Sabtu baru ni. Bambam nak pergi rumah dia.
2: Oh, ya ke?
3: Ya.
2: Bambam nak pergi rumah Kati.
3: Ya.
2: Kati buah Hawaii sembot. Bambam jarang masuk.
3: Tak tahulah. Heboh kot baru ni.
2: Ya ke? Tak tahu nak kata lah. Sebab Bambam ni, kalau ikutkan sejarah Bambam dengan Jombi, Jombi pernah sampailah rumah Kati kan? Bambam ni takkan sampai.
3: Bam.
2: Sebab dia dah habang dah dekat anak dia. Dia kata apa kat Zedi?
3: Ya.
2: Dia kata apa? Ah, Zedi, kalau Bambam nak pergi rumah, abang kata bawa mak keluar.
3: Okey.
2: Ha.
3: Tadi ayat dia macam mana? Bambam kata kat Jombi, Jombi pernah sampai.
2: Ha.
3: Jadi bila orang yang pernah sampai inilah dilarang terus pergi sama sekali.
2: Oh, ya ke?
3: Bambam tak sampai lagi kan?
2: Ha.
3: InsyaAllah akan dialu-alukan dan akan dihampak kapet merah daripada depan pintu rumah. Keluar pintu depan sikit, ambil kanan tepi tu ada surau belah kiri.
2: Ha.
3: Pergi depan lagi simpang tiga sampai ke Paya Keladi.
2: Bang. Oh, macam tu eh?
3: Ya.
2: Baik.
4: Ni, anak nak abang. Jombi abang kata Bambam nak main.
2: Siapa kata nak pergi?
4: Jombi lah kata.
2: Oh, Jombi kata?
4: Betul, jadi boleh lah bihun. Dia kata bihun tu favorite Bambam.
2: Ah, tu dia. Jombi pandai-pandai. Okey,
4: betul? Lepas tu dah sampai tu sedekah lah kat kawan-kawan.
3: Dah, Jombi nak tanya Kati. Kati tak telefon Bambam ke?
4: Telefon tapi tak angkat.
3: Bambam, pasal apa Bambam?
2: Bila masa Kati call Bambam?
4: Betul.
2: Kati tak call Bambam pun. Nampak tak siapa Kati yang bohong kata Bambam nak pergi tu? Gampang tu.
4: Telefon sepi tanpa berita.
3: Ha, nampak Bambam kalau dah tahu orang telefon tak.
2: Dengar ni, dengar ni bagi tahu. Okay. Saya cuti hari Sabtu tu ada sebab tu. Sebab urusan keluarga saya tau.
3: Yalah betul.
2: Ha, siapa yang kata pergi pandai-pandai pergi rumah Kati tu? Lah ni siapa nak betul jawab ni? Bihun goreng sebelah kau. Jomi, pandai-pandai.
3: Dah bukan Kati dah telefon Bambam. Awak Bambam tak angkat.
2: Dah tak dapat. Bambam tak dapat.
3: Betul ke?
2: Ha, sungguh.
4: Tak apa lah.
2: Ha, nampak tak?
4: Apa pun bihun dah habis dah
2: kan. Okay lah.
3: Sebenarnya, bihun tu bukan untuk Bambam.
2: Habis tu?
3: Bihun tu untuk Persatuan Fans Club Kati.
2: Oh, iya ke?
3: Yeah. You know what? You know what? Kati in the house. Yes, okay.
4: Dah, semua sama.
2: Tak apalah, apa pun Kati, Bambam mewakili Cumi nak minta maaf lah.
3: Tak lah. Cerita dia macam ni kan? Cumi pernah pergi rumah kan? Tak pernah dia goreng bihun pun kat Cumi.
2: Oh, iya ke? Oh, semua tu.
4: Cumi nasi pun tak mau makan.
2: Jawab, Cumi.
3: Apa dia?
2: Jawab.
4: Cumi main rumah Kati, nasi pun tak makan.
2: Okay. Ayah, tapi cerita dia, Kati, pagi ni.
4: Ya.
2: Cumi menyesal apa? Cumi pada. Kati rasa menyesal nak buat benda tu.
4: Apa dia?
2: Dah, Kati rasa menyesal dah buat benda-benda tu.
4: Benda apa?
2: Cumi bagi penerangan sikit Cumi.
3: Yalah, katanya Cumi pergi rumah nasi tak mau makan dah masak bagai apa semua. Kira Kati menyesal lah.
4: Tak menyesal. Apa ni, dia heran pasal apa? Budak ni dia nak diet ke? Dia elok dah badan semua.
3: Eh, jangan cerita ke orang.
4: Kerja dia hero ayah sejuk je.
2: Baik.
3: Okey.
4: Mesian tau, Bambam. Kati tengok kan.
2: Oh, ya ke? Tak apa, Bambam duduk dengan dia hari-hari, Kati.
4: Diet
2: kan? Ya, ya. Kadang-kadang dia tokak kayu.
3: Nak ni, Kati. Kati, ya. Bang Cuk.
4: Ya.
3: Bang Cuk.
4: Bang Cuk duduk sembang dengan anak kat depan.
3: Panggil Bang Cuk, Pak Sat.
4: Salah.
2: Bang Cuk.
4: Ni ada video belakang.
3: Panggil Bang Cuk, patut dengar tak clear.
4: Ni budak-budak nak cakap.
6: Assalamualaikum, Jombi.
3: Waalaikumsalam,
2: Bang Cuk.
3: Bang Cuk.
6: Ya.
3: Bang Cuk gamak, Bang Cuk, depa buat macam ni kat Jombi, Bang Cuk.
6: Awal, buat apa sayang?
3: Depa kata. Allah. Aliti. Dia banjuk. Banjuk ni. Ni nak, kalau orang tua panggil nak mengacum ah. Orang tua panggil nak mengacum. Banjuk. Banjuk ingat tak banjuk? Lah kali cumbi piduk dengan banjuk kan. Kan ada KT masak nasi kan?
6: Masak.
3: Kan. Cumbi makan nasi, banjuk makan nasi sampai banjuk duduk bersila di bawah kan daripada atas kerusi duduk bersila di bawah betul tak betul?
6: Aduh, patah kerusi yang ingat.
3: Cumbi makan kan nasi kan?
6: Cumbi makan nasi empik dia.
3: Ha, nasi juga kan?
6: Nasi empik lah.
2: Gamuk dia kata tak makan.
3: Ha, tu dia. Tu dia.
2: Sampai cumbi hati tu no.
3: Ha, dia kata cumbi tak makan, cumbi minum ayak je, banjuk.
6: Kena kopi O tiga cawan lah.
2: Ha, tu dia. Ha. Dah lah kena kopi O tiga cawan, kena nasi empik, bawa balik payuh, bawa balik beras, bawa balik kicap, bawa balik telur. Ha.
6: Yang tu tak. Dia tak ingat apalah yang tu.
3: Ya, banjuk. Dia pun kata cumbi pergi rumah tak makan langsung, banjuk.
6: Loh, dia pun kata tu.
3: Dia pun kata KT darah cumbi tak bagi makan. Banjuk cerita.
6: Kesian.
3: Tak apa, banjuk. Panggil main KT, banjuk.
6: Kesian.
3: Saat ni, banjuk. Telepon dia, banjuk. Panggil KT, masak.
2: Dia kelepiak
3: bam, nampak bam.
6: Saja KT melawa.
3: Bukan KT Orlin, bukan KT Orlin, kata Orlin. Ha, panggil KT meh.
6: Orlin tak apa, Orlin tak apa. Kalau KT siap nanti.
2: Okey, baik. Baik. Dah lari tak mau cakap ah.
6: KT pula. Tapi apa?
3: Kita beli sebab perlu atau sebab Orlin ada macam KT sendiri. KT beli periuk hak besar-besar tu sebab KT semua orang sebelah ada periuk ke lagu mana?
2: Kesebab periuk apa bancuk beli kat cikgu periuk baru. Apa KT pun nak juga.
4: Ni dengar cerita dah. Dalam hati KT ni memang tak ada orang kata nak tiru orang.
3: Wow
2: tu dia.
3: Pamparam. Okey, Padu.
4: Kalau kata orang nak beli gajah Tok Mia ke? Balak kau beli ya.
2: Kemarin mengamuk bancuk pergi beli pinggan baru kat cikgu pun. Abang nak makan sop-sop senang. Tu pun mengamuk, tiba-tiba kata tak tiru orang. Dia pun minta juga.
4: Ikut kemampuan lah kan, zombie abang.
3: Ikut kemampuan pula.
4: Kalau orang nak beli kereta elok kita nak beli, kita tak ada duit.
3: Bukan abang pasal kereta, pasal benda lain. Asal Jawa ke? Asal kepin ke?
4: Ya, asal Jawa ni zombie.
2: Odeh asal kanya
4: orang.
2: Ni, itu PM tepi lah. Itu PM tepi lah.
3: Stay on the.
2: Itulah pasal. Okay, KT. Apa pun KT, semoga bahagia KT lah.
4: Okay, semoga cumi ngomong sehat.
2: Baik, InsyaAllah.
4: Okay.
2: Baik, Assalamualaikum.
4: Ni Zaidi.
2: Zaidi pula dah.
3: Zaidi kan salam.
2: Ni salam, ingat cakap. Okay, baik, salam balik kat Zaidi tau.
4: Okay.
3: Baik, Assalamualaikum.
2: Baik, itu dia. KT and family.
3: Okay, jadi itu cerita dia, bang. Dan ada pula orang jenis dia macam mana, bang. Dia beli. Dia beli sebab orang lain ada.
2: Betul.
3: Dia tak rasa tak menyesai. Ada pula jenis orang ni, dia tak beli. Tapi sebab orang tu ada,
2: dia menyesai.
3: Dia tengok dah, orang tu ada, dia tengok. Dia tak beli, bang. Dia minta.
2: Tu kena kut, betul?
3: Bukan kena kut.
2: Habis?
3: Sampai orang kena hantar pergi rumah dia malam tu.
2: Ya, siapa mantap dah siapa dia. Cakap betul lah kan. Okay, kau sempat dah 0173 89.
3: Atau boleh ikan orang WhatsApp kami dalam 0150 508 0957.
2: Aduh. Masalah ni. GPM dia cumi.
3: Dan dia mabab.
2: Aduh.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah abang yang dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
2: 8.39 minit pagi waktu ini. Terus ceriakan pagi Isnin. Anda bertemankan dia Chombi.
0: Dan dia masih lagi Bambang.
2: Baik Chombi, kita masih nak sembang berkaitan topik kita hari ini. Benda apa yang anda menyesal sangat sebab ikut orang? Orang nak ada, kita pun nak ada. Dah beli, tak pakai. Beli, tak guna. Kemudian menyesal.
0: Macam jadi, Bambam sendiri ada tak?
2: Bambam sendiri ya.
0: Tadi Bambam kata nak kongsi, tapi tak dikongsi.
2: Okey, Bambam antara yang Bambam menyesal beli dan antara benda yang utama dia baju lah, geram tu ya.
0: Baju.
2: Ha kan.
0: Okay.
2: Bambam tengok itu ukuran saiz dia, Bambam pakai baju size S.
0: Ya betul.
2: Cuma okey, ha size S tau. Bambam tengok ukuran baju tu macam Bambam boleh pakai. Beli-beli no, tengok orang duk style macam tu kan. Kita pun pakailah, belilah. Beli-beli no, nak masuk tak lepas.
0: Yalah,
2: takat kepala ya.
0: Saya faham Bam, tapi tak perlulah obses dengan Chombi sendiri sampai nak beli baju huruf S.
2: Oh, siapa?
0: S kan Saipul.
2: Baik Chombi. Yang tu kofor lagi punya set Chombi. tak payahlah Chombi.
0: Okay, baik, faham.
2: Okay, 04-21-07-389. Halo, siapa yang talian?
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa kat talian ni?
3: Makcik Zah lah.
2: Makcik Zah.
0: Okay, Cik Zah.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Dia datang mana ni? Dia begau lah Cik Zah. Cik Zah tolong keluar dekat, duduk dekat sembok ya, assembly tempat berkumpul tu.
3: Dekat mana? Tempat kau pandai tu. Papan sembok.
2: Tak ni Cik Zah. Cik Zah hari-hari duk call. Hari-hari duk sembang kami. Hari-hari kami abang. Dekat dalam tu lain tak clear.
3: Ni. Besok
2: main
3: tapi tak
2: main
3: kat Cik
2: Zah. Ni, dengar ni Cik Zah.
0: Cik Zah. Mak Cik Zah telefon. Kami dekat ni, kami nak tengok kod Google tau. Google Map. Mak Cik Zah keluar pergi kat sembor tu. Cik Zah tengok lagi, cuba bye-bye Azad.
3: Tak
0: pernah. Okay. Keluar kat sembor tu. Bye-bye.
2: Okay. Kami tak nampak ni.
0: Saya, kami tak nampak ni. Duk tengok ni. Cuba bye-bye.
3: Baru nak pergi.
0: Okay.
3: Okay.
0: Tengok atas.
3: Atas.
0: Tengok atas. Bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Nampak. Cik Zah, bye-bye. Kami nampak. Cik Zah, bye-bye. Kami tahu Cik Zah buat apa. Cik Zah pakai jurnal putih betul tak? Seluar hitam.
3: Pandai lagi.
2: Nampak. Itu dia lah Cik Zah. Jangan macam-macam kami Cik Zah.
0: Dah Cik Zah, jangan duduk dengar. Ni takut duduk langut lama sangat. Takut tak rabah. Baik.
2: Cik Zah duduk dekat pokok jambu. Jangan duduk dekat pokok ni. Pokok lain.
0: Kat sembok tu. Sembok tempat berkumpul.
2: Kan. Cik Zah.
3: Kat
2: Pak
3: Jambu. Ni
2: dekat Pak
3: Jambu ni.
2: Tu kami nampak tu. Cik Zah.
3: Ya.
2: Muka dimo sikit.
3: Bambam Chombi. Buah durian atas meja.
0: Buah durian.
3: Makan

0: lima leha. Jombi dan jombi yang comel bam-bam sweet. Cubalah jawab kata-kata.
1: Okey,
2: Comi jawab.
1: Okey, Comi. Okay.
2: Buah durian atas meja. Dimakan dengan Mak Leha. Comi lari.
1: Buah durian.
2: Cincang suruh jawab kan? Comi jawab lah. Itulah jawapannya.
1: Okey, lalu.
0: Jawab lagi.
2: Dah jawab
1: tadi? Dah.
0: Dengar.
2: Baik.
1: Cik Jah.
0: Ya.
1: Okey, baik. Topik kita hari ni, Cik Jah.
0: Ya.
1: Beli sebab perlu ke ataupun sebab orang lain ada? Bagi Cik Jah sendirilah, pernah menyesal tak beli ikut orang?
2: Ya.
0: Cik Jah beli
2: payuk
0: lah.
2: Payuk
0: yang perlu.
2: Payuk
1: perlu ke sebab ikut orang?
0: Tak, tak
1: pernah
0: ikut orang,
1: Cik Jah. Okey. Baik.
0: Yang mana ada, Cik Jah bakal.
1: Okey. Tapi pernah tak berlaku, Cik Jah? Cik Jah tengok orang lain ada. Lepas tu, Cik Jah pun teringin. Cik Jah beli juga ikut mereka.
2: Tambah-tambah orang perempuan kan? Sebab apa lagi satu, melibatkan yang namanya tudung. Kalau orang utara dia tak panggil tudung.
0: Lagu tu Cik Jah tak suka.
1: Habis kalau tak pernah, Cik Jah nak cerita apa pagi ni? Nak cerita apa pagi ni? Kalau tak pernah?
0: Cik Jah beli lah.
2: Yang
0: Cik Jah teringin, Cik Jah
2: belilah. Bukan sebab orang lain ada. Cik Jah teringin Cik Jah nak pergi. Cik Jah ada, Cik Jah pun ikut beli tak?
0: Cik Jah teringin hal mana Cik Jah teringin, bukan ikut orang.
1: So tak pernah ikut orang lah cerita dia.
0: Tak pernah ikut orang. Yang mana teringin beli kan. Kalau ada duit sendiri belilah.
1: Baik. Senang senang boyfriend Cik Jah.
2: Itulah.
1: Tu telefon beli.
0: Bang Jemmy makan lagi.
2: Alhamdulillah ada lagi.
1: Dah ni last soalan. Dia beli telefon beli lagi.
0: Dah lagi.
1: Kemarin nak balik pasal tak minta.
0: Depa tak ada duit lagi.
2: Baik.
1: Lambat lagi lah depa nak buat baru noh.
0: Depa nak
1: beli
0: bulan
1: 1 kot. Bulan 1 baik. Insya-Allah tahun depan tahun baru azam baru.
2: Telefon baru.
1: Okey saja. Masih di sana.
0: Selamat menjalankan tugas dan
1: sihat tubuh
0: badan semua.
1: Amin. Assalamualaikum.
2: Itu dia Cik Jah.
1: Itu dia Cik Jah.
2: Tapi cerita pasal pasal topik kita hari ni bang, iaitu apa nama ni, beli sebab perlu atau sebab orang lain kena. Kebanyakan berlaku dekat orang perempuan bang.
1: Orang perempuan
2: Ya.
1: Sebab apa orang perempuan?
2: Tudung, kita ambil itu contoh.
1: Okey.
2: Ataupun orang utara panggil kain kelumbung.
1: Kain kelumbung.
2: Kita panggil kain kelumbung, kita tak panggil tudung.
1: Betul?
2: Kain kelumbung. Allah, dia beli bang, orang perempuan ni. Kira 2 hari sekali kan, 3 hari sekali beli.
1: 3 hari sekali beli.
2: Step shopping borong ah, berpuluh-puluh. Itu satu. Dah, saya wakil.
1: Okey.
2: Kawan saya ni duduk beluh ni. Saya baca. Tengok, saya nak baca ni. Saya nak baca. Okey. Ni saya buat Twitter lah. Siapa yang hantar. Daripada Fadil Muhammad.
1: Fadil Muhammad tu?
2: Ya, Paya Keladi. Dia kata tudung. Tudung dah satu, Combi. Kan, kepala tu ada satu. Seminggu ada 7 hari. Dia beli sampai 50 lai. Itu dah pula handbag lagi.
1: Tu dia.
2: Dah lepas handbag, kasut, tumit tinggi, tumit rendah, tak ada tumit, tumit terpelhom, semua ada.
1: Baik, macam mewakili diri sendiri tu.
2: Tak, bukan. Saya tak mewakili diri saya.
1: Baik. Baik, Jami. Seorang yang bagi waktu ni. Halo, siapa talian?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
3: Ni Kak Ros ni.
1: Kak Ros rasa jauh sangat ni, dekat sikit dengan telefon tu Kak Ros.
3: Dah dekat lah ni. Tapi tak tahu pasal ni telefon ni kot.
1: Pasal apa telefon tu?
3: Dia tak clear.
2: Okay, Kak Ros, apa panggilan mana-mana Kak Ros?
3: Kak Ros dari Penaga.
2: Dari Penaga? Ya Allah, duduk rumah lama lagi ke?
3: Rumah lama lagi.
2: Dia pakai terai tu kat abang tu?
3: Tak ada lah.
2: Mana nampak ke? Dah, tu lah.
1: Tapi teropong nampak macam hari tu. Warna lain ni, warna lain.
2: Tu lah.
1: Sebab itu masa kena langat atas polis tu warna lain.
2: Yalah, dah kami tanya sebab apa. Kami ni nak kata hebat tu tidak lah. Sebab apa, kami tanya orang. Aduh, sebelah kami ni tak boleh cakap. Konon-konon tok dia nak menikah. Bomoh ni lah kemen.
1: Kak Ros.
3: Ya.
1: Kata laluan sikit Kak Ros.
3: Bam-bam comel sangat. Siapa lagi tu?
2: Siapa lagi?
3: Combi. Sweet sangat.
1: Baik. Kak Ros.
2: Baru Combi tu, Combi sweet.
1: Nak tanya Kak Ros ni.
2: Ya.
1: Kak Ros pernah menyesal tak beli barang sebab ikut orang?
3: Nak kata menyesal. Tak menyesal sebab dia boleh guna.
2: Okey.
3: Sebab Kak Ros ni hari tu... ceritalah masa arwah suami Kak Ros meninggal. Kakak Kak Ros mai duduk dengan Kak Ros.
2: Okey.
3: Habis tu dia, dia Kak Ros ni suka minum air yang, yang masak. Habis tu Kak Ros simpan dalam tu bekas tu, Kak Ros dah minum kan. Dia, dia tak minum air yang masak tu. Dia suka minum air yang, yang tapih tu.
1: Habis
3: tu Kak Ros macam mana nak buat lah. Kak Ros pun duduk ambil rumah adik Kak Ros lah. Adik Kak Ros duduk main hentang ayak tu. Kak Ros beli ayak botol, dia tak mahu ayak menira botol, dia tak minum. Habis tu adik Kak Ros lah duduk angkut, kesian pula kat dia. Kadang sampai tumpah-tumpah dia bawa main rumah Kak Ros.
2: Allah Akbar.
3: Lepas tu Kak Ros pun belilah mesin tapih tu. Mesin tapih yang ada ayak panas, ayak sejuk tu kan. Yang dia nama orang lah lah lah, tak bisa kan.
1: Betul-betul.
3: Habis tu ha, terpaksa, terpaksa beli jugalah untuk dia.
2: Untuk dia.
3: Lepas tu Kak Ros pun ha, boleh lah minum sekali lah kan. Ha, lepas tu dia pun, dia bukan dia duduk, duduk yang duduk tetap. Kak Ros dia tak duduk tetap.
1: Lepas no.
3: Dia balik rumah anak dia.
1: Lah dah elak dah beli dah, dia pergi keluar rumah pula.
3: Dia, ha, lepas tu ha, dia kadang-kadang tu dia main juga rumah Kak Ros. Sebab rumah Kak Ros tak ada siapa, Kak Ros duduk dua anak je. Dia boleh lah main duduk, dia, dia selesa lah kan. Duduk rumah Kak Ros, anak Kak Ros pun perempuan. Ha, dia pun kerap lah duduk main rumah Kak Ros. Tapi Kak Ros nak minum ayak mineral.
2: Oh Kak Ros minum ayak mineral.
1: Kok Kak Ros tak minum ayak tapi?
3: Tak.
1: Oh ada. Jadi beli tu untuk dia lah.
3: Beli untuk dia.
1: Oh. Ha.
2: Lepas tu lah ni.
3: Lepas ni tak apalah Kak Ros boleh lah minum yang ayak panas tu kan. Mudah lah untuk kita.
1: Tapi tu dia lah. Tapi Kak Ros beli bukan untuk Kak Ros. Kak Ros minum ayak mineral.
3: Dia kalau dia tak main duduk, Kak Ros memang tak beli.
1: Sat. Abang kau dia sakit, abang dia bawa semua almari, pinggan mangkuk semua main duduk.
3: Dia dah tinggal dah baju dia semua di sini.
1: Habis
3: dah
1: tu?
3: Tapi dia anak dia duduk main ambil. Satu lagi masa Aroh Kak Aroh sambil Kak Aroh sakit, waktu dia ada beli tilam untuk, untuk orang sakit kan. Lepas tu dia pun, dia pun dah tak ada tilam tu, Kak Aroh tak pakai. Biar betul je lah, duk dalam bilik betul je lah, tak ingat.
1: Tapi dia dah balik, dah, dah balik tak? Kakak balik tak?
3: Siapa Kak ni?
1: Jangan-jangan balik lah
3: Kakak. Kakak Kak Aroh dia hadir main, kalau apa-apa hal dia, dia suka main Kak Aroh. Kau main rumah Kak Ros, kadang anak dia main ambil dia, dia tak umpam, macam tak berapa suka.
1: Tapi kot mana pun dia, aku tahu pun ada lah berstandby untuk dia tu. Kadang balik tak kalut lah orang kata kan.
3: Memang tak ada, memang Kak Ros standby lah.
2: Kalau tilam tu Kak Ros, Kak Ros boleh pakai Kak Ros. Tapi kalau untuk macam kata penapis hayang tu, macam ada cara untuk kita menjimatkan. Maksudnya bila kita pakai penapis hayang tu, dia bila trik naik bang.
1: Betul lah sebab dia run ya, 24 betul. jam.
2: Sebenarnya ada cara Cumi nak kongsikan dengan Mama. Eh Mama pula.
3: Mama pun boleh
1: lah. Mama lah. Baik Mama.
3: Umak sama mak-mak tu.
2: Nampak tu. Cumi buka jalan.
1: Dah bentar Kak Ros sebut ada nak perempuan. Baru bunga-bunga kau ya.
2: Bukan. Nah abang, sebenarnya ada cara ni Mama oi nak bagi
1: Mama oi mana biadab tu.
2: Nak bagi orang kata apa, penapis hayat tu kita guna tanpa karan.
1: Macam mana cara?
2: Kita macam Mama sini suka pakai ayak masak, minum ayak masak betul tak betul?
1: Mineral.
2: Dah ayak masak.
3: Ayak masak. Kalau macam tu lah, kalau suka minum ayak masak.
2: Nampak. Kena kita kena peka bukan pekak abang.
1: Biadab tu. Biar cakap dengan mak betul di bidah itu.
2: Ya memang. Jadi ambil satu bekas, ambil penapis teh tu. Ambil penapis teh, buka ayak kat sinki, buka bagi ayak tu lalu dekat penapis teh, masuk baru masak.
1: Oh, macam tu.
2: Ayak tapi.
1: Ku ingatkan kercedik rupanya.
3: Tak
2: boleh diikut. Jadi tak kena lah. Karan tak kena lah.
1: Ya.
2: Bila ayak tapi hebat.
1: Oh, ya, Karan lu senyum. Aduh Kak Ros, ya, kan. Tapi tak apa Kak Ros, Kak Ros beli tu pun orang kata apa dengan niat supaya dia majukkan dengan Kak Ros kan. Tapi tak apalah, mungkin anak dah rindu kat dia kot. Sekarang dia balik main nanti, kau tilam dah ada, ayam penapis pun dah ada kan. Sesak sikit betul tak? Baik,
2: tapi,
1: baik,
2: tapi kalau untuk kategori Kak Ros ni, kalau untuk kakak Kak Ros kan? Kalau kakak Kak Ros ni
3: dah 70 lebih lah.
2: Ya tak apa. Kalau macam ni Kak Ros kena kata dekat kakak Kak Ros ni, rindu boleh kembali ke kerap. Dia jangan setengah orang dia rindu boleh kembali, jangan tu jangan. Kak Ros kena beritahu kakak Kak Ros, rindu boleh kembali ke kerap. Sebab ambil duit dah ni beli mesin.
1: Okey, apa-apa, terima kasih Kak Ros.
3: Sama-sama.
2: Baik, assalamualaikum. Jaga diri elok tak Mama.
3: InsyaAllah.
2: Amin. InsyaAllah.
1: Itu dia. Baik. Apapun itu perkongsian daripada Kak Ros kita, ya, kan. Banyak kita nak kongsikan sesama dengan anda. Betul dan ni. Macam biasa 9 pagi utama 9 pagi nanti, ya, ada GPM dia Combi.
2: Dan dia Mam Acu.

0: FM。
1: Super El Nino, pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Guruk berkata, usaha menangani jerebu juga dipergiat menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kuro. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 4 daripadanya di Johor. Ia melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Kudang, Larkin dan Kluang. Turut berada dalam kategori sama nilai di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. 70% tumpuan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM kini adalah kepada media sosial. Ia bagi memastikan mesej dan pencapaian kerajaan dapat disampaikan terus kepada rakyat sekaligus memerangi naratif palsu. Ketua Pengarah JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, perubahan pendekatan itu penting memandangkan media sosial kini menjadi antara saluran utama masyarakat mendapatkan maklumat. Bagi 30% pula akan melibatkan program dan aktiviti lapangan seperti program Madani Kita yang membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Expo Perda Expert 2026 Anjuran Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda mencatat nilai keseluruhan RM8.72 juta sepanjang penganjuran selama 3 hari bermula 2 Oktober lepas. Timbalan Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Abdul Kahar Abdullah berkata, jumlah itu merangkumi 1.83 juta jualan tunai dan 6.89 juta ringgit pemerolehan kontrak serta 6 memorandum persefahaman MOU bernilai 3.1 juta ringgit melibatkan 12 syarikat. 6 MOU itu termasuk pertukaran antara 10 syarikat usahawan tempatan dengan 2 syarikat antarabangsa dari China. Strategi kerajaan dalam mempelbagaikan portfolio pelaburan baharu dan memantapkan kerangka pengurusan risiko tabung haji TH antara yang bakal dibincangkan pada hari pertama mesyuarat ketiga bagi penggal kelima Parlimen ke-15 hari ini. Soalan berhubung keselamatan rakyat Malaysia di luar negara juga menjadi perhatian selain isu keselamatan makanan dan kebergantungan import. Menurut aturan urusan mesyuarat, turut tersenarai soalan berhubung status terkini pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 serta perkembangan rundingan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan perlumbaan F1 Grand Prix of Air Bahrain di Malaysia sebagai kenangan yang cukup bermakna buat peminat sukan itu dari seluruh dunia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, aksi hebat disajikan oleh semua pelumba dan pasukan turut menjadikan perlumbaan berprestij itu penuh debaran serta persaingan sengit. Dalam hantaran berasingan, Datuk Sri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontinjen Malaysia atas kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan Asia Aceh Nagoya 2026 di Jepun. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada atlet negara kerana telah memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Kontinjen Malaysia melabuhkan tirai saingan di Sukan Asia ke-20 dengan kutipan 9 pingat emas, 7 perak dan 16 gangsa. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang terus mendapat kepercayaan Majlis Sukan Negara MSN apabila disenaraikan dalam program Olympic Pathway sebagai persiapan menghadapi Sukan Olympic Los Angeles 2028. Ketua Pegara MSN Jeffrey Ngadirin berkata, Datuk Azizul Hasni antara atlet yang diberi tumpuan menerusi laluan berkenaan dengan perancangan khusus akan dilaksanakan bersama Persatuan Sukan. Selain itu, squash turut dikenal pasti sebagai antara sukan yang berpotensi menyumbang pingat pada LA28. Datuk Azizul Hasni meraih emas Karen dan gangsa pecut di Aceh Nagoya 2026. Tenis, pemain veteran Novak Djokovic bangkit selepas tewas set pertama untuk menundukkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 6-4, 6-4. Sekaligus mara ke separuh akhir terbuka China dan mencipta satu lagi rekod. Djokovic kini menjadi pemain ketiga tertua dalam sejarah ATP yang menewaskan pemain kelompok tiga terbaik dunia. Seterusnya akan berdepan Daniel Medvedev. Cristiano Ronaldo diberi peluang kembali menyertai skuad Portugal jika dia mahu, meskipun sebelum ini meninggalkan kem pasukan. Perkara itu disahkan ketua jurulatih George Jesus. Pertikaian bermula minggu lalu apabila Jesus tidak menurunkan Ronaldo dalam kesebelasan utama ketika Portugal menang ke atas Norway. Ronaldo kemudian meninggalkan skuad pada Rabu selepas mengetahui dia tidak akan diturunkan dalam kesebelasan utama menentang Denmark. Portugal sudah mengesahkan tempat ke skor akhir Liga Negara Eropah selepas mara tanpa penyerang berusia 41 tahun itu. Sementara itu, syarikat penerbangan Iran kembali beroperasi di ke lapangan terbang antarabangsa Najaf, Iraq. Seorang pegawai Hussein Muhanna memaklumkan, kerajaan Iraq memaklumkan persetujuan dicapai dengan Amerika Syarikat bagi membolehkan syarikat penerbangan Iran kecuali Mahan Air mengendalikan sehingga 40 penerbangan sehari dari Iran ke Najaf. Ribuan rakyat India berhimpun buat hari ketiga berturut-turut mendesak Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya India ECI Ganesh Kumar meletakkan jawatan susulan dakwaan salah laku dalam proses penyemakan semula daftar pemilih berskala besar. Protes yang bermula Jumaat lalu itu terjetus selepas jutaan nama digugurkan daripada senarai pengundi sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keterusan proses pilihan raya. Bagaimanapun, ECI menolak dakwaan salah laku itu. Semua pesawat pengembun B-1 Amerika Syarikat telah ditarik keluar dari pangkalan udara RAF Fayford di Britain susulan insiden mencurigakan yang mencetuskan pemindahan penduduk berhampiran. Menurut kenyataan Pentagon, semua pesawat dipindahkan semula ke pangkalan asal di Amerika Syarikat. Polis dikerahkan ke pangkalan berkenaan di barat daya England selepas seorang petani tempatan melaporkan sekumpulan lelaki dengan beberapa van melakukan aktiviti mencurigakan. Siasatan mendapati tiada bahan letupan ditemukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Super El Nino pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu.

0: Baik, sekarang 9.17 minit pagi waktu ini. GPM Gang Pagi Mutiara masih lagi bertemankan dia, Chombi.
1: Dan dia masih lagi bambang.
0: Baik, Chombi, kita nak, sebelum kita nak kongsikan berkaitan topik kita hari ini, satu kebanggaan juga buat kita rakyat Malaysia. Okey, yang mana yang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan perlumbaan Formula 1 ataupun F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Lita Antarabangsa Sepang kali ini sebagai kenangan yang cukup bermakna buat peminat sukan itu dari seluruh dunia tau.
1: Ya, betul bang.
0: Dan kalau tengok dekat Facebook PM sekalipun dia berkata aksi hebat yang disajikan dengan semua perlumbaan dan pasukan turut menjadikan perlumbaan berprestij itu penuh debaran serta persaingan yang sengit. Dan kalau kita tengok juga kan jembingan satu sejarah setelah sekian lama
1: orang kata tidak beraksi.
0: Betul.
1: Perlumbaan F1 di apa nama ni, di Litar Sepang ni sebenarnya
0: Dan kalau kita pun banyak juga momen-momen yang dikongsikan di platform media sosial.
1: Betul.
0: Okay, dan satu kebanggaan kita apabila walaupun ia tidak sepatutnya berada di Malaysia tetapi dibawa ke Malaysia atas permintaan dan ini satu yang menggembirakan kita lah. Okay, dan apapun hubungan akrab Yang di-Pertuan Agong sendiri dan juga Raja Bahrain buka ruang Malaysia untuk menjadi tuan rumah Formula 1 tau, ataupun Formula 1.
1: Jadi jangan nampak kata benda ni semata-mata sekadar perlumbaan, tapi secara langsung perlumbaan ni sukan yang menyatukan semua dan sukan ni boleh memberikan nama Malaysia terhigah di persada antarabangsa lah.
0: Betul.
1: Sebab sebelum ni kita ada siapa lagi, kita ada perlumbaan motosikal GP Grand Prix dan sekarang kita ada F1 setelah
0: lama
1: kembali ke tanah air kan.
0: Betul.
1: Alhamdulillah. Dan dalam masa yang sama sajalah kita nak kata sikit lah kan. Tak tahulah yang mana yang duk up status, yang mana duk up di media-media sosial kan. Nak tengok apa nama ni F1 ni, nak tengok GP ni panas lah. Tak cerita dia ni, biasalah.
0: Dia dah dulu lagi sebenarnya. Tapi mungkin dulu tak terdah sangat dengan media sosial.
1: Betul.
0: Kan, kalau dulu kita tengok memang beratok panjang juga untuk untuk masuk ke dalam. Memang kenderaan tadi nak bawa masuk.
1: Betul.
0: Memang tengok tengah-tengah panas yang itu ikut biasa, harga tiket lah.
1: Itu biasa bagi orang yang dah biasa dah pergi menonton.
0: Ya. Kan? Yang terpaling
1: mana,
0: ni.
1: Yang mana yang terpaling konon-konon nak sejuk, nak tengok perlumbaan, sila duduk di rumah anda dan pasang aircon kuat-kuat.
0: Betul. Buka TV tengok.
1: Ya. Okay, sila take note benda ni. Kena faham.
0: Sabar cembi, Okay, kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni. Kita sentuh berkaitan dengan barang apa yang anda menyesal sebenarnya ikut orang punya pasal. Tapi dalam masa yang sama rasa macam menyesal aku ikut dia beli benda tu kan. Okey, 0427389 kita dapat pemanggil berikutnya. Hello,
2: Assalamualaikum DJ.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Encik Ayub in the house.
2: Orang comel, seorang lawa.
0: Oh, tu dia lawa. Siapa yang lawa tu? Siapa yang lawa tu?
2: Tepuk dadah tanya selera.
0: Alamak. Dapat tak? Dia kata tepuk dadah tanya selera tau.
1: Dah tepuk tapi selera tak jawab. Nak makan apa hari ni?
2: Itulah. Saya dah makan sebab di DJ keluar-keluar pintu pejabat tu nampak kedai yang makan tepi jalan lah. Elok tu.
1: Pagi ni tak nampak lagi.
0: Okey. Okey, Cik Ayub. Baik, kita nak sembang hari ni benda apa, barang apa yang Cik Ayub menyesal beli tapi sebab kan ikut orang tu yang beli tu.
2: Nah, sebelum tu DJ dua-dua DJ ingat tak hari tu yang tentang makanan silap tu?
0: Okey,
2: boleh saya sentuh sikit lah, boleh tak sebelum tu?
0: Tak mahulah lock topik sangat.
2: Tak sikit lah, tak banyak, boleh tak?
0: Macam mana Jumi?
1: Makanan silap.
2: Apa yang kata apa yang kata orang kedai tu bagi silap, ingat ya?
0: Order lain dapat lain.
2: Ingat tak?
0: Macam
2: nak berbetul sikit boleh tak? Boleh
1: apa dia?
2: Okey, macam ni. Apa ni? Didi ingat gambar seniman bujang lapuk kot. Yang suding, yang jurin nampak-nampak perempuan tu gelik-gelik. Alah, lawa, comel. Apa ni? Jurin nampak muncul dia apa?
1: Pendekat bujang lapuk.
2: Bujang lapuk ingat tak? Macam ni, senang lah. Apa ni? Kalau kita nampak perempuan lawa tu, habis-habis tu, yang tu kita tak boleh kata apa, comel je tak?
0: Macam tu, okey.
2: Okey, dah lain tentang topi ni macam ni. Okey, manusia mana tak pernah ikut member betul tak?
1: Okey.
2: Kalau tanya saya paling senang ada yang buat silap, ada yang tak buat silap.
1: Baik.
2: Contoh macam pi beli baju apa semua ni kita pergi ikut member, kadang boleh ikut member, kadang kadang kita nak tahu diri kita mampu tak mampu beli benda tu.
1: Okey.
2: Habis tu
0: Tapi pernah tak? Tapi macam Cik Yoh kata tadi, Cik Yoh kata apa? Kita ni memang selalu, kadang kita mesti akan ikut juga member betul ya? Akan ikut juga kawan. Tapi nak tahu benda apa, barang apa yang pengalaman Cik Yoh sendiri pernah tengok contoh, tengok Comi kawan pakai macam sempur ya. Jadi Cik Yoh pun beli, tapi menyesal yang beli tu.
1: Ya.
2: Kadang-kadang menyesal, kadang-kadang beli beli barang yang beli ikut-ikut, kadang ikut member, kadang beli pun mahal pun kadang kalau tak pakai moro juga DJ.
0: Yalah, okay, tapi barang apa?
1: Ada tak di dalam hidup Cik Ayub sampai ke hari ni Cik Ayub hidup? Ada tak satu barang yang Cik Ayub tengok kawan Cik Ayub ada, tiba-tiba Cik Ayub teringin beli. Bila beli, Cik Ayub menyesal benda tu Cik Ayub tak pakai pun, tak guna pun.
0: Menyesalnya beli. Contoh.
2: Ada DJ.
0: Barang apa?
2: Apa yang barang apa nama ni? Handphone satu.
1: Handphone.
2: Aha.
1: Awak macam mana boleh terikut kawan-kawan ni?
2: Bukan terikut. Macam kadang-kadang canggih sangat, kita pun nak pakai WhatsApp program.
0: Boleh tak dipakai?
1: Kira lah ni menyesal lah.
2: Menyesal lah, beribu bukan murah.
1: Habis tu handphone tu lah ni buat apa?
2: Handphone tu saya letak, tapi saya pakai lain, saya pakai Oppo.
1: Biasa.
0: Tapi kau ada Cik Ayub.
1: Tapi Cik Ayub, jangan kata menyesal Cik Ayub. Cuba Cik Ayub orang kata apa, kalau orang utara dia kata apa tau. Cuba rotiak-rotiak tengok kau boleh rotiak-rotiak sikit, kau lepas ni boleh pakai apa ke.
2: Tak DJ. Beli mahal DJ, nak jual murah DJ.
0: Memanglah. Sekian.
2: Kadang-kadang kita beli pagi lah ni, kita beli pagi pukul 10. Pukul 2-3 jatuh agak gila.
0: Memanglah Cik Yop. Cik Yop pegangnya, buka plastiknya. Sentuhlah dekat scan lah.
1: Sebenarnya macam ni Cik Yop. Cik Yop, kalau beli barang tu, satu barang yang mahal, okey, tapi Cik Yop nak jual dengan harga yang 5 atau 6 kali ganda lagi daripada harga yang beli tu. Walaupun Cik Yop dah pakai, sebenarnya ada cara abang yang cara banyak orang tak tahu.
2: Ada cara dia DJ. Tapi macam mana? Nanti jual kat kedai boleh DJ. Ada
1: cara dia. Tak boleh. Cik Ayub tak boleh. Cik Ayub kena tanya Cumi tau.
0: Habis tu macam mana Cumi?
1: Lah ni contoh kata Cik Ayub beli harga dengan harga 5000. Contoh. Nah. Cik Ayub nak jual dengan harga 20000 walaupun benda tu dah guna pakai. Apa yang perlu Cik Ayub buat? Cik Ayub kena reinkarnasi diri Cik Ayub pulang ke zaman tahun 1996.
0: Tak yalah Cumi.
2: Kita kena tekan back to future boleh
1: ya? Ya, lebih kurang macam tu lah.
0: Aduh, pening. Menyesal pula aku dengar ni. Baik, terima kasih Cik Ayub.
2: Okey, apa pun tak apa. Okey, jangan ribet.
1: Baik, insyaAllah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harap Cik Ayub tak menyesal dah dengar Comi cerita tadi kan?
1: Tak, sebab apa, Bam? Saya dah nampak benda ni, Bam.
0: Nampak dah?
1: Sebenarnya, Comi ni daripada Masa Hadapan.
0: Masa Hadapan.
1: Comi hidup pada tahun 4444.444 liter, Bam.
0: 4 liter, no?
1: 4 liter.
0: Patut lingkup.
1: Kemudian, saya telah pun menjelajah waktu.
0: Menjelajah
1: waktu. Jadi, reinkarnasi kembali pada tahun 2026 ni, Bam.
0: Macam-macam dia, you know, macam. JBM dia, Comi.
1: Ya, Bam.
0: Acuh.

0: Mia, cepat sikit. Bas dah sampai ni.
1: Abang Bas, tunggu kejap. Mak, Mia tak salam lagi.
0: Mia sini cepat.
1: Mia pergi dulu ya, Mak.
0: Jalan baik-baik, sayang.
2: Kasih dan sayang keluarga boleh menyelamatkan anak-anak daripada bahaya dadah. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

0: Pani dia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menokak ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa agak pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 9.35 minit pagi waktu ini menghampiri ke penghujung tugasan kita untuk hari ini, Jambi. Kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Benda yang anda ikut orang sebenarnya. Tapi orang rasa macam menyesai tak dah. Tengok member pakai huishah sempur. Dengar lagu sambil lari tak kena cucuk telinga. Dia pun belilah. Harga pun boleh tahan juga, Jambi.
3: Tatalah sekali.
2: Rasa menyesai. Bubu-bubu tak dengar apa.
3: Penyesalan itu pasti. Rupanya apa tak, Bam? Lepas bagi dekat orang kan, dia kata tak apalah aku bagi kan free.
2: Alamak,
3: dah bagi-bagi, Bam, mantap tak boleh pakai. Amat macam mana? Aku cas. Oh, dia ingat earpod tu tak payah cas.
2: Ni. Baik, kita panggil berikutnya. Halo, siapa kita ni kan?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, ya Allah, ya Tuhan.
4: Cumi yang cumi, Bambam yang sini, apa khabar?
2: Cik Intan, fahabak Cik Intan. Hari tu menantu pi dekat rumah, hari Sabtu hari tu.
4: Nantu dua-dua menipu cinta.
2: Apa yang menipu ni?
3: Apa gamak?
4: Bambam memang cinta. Cinta apa ni? Bambam kata Cumbi nak main jumpa cinta.
2: Tak, saya abang saya terang. Saya merajuk kena sebab tu lah. Kami gaduh sebab tu lah. Dia kata kat saya, Bambam hang suruh pi. Aku yang nak pi.
3: Macintan. Dengar cakap Cumbi lah.
4: Ya, dengar dia tu.
3: Okey. Kali terakhir Cumi bertugas hari Jumaat minggu lepas, betul? Lepas hari Khamis, betul? Hari Jumaat Cumi tak main, betul? Lepas tu hari Jumaat minggu lepas tak Cumi tak kerja. Lepas tu depa tanya Cumi mana, Bambam bagi tahu kata Cumi merajuk dengan Bambam. Pasal apa Cumi merajuk? Macam Cumi bagi tahu pasal Cumi dah janji dengan Bambam. Bambam kata nak bawa Cumi. Cumi ni kereta tak ada, motor tak ada. Tak. Bambam kata nak bawa Cumi pergi rumah Mak Cik Intan, kena nasi putih dengan sayur pucuk dengan panjeri nanah. Dia nak masak. Lepas tu saya kata, ha, kan saya cerita kat pencinta, Cumi cerita. Lepas tu Cumi tanya dia bila nak pergi. Dia marah, dia kata apa, Abang tak payah ambil tahu lah, ini urusan saya dengan mak mentua. Abang nak masuk campur keluarga saya siapa. Jadi saya nak kata apa pencinta,
2: Cinta
3: tu yang hari Sabtu Cumi main kerja.
2: Cinta dengar mana nak cakap yang Cinta nah. Hari Khamis kami tak cakap dah belah petang tau. Dia kata apa, aku rindu lah dekat Mama Intan aku. Rindu sangat. Aku beli slot tomai 20 line untuk 20 hari pakai. Sekali pakai apa, pakai buang ni. Nak makan sambal tomeh dengan nasi putih panas-panas sudah lah. Teringin tak ada dah rindu.
3: Tak.
4: Tak sampai pun.
2: Ha, itulah dia kata nak pergi hari Jumaat. Lepas tu hari Sabtu dia masuk kerja, dia kata Bambam pula tak bawa dia. Okay, padahal hari Jumaat Bambam kerja, betul tak?
3: Dengar macam ni.

0: tak ada masalah kan?
1: Ha, betul.
0: Ha, nampak alasan yang bambang
2: ni tersorok mohon yang tak masuk ni, akal. Ni tak baik mohon ni, dengar ni tersorok mohon nak kelepiak sangat.
1: Ni jangan
2: nak bohong sangat. Ha, dengar nampak dah mak mertua kata apa kat Jumbi? Isah kat Jumbi. Ni, Cik Intan kita pagi ni okey ke?
1: Ya, alhamdulillah.
2: Tak apa tak apalah. Hari Jumaat ni nanti bakal nentu pi tengok lagi nah.
1: Betul
2: ya tu. Tak apa. Kita tengok. Kita tengok dia macam mana pula.
1: Dua-dua orang nak main macam mana? Cinta nak spare bihun kami ke apa ke?
0: InsyaAllah bihun lah Cinta. Bihun goreng tu kan sedap lah juga bihun goreng. Bihun goreng kena dengan depan-depan panjeri nenah tu.
2: Oh lemak.
0: Memang favourite. Nampak. Dia bunyi alamak. Ya. Yeah. Cinta kena tahu Cinta. Makcik tahu.
2: Oh dia kelepak cukup.
1: Cinta yang jombi tak makan apa pula.
0: Jombi cukup lah Cinta. Jombi tengok Bambang makan dengan anak Cinta. Mereka bahagia. Jombi pun kenyang. Betul. Sebab apa Cumi tak boleh nak meragut dan juga merebut kebahagiaan orang lain mencinta berdosa.
2: Dah lah Cumi.
1: Jangan, tak baik.
0: Ha, betul. Jadi Cumi kena bagi, Cumi kena tengok, Cumi kena relakan.
2: Relakan ya. Jiwa.
0: Nampak. Nampak.
2: Apa dah? Ha. Okeylah. Cintan. Topik kita hari ni kalau memang kelpiak aku mana kenal juga. Okey, Cintan. Nak tanya Cintan ni. Cik Intan pernah nak beli disebabkan nampak orang beli. Dah beli lepas tu rasa menyesal.
1: Takat ni Cik Intan payah nak ikut cik untuk orang ni. Cik rasa Cik Intan ni beli. Cik Intan pula payah nak beli benda-benda yang tak betul, tak perlu memang Cik Intan tak
2: tapi
1: beli.
2: Cerita dah tengok jiran sebelah. Contoh jiran ke kawan pakai nampak macam menarik. Yeah.
1: Bukan Cik Intan dan tu. Cik Intan kerapa yang ada cukup.
2: Cik
1: Intan guna yang tu je. Lagi tak rosak, lagi tak apa.
2: Kita ni manusia Cik Intan. Takkan tak ada perasaan teringin langsung.
1: Tak teringin. Tengok kita kursi meja nak tukar. Langsir tengok orang pakai elok nak tukar. Cik Intan dah. Cik Intan pakai pi. Lagi dia elok. Lagi dia boleh pakai. Nak bawa dia bazir kan.
2: Bagusnya. Lega.
1: Kursi meja pun lagi boleh duduk. Tak jatuh tu.
2: Lega Cik Zul. Tak kena pabrik duit banyak-banyak.
0: Alhamdulillah.
2: Oh kan.
1: Tak
2: ada
1: apa-apa kan Bambang Jombi nak berjelasia tu buat apa.
0: Betul.
1: Nak tunjuk-tunjuk kat siapa kan.
0: Betul. Jombi sokong
1: hebat kalau mana pun kita tetap macam kita.
2: Ya. Alhamdulillah. Masya Allah.
1: Tunggu
0: Cinta
1: cakap betul.
0: Betul. Jombi tak kata pun Cinta mohong. Betul. Dan
1: tunggu
0: Cinta.
1: Apa dia
0: Jombi nak tanya satu soalan kan?
1: Ya, boleh.
0: Mak Cik Intan tolong jawab dengan jujur lah kan?
1: Ya.
0: Topik kita hari ni, kita beli sebab perlu atau sebab orang lain ada, kan? Adakah orang kata kadang-kadang setengah orang dia beli sebab dia cemburu. Dia cemburu pasal orang lain sebelah ada. Jadi, Cumi nak tak tahu, Mak Cik Intan jawab ikhlas berarti. Macam, apa nama ni, Mak Cik Intan sendiri, cemburu tak bila Bambam jadi menantu?
1: Nak cemburu buat apa? Kita ingat dah jodoh macam tu. Dah jodoh dia dengan tu, kita nak kata apa?
2: Soalan Cumi ni, Cik Intan cemburu tak Bambam jadi menantu tu?
1: Tak cemburu apa, Cik Intan takut lagi yang orang lain yang cemburu pula. Siapa dapat kat Cik Intan
2: sebab nampak. Itulah sebab Bambam kan setia kan Cik Intan.
0: Ya Allah, ya Tuhan.
2: Baik, masih banyak Cik Intan lah.
0: Susah dapat menjadi Cik Intan.
2: Baik.
0: Cik Intan, payah.
1: Intan kat tak apa Jombi nak di menantu pun Cik Intan.
2: Ya alhamdulillah. Baik Cik Intan, insyaAllah saya akan makbulkan Cik Intan. Jangan risau Cik Intan ah. Nanti kita tak rombongan untuk siap habis sana tau. Baik. Assalamualaikum Cik Intan.
1: Nanti nak tanya satu ni.
0: Ya.
1: Nak tanya kat Jombi ni. Dulu hadiah Jombi kita ada hadiah tu. Apa yang hari ni tak sampai.
0: Okey, cerita jawab macam tu. Cik Intan, hadiah tu daripada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.
2: Oh, DBP.
0: DBP. Jadi kita ambil nama pemenang tu, kita impun setiap satu bulan, lepas tu kita akan serahkan dan hadiah tu mereka sendiri akan menghubungi dan juga post tunai kepada Cik Intan.
1: Tak apa, tak marah pun tak bagi pun tak apa. Tapi apa? Cik Intan apa harap tu dah ada gambar Jombi ke Bambam ke
2: Cik
1: Intan. Tak boleh nak buat yang
0: frame. Okey, Cik Intan. Satu yang saya nak beritahu Mak Cintan, Mak Cintan kena ketahui sungguhnya kasih sayang dan juga cinta Bambam tidak berbelah bagi.
2: Kan cinta Jombi.
1: Bukan Bambam lah.
0: Jombi duduk dengan dia tarik Jombi tau.
2: Baik, masih Cintan. Masih nak. Baik. Assalamualaikum. Kalau biar sejam lagi pun kelepiak Bambam juga kena. Duk tahu dah, duk nampak dah.
0: Ya, Bambam nampak macam Bambam. Sebab apa? Dia lebih kurang macam ni, Bam.
2: Macam mana, Jombi?
0: Semua insan mengimpikan anak-anak yang soleh.

0: Ya, yeah, Masya Allah.
1: Begitu juga ibu-ibu,
0: aha,
1: juga menginginkan,
0: aha,
1: menantu yang soleh.
0: Masya Allah. Habis kena comi?
1: Soleh lah.
0: Oh, kena check tu, Teo. Risau. Okay, Jambi, kita sampai di hujung tugasan, yeah, kita untuk hari ini, Jambi. Apa pun untuk anda, jangan pernah kita menyesali dengan apa,
1: betul,
0: yang kita miliki.
1: Betul.
0: Tetapi kita menghargai dan bersyukur,
1: yeah, betul,
0: dengan apa yang kita dapat.
1: Risau,
0: okay, insyaAllah kita jumpa esok. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Jaga diri.
1: Ya, yeah, si pribadi.
0: Siap, mana dia? Dah bubuh dah tadi tu?
1: Uh-huh.
0: Dah, mana dia?
1: Ya, itulah.
0: Itu, itu. Jumpa lagi esok. Bye-bye.

0: Abang ni bang, aku nak abang bagi kan.
1: Wah, siapa?
0: Kita ni hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buang apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Awak nak buat apa?
0: Ni aku nak beritahu kan, nak tegur sikit lah, jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Awak siapa?
0: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh, bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Ni, macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi, bang. Kadang-kadang, kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik
0: Aedes ni boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak apa.
0: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okey, saya ambil duduk je, aku nak buat ajar 10 minit
0: 10 minit lah.
1: Eh, aku main bilik.
0: Ingat lah. Okey. Yara FM.
2: Anda bosan dalam pemanduan? Janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Mutara FM macam ini. Wah!

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Jika pakir menghalang kenderaan lain, letaklah nombor telefon atau janganlah tarik handbrake supaya mudah untuk orang menolak kereta anda. Kalau ada kecemasan, siapa yang susah? Siapa nak jawab tu? Jadi, janganlah pentingkan diri sendiri saja. Pesanan perhatian ini daripada saya, Nizam Osmana, untuk pendengar Mutiara FM.

0: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat pagi dan salam Malaysia Medani. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Pulau Pinang mengesahkan tiada sebarang pencemaran air dikesan dalam tangki bahan api di sebuah stesen minyak di Batu Kawan. Ia berikutan aduan tular di media sosial baru-baru ini. Pengarah KPDN Pulau Pinang S. Jagan berkata, pemeriksaan komprehensif telah dijalankan bersama wakil syarikat minyak dan pengusaha stesen berkenaan. Pemeriksaan meliputi semakan rekod Automatic Tank Gauge ATG bagi tempoh 3 hari lalu, ujian physical water finding paste serta semakan visual pada semua muncung pam. Hasil ujian mendapati tiada sebarang kehadiran air atau benda asing dikesan. Orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat andaian melulu berdasarkan isu tular di media sosial. Sekiranya mempunyai maklumat atau aduan rasmi, pengguna boleh menyalurkannya menerusi portal e-aduan KPDN, aplikasi EZ Adu atau talian WhatsApp KPDN. Beralih ke perkembangan lain. Sebanyak 250 reruai usahawan tempatan dan antarabangsa dihimpunkan menerusi Expo Perda Expert 2026 dalam tempoh 3 hari penganjurannya. Tahun ini, kelainan dibawa menerusi penyertaan daripada usahawan luar negara termasuk Indonesia, China dan Thailand. Penyertaan tersebut sekaligus membuka peluang kepada usahawan membina jaringan dan meneroka peluang pasaran perniagaan mereka.
1: Untuk usahawan ni, kita nampak dari sekarang ni memang penting sangatlah. Dia kena perlu banyakkan promosi dari sudut tama-tama IKS kan, kena kau boleh tu nak bantuan kecil lah supaya dapat dekat kami tu. Kadang-kadang kalau tak buat program macam ni, orang tak kenal kita, produk kita hanya di situ saja. Tapi kita nak ketengahkan, pihak agensi kena membantu lagi lah.
2: Program ni bagi saya bagus untuk usahawan sebenarnya. Bukan hanya untuk datang buat jualan, tetapi sebenarnya kepada usahawan-usahawan yang join program ni, banyak peluang lain yang sebenarnya ada, antaranya engagement lah, membuat pertemuan baru ataupun nak menerokai suatu peluang yang baru lah. Perda menyediakan platform yang macam ni, banyak agensi-agensi yang hadir. Jadi selama 3 hari ni sepatutnya usahawan menggunakan peluang yang ada ni untuk cari jalan untuk kembangkan lagi perniagaan masing-masing lah.
3: Bagi saya ialah program ni dia macam sangat bagus untuk peniaga, penting untuk peniaga-peniaga yang macam kami ni, sebab dia bukan sahaja daripada promosi produk halal, kami dapat bina connection juga sebab pengunjung datang dari pelbagai kawasan dari lapisan masyarakat kami.
0: Borhan Din, Khairil Anwar Khamarudin dan Nurafina Safia Bukhari. Jumlah deposit simpan SSPN yang diterima Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mencecah 25.86 bilion, membabitkan 7.66 juta akaun sehingga 31 Ogos lalu. Pengerusi PTPTN Datuk Sri Nurliza Abdul Rahim berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan berterusan masyarakat terhadap simpan SSPN sebagai instrumen simpanan pendidikan untuk masa depan anak-anak. Katanya, perkembangan berkenaan turut membuktikan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan memulakan persediaan kewangan pendidikan anak-anak sejak usia awal. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Bulan Menabung Simpan SSPN BMS 2026 peringkat negeri Pulau Pinang di Maidin Bukit Mertajam. Sementara itu, menerusi tagline Jom Jadi Superhero Anak Anda, rata-rata ibu bapa turut berkongsi kebaikan menyimpan menerusi simpan SSPN Plus dan SSPN Prime sejak awal bagi keperluan pendidikan anak mereka pada masa akan datang.
4: Okey, terima kasih kepada PTTN kerana menyediakan platform ini untuk kami mengetahui lebih banyak berkenaan tabungan SSPN Prime ataupun SSPN Plus. Ini kerana daripada sinilah kami dapat mengenali dan meneruskan tabungan kepada anak-anak kami. Terima kasih lagi sekali kepada PTTN. Banyak menawarkan kelebihan kepada kami sebagai ibu bapa lah. So, sangat membantu.
5: Program yang SSPN buat ni memang sangat bagus lah. Sebab dia memberi pendedahan kepada pengunjung untuk tahu lebih tahu berkenaan dengan SSPN dan menggalakkan ibu bapa untuk menyimpan, untuk menabung lah untuk masa depan anak. Macam saya pun, anak saya pun memang daripada ada 7 tahun lah kita menabung dari SSPN ni. Jadi kepada yang semua yang di luar, jom kita menabung SSPN untuk masa depan anak kita.
6: Bagi saya, sepatutnya kena ada buka akaun untuk anak kita dan mulakan simpanan. At least sikit-sikit sampai mereka dah sampai dewasa masuk universiti, itu beban tak begitu berat. Saya rasa kena banyakkan lagi di merata tempat supaya orang awam tahu ada satu peluang untuk buat simpanan untuk anak kita masa depan. Saya, untuk anak saya, saya sejak think lebih 10 tahun. Tapi bukan tiap-tiap tahun, kadang-kadang ada kurang sikit. Tapi ada, saya rasa lebih RM10,000 lah. Terima kasih juga ada peluang ni untuk buat simpanan.
0: Muhammad Zabri, Izian Zainal Abidin, Burhanuddin Abdul Rahim dan Chan Tatbing. Program Bulan Menabung Simpan SSPN BMS 2026 berlangsung meriah di seluruh negara sehingga 1 November depan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansor. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: 9290. 9390.
1: Okey.
0: 9090. Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM?
1: Ha.
0: 999?
1: Ha, tu kecemasan.
2: Dengarlah Radio Malaysia Butir FM.

0: Hey Melon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Salam fokus Mutiara Edi temani anda selama 5 jam untuk hari ini. Hari Isnin, hari pertama kita kerja kan. Setelah Sabtu hari cuti, ada yang Ahad cuti. Tapi tak apa, hari ini dah tak cuti. Kita masuk kerja, laksanakan tugasan kita dengan penuh tanggungjawab. Dan kita bersiaran untuk Fokus Mutiara Isnin 5 Oktober 2026 bersamaan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah ya. 10 pagi hingga 3 petang. Teruskan bersama dengan kami Mutiara FM di mana juga anda berada, yang dengarkan frekuensi radio Mutiara FM dan yang dengar menerusi RTM Klik.

Okey, dah pada pukul berapa? Pukul 10.35 minit pagi dah lah ni. Masih lagi dalam fokus mutiara cuaca di Pulau Pinang macam mana? Kalau ikutkan hari ni sebelah pagi dan petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai sebelah pagi, sebelah petang. Ribut petir di beberapa tempat. Suhu minimum 25, maksimum 32. Malam ni dijangka tiada hujan.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: Itulah kisahnya Lit-Lit Tan Terbalik Biji Mata. Lama dah kita tak dengar lagu ni daripada Allahyarham Ahmadi Hassan yang berasal dari Padang Menora, Pulau Pinang ya. Dah pada 10.51 minit pagi waktu ini, saya nak kongsikan info sihatlah untuk anda. Info yang ringkas ya. Kadang-kadang kita tengok dalam tubuh badan kita ni, kita rasa kita memang ada banyak toksin ya. Toksin dalam tubuh badan kita, biasalah semua manusia pun ada toksin dalam tubuh badannya. Cuma ada cara semula jadi ya untuk kita detox badan kita. Dengan cara yang mudah ni, kita boleh amalkan untuk kita buang segala toksin yang ada dalam tubuh badan ya. Okey, cara yang pertama paling mudah adalah minum air kosong secukupnya. Itu penting ya. Kalau tak detox pun kita perlu minum air kosong secukupnya, kerana ia membantu buah pinggang kita untuk melancarkan proses pembuangan air kencing dan toksin ya. Selain itu, tips yang kedua, ambil makanan yang berserat tinggi ya, seperti sayur-sayuran, hijau, buah-buahan dan bijian penuh ya, untuk membantu melancarkan sistem pencernaan. Okey, tips yang ketiga, kerap berpeluh melalui senaman. Kalau kita rajin buat senaman, itu memang bagus ya. Senaman kardio seperti berjalan pantas atau berbasikal sebenarnya membantu membuang sisa melalui kulit ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kurangkan makanan diproses. Dengan cara mengelakkanlah makan makanan tinggi gula, lemak, trans serta makanan segera bagi mengurangkan beban pada organ hati kita. Dan untuk tips yang kelima, paling penting adalah tidur yang mencukupi. Itu penting kerana tidur yang mencukupi ini membolehkan tubuh badan kita berehat dan memulihkan fungsi sel secara optimum ya. Okey, kalau ada yang kata detox dengan cara, kalau kita detox kaki pula kan, ada yang kata betul ke bila kita detox kaki, iaitu ionic foot bath atau detox pad ya. Perubahan warna air rendaman kaki menjadi hitam atau kotor bukan bermaksud toksin ditarik keluar dari badan. Sebaliknya, tindak balas kimia antara garam dan elektrod besi ya. Ha, biasa kan kita letak rendam kaki kita di dalam besin ya, kita rendam, lepas tu adalah kita masukkan sesuatu yang mana ya dikatakan untuk membuang toksin dalam badan. Ada yang kata bila keluarnya air tu menjadi hitam ya, ya disebabkan toksin ditarik keluar dari badan. Sebenarnya itu adalah tindak balas kimia antara garam dan elektrod besi ya. Okey, kalau kita menggunakan produk detox berlebihan ya, tiada bukti saintifik kukuh menunjukkan bahawa jus atau produk mahalnya diperlukan untuk mencuci usus secara ekstrim, kerana ia malah berisiko menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit ya. Ha, tu dia. Itulah kadang-kadang kita ni mudah percaya pada benda-benda yang sedemikian. Oh, kadang-kadang di pasar raya ada yang panggil kita, hey, cik, mai sini kami nak tolong buang toksin dalam tubuh badan. Okey, letakkan kaki anda di dalam besin ini, kemudian dimasukkan sesuatu. Oh, tiba-tiba air tu menjadi kotor, hitam dan sebagainya. Oh, ini disebabkan makin hitam air tu, makin kotor air tu adalah banyak toksin dalam tubuh badan anda berjaya ditarik keluar. Sebenarnya itu adalah mitos. Mitos berhubung detox. Detox yang kita rendam, buat rendaman kaki tu ya. Okey, itu dia sedikit tips info sihat, cara semula jadi sokong detox badan ya. 5 tips yang dah saya kongsikan. Pertama, minum air kosong secukupnya, ambil makanan berserat tinggi, kerap berpeluh melalui senaman seperti berbasikal, berjalan pantas, itu membantu membuang sisa melalui kulit ya. Kurangkan makanan diproses ya, yang seperti makanan tinggi gula, lemak, trans, kerana dan juga makanan segera ya, untuk kurangkan beban pada organ hati. Dan yang kelima, kena tidur secukupnya ya, untuk merehatkan tubuh badan kita dan memulihkan fungsi sel secara optimum. Okey, jom kita layan lagu Hindustan lepas ni.
1: Dengarkan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, ha, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Membuat mengedik kaki-kaki, hey, wey.

मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राय हमको इशारों से बुलाए।

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Baik, sana sedikit lagi info berita. Perdana Menteri Seru Harimau Melaya beri aksi terbaik menentang Vietnam. Strategi pelaburan baru TH pengurusan risiko antara tumpuan Dewan Rakyat pada hari ini. Sukan baru pamer potensi MSN sedia teroka lebih banyak sumber pingat. Dan seterusnya, MAPIM lancar kempen bantuan musim sejuk Gaza 2026 sasar dana 5 juta ringgit.

Baik, saudara, untuk malam-malam anda yang sedang memandu di lebuh raya, sentiasalah berwaspada. Di mana saja kita memandu, menunggang kenderaan, pastikan kita jaga jarak selamat, berikan isyarat awal sebelum bertindak tukar laluan, membelok ataupun ingin memotong. Ya, pastikan kita berada di dalam lorong yang betul. Dan ada kerja-kerja penyelenggaraan ya di kilometer 196.4 hingga kilometer 196.5 arah selatan dari Bukit Merah ke Taiping Utara ya. Lorong kanan ditutup, trafik lancar ya. Walau bagaimanapun Pulau Pinang sendiri kan banyak jalan lorong ditutup untuk projek yang sedang berlangsung di Pulau Pinang ni. Kita perlulah berwaspada, dan apabila kita ada rakan-rakan yang nak datang ke Pulau Pinang, maklumkanlah kepada mereka, maklumkan kepada keluarga kita yang tinggal di luar Pulau Pinang ya, bila hujung minggu ataupun ada urusan penting nak datang ke Pulau Pinang, hati-hatilah ketika memandu sebab lorong banyak ditutup ya di Pulau Pinang untuk kerja-kerja yang sedang berlangsung sekarang ini ya. Projek

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, ayah, nah.
2: Ayah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Basir! Tolong!
4: Bawa saya buat.
5: Satu kali syarat kecemasan melalui PLB telah dikesan.
6: Maklumat diterima, kami sudah dia segera over.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
7: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

0: Depa isap rokok lah.
1: Ish, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Sat, ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
0: Ibu dah siap lapor?
1: Oh, senang je. Lihat, klik dah lapor.
2: Kalau hampa nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Missing the golden days of music.
3: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: Negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Buat-buat kariah ni.
2: Mushara FM.
1: Dah betul dah. Tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengarlah Radio Malaysia Mutiara FM.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Mahindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda, DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki, hai, wey.

0: 9570 Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM? Haa. 999?
1: Haa, tu kata masak.
2: Terus melekat di sisi radio setiap Isnin dan Rabu, 12 hingga 1 tengah hari.
0: Shock Andy.

Okey, yahoo. Dah pun 12.07 minit tengah hari kita dah pun dengar lagu yang pertama tadi. Menerusi Syahnya Hindi. Ingat, Isnin dan Rabu. Ingat Syahnya Hindi di Radio Malaysia Sumter FM segalanya untukmu. Lagu The Medley dimuatkan dalam filem Mujese Dosti Karoge tahun 2002 yang dibintangi oleh siapa lagi kalau bukan Hrithik Roshan. Ada Uday Chopra, Kareena Kapoor dan juga ada Rani Mukherjee yang membintangi filem tersebut. Ya, semoga terhibur mendengarkan lagu yang disajikan tadi untuk anda. Panjang lagunya kan. Ada lagu-lagu daripada filem lama era 50-an sampailah filem tahun 2001 iaitu Kahuna Pyar Hai kan. Dijadikan The Medley selama 12 minit 4 saat. Tu dia panjang tak panjang lagu tu. Nama pun The Medley kan, mestilah panjang. Okey, kita dalam Syahnya Hindi. Jangan ke mana-mana, terus melekat di sisi radio, sisi rumah kita. Kata kalut pikutik keng. Sebab apa? Sebab hujan. Baru tak saat ni dalam 20 minit yang lepas hujan di sekitar jalan Burma ni. Nampak cuaca pun sekejap redup, sekejap mendung, sekejap hujan. Hujan pun tak lebat lah, sederhana lebat. Tapi sekejap masih lagi berterusan hingga waktu ni di sekitar jalan Burma. Okey, tapi kalau hujan ni sebenarnya bagus juga kan, dengan keadaan cuaca jerbu yang masih belum berakhir lagi di negara kita ni. Kita dapat jerbu tu kan, bila hujan dia bersih udara tu kan, alhamdulillah. Tapi kalau anda yang pergi kerja hari ni kan, tengok cuaca macam elok je kan, sidailah kain kat luar rumah. Balik sekali jenuh nak kena bilas semula kain-kain, nak dijemur kembali nanti. Itulah kan keadaan cuaca, kadang-kadang tak menentu. Apapun hujan yang rahmat turun, syukur alhamdulillah. Baik, kita teruskan dengan lagu. Ini dia lagu yang menghiasi filem Gumnam tahun 1965. Dengan judul lagunya Jampe He Chan Ho. Muhammad Rafi menyanyikan lagu ini. Dan selepas tu kita ada lagu daripada filem Miriar Ki Shadi He. Syarara, syarara. Asya Bosley bersama dengan Sonu Nigam. Lepas tu kita ada sebuah lagu daripada filem An Evening in Paris. Hogatum Sekal Di Samana. Daripada Muhammad Rafi, dengarkan Syahnya Hindi Mutiara FM segalanya untukmu. 12.09 minit tengah.

0: Ni hang duk kali-kali depan mana sampai kita londeh ni?
1: Hang ni kacau weh, aku nak pi dengar lagu Hindustan set ni.
0: Ni hang nak pi dengar tamana mana mamu weh? Set aku nak ikut sekali.
1: Holo, duk tanya pula dekat Mutiara FM lah slot syok yang Hindi. Eh, ke ini awak ni?
0: Lani ke?
1: Lani lah pukul 12 sampai pukul 1. Awak ke ini duk terlondeh ni?
0: Tak lagi ke terlondeh semua. Ramai rumah tadi jenuh.
1: Hey, haru weh ke ini eh. Dari

FM. Festa Wakaf Maim 2 hari 2 malam meriah dari pagi sampai malam. Ada pelbagai aktiviti menarik, halal foodie, sukan, dakwah dan hiburan keluarga. Macam-macam hadiah cabutan bertuah, semua ada. Festa FM Islamic International Wakaf Fun Run 10 dan 11 Oktober ini di Masjid Al-Rayyan Banakasia Batu Kawan Pulau Pinang. Jom pakat pergi ramai-ramai.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Shock Hindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Ombut mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

0: berada di luar Kopinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yang mencari FM segalanya untukmu. Terima kasih kepada siapa ni? Syahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namaste, namaste, namaste. Untuk Eli dan semua warga RTM, semoga diberikan kesihatan yang baik. Syahrul Taiping memaklumkan cuaca. Alhamdulillah, dengar di RTM klik lah kan siaran ini. Sebab hari ini pula saya kurang sihat. Tapi setia layan syaknya Hindi. Isnin dan Rabu baru selesai menjamu selera. Okey, hujan pun dah berhenti. Cuma cuaca kan. Sekitar jalan Burma pula hari ini masih lagi mendung waktu ini. Kata Johan Jun, dah mai dah hujan. Hujan kat Jelutong no lah ni. Hati-hati. Ini dia lagu yang menghiasi filem Kahona Pyar Hai. Filem tahun 2001 ya, daripada nyanyian Alka Yagnik bersama Udit Darayan, dengan lagu yang bertajuk Pyar Ki Kashti Mein. Okey, kita dengarkan lagunya. Menampilkan Amisha Patil dan juga Hrithik Roshan dalam filem Kahona Pyar Hai ini ya.

0: Info Memang Kelas.
1: Baik, dah pun 12.31 minit tengah hari. Syoknya Hindi masih lagi berkemandang hingga jam 1 tengah hari untuk edisi Isnin hari ini 5 Oktober. Dengan lagu ini pula, lama dah kita tak dengar lagu daripada filem Night in London. Filem tahun 1968 dengan judul lagunya Nazar Nala Kejai. Muhammad Rafi menyampaikan lagu ini. Ya. Ingat lagi tak Mala Sinha sebagai heroinnya membintangi filem Night in London.

0: Tahu tak penyakit seperti darah tinggi dan kenciman boleh hadir tanpa tanda? Oh, no. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan duk ralik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
2: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untuk

Okey, terima kasih kepada yang kirimkan ucapan di konti kita. Pada waktu ini kita ada siapa ya? Saudara Rosli Rahman. Waalaikumsalam, habak baik ya. Semoga sihat dan selamat menjalankan tugas. Terima kasih, selamat mendengar siaran Mutiara FM. Mamboi, syoknya Hindi. Syoknya mendengar irama Hindi tengah hari ini sambil makan tengah hari, rasa cukup berselera. Hari ini lagu-lagu Hindi cukup hot. Putar ini, jangan tak putar, betul. Kita bagi yang terbaiklah untuk anda pendengar setia Mutiara FM di mana saja berada. Dan ini dia daripada Nur Azilawati Perak. Tengok Perak, pendengar Mutiara FM di RTM Klik ya. Wah, assalamualaikum DJ Pretty Eli, lesung pipit yang manis. Terima kasih, selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Layan hadir dari Kampung Gajah Perak. Duk layan ni, cuaca di Kampung Gajah panas. Buat DJ Mutiara FM hadir mendengar melalui RTM Klik, semoga dipermudahkan urusan semuanya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Hamaradil Abdi Pasir, tajuk lagu, tajuk film sama ya. Lakonan hebat Aishwarya Rai bersama dengan Anil Kapoor.

Itulah lagu Hamara Dil Abdi Pas yang sedap kan lagunya. Semoga anda terhibur mendengarkan lagu tadi. 12.52 minit tengah hari. Terima kasih untuk Kak Ina. Kak Ina yang bawa van sekolah waktu ni. Ya. Assalamualaikum Andy. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari dan selamat bersiaran di Konti. Terima kasih. Mantap lagu-lagu Hindustannya semestinya di Mutiara FM lah kan. Tiada di tempat lain. Pilihan nombor satu hanya Tan Sini. Ya. Shopnya Hindi Mutiara FM segalanya untuk mudah. Ini dia lagu yang terakhir untuk anda pada tengah hari ini. Dengan lagu yang menghiasi sebuah filem tahun 1970. Filemnya sangat menyentuh kalbu kita, iaitu filem Shore. Dengan lagunya, kalau dengar melodi pun dah tahu dah kan, apatah lagi jalan cerita filem ini, Eka Pyar Ka Nagma Hai. Lagu yang disampaikan secara duet oleh Lata Mangeshkar bersama dengan Mukesh.

Itu dia Eka Piarkan Nagma Hair, lagu yang melaburkan tirai syok nyihin di pada edisi hari ini, hari Isnin. Ya, kalau dah terlepas hari ini kenalah tunggu pula hari Rabu kan. Okey, tapi tak apa, semua lagu-lagu kita setiap Isnin dan Jumaat pun lagu-lagu Hindustan ya di Muntin FM, segalanya untukmu. Okey, terima kasih yang kirimkan ucapan melalui WhatsApp Sri Konti. Terima kasih untuk anda yang dengar di RTM Klik dan juga di frekuensi radio di mana juga anda berada. Yang layan syoknya Hindi ya, setiap Isnin dan juga Rabu. Dan untuk makluman anda muslimin muslimat, masuk waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang hari ini dan kawasan yang sewaktu dengannya pada pukul 1.09 minit tengah hari. Dan selepas ini pukul 1 tengah hari kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 1 tengah hari, dan akan kembali semula jam 1.10 minit tengah hari. Tapi zuhur awal 1.09 minit tengah hari ya. Semoga anda terhibur dan terima kasih kerana bersama Muntir FM. Dan kita dengarkanlah sedikit lagu ini untuk anda ya, sementara jam 1 tengah hari, sekejap je lagi.

0: Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan 2.184 bilion ringgit. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik dengan peringkatan lebihan hasil sebanyak 2.184 bilion ringgit dengan pengurangan defisit sebanyak 3.878 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Jabatan Audit Negara menerusi kenyataan mengenai laporan Ketua Audit Negara 2026 memaklumkan nisbah defisit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7%. Kadar pertumbuhan hutang persekutuan bagi tempoh 2021 hingga 2025 juga menurun daripada 10.2% kepada 5.9%. Amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan mereka yang memegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Dato' Sri Anwar menegaskan accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu dilaksanakan dalam erti kata sebenar. Persoalan mengenai siapa yang mengawasi pihak berkuasa turut perlu dilihat dari sudut tanggungjawab mereka yang memegang amanah.
1: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat ipsos custodes? Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Berkata demikian ketika berucap pada Khazanah Megatrends Forum 2026 di Ibu Negara. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global, susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor dan sekatan terhadap chip serta mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Dato' Sri Anwar berkata, perkembangan itu memberi kesan besar kepada Malaysia sebagai negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan dalam rantaian bekalan global. Kementerian Pendidikan menafikan dakwaan pelajar tingkatan 4 Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal yang meninggal dunia di sekolah di Yongpeng diheret dari surau ke tempat kejadian seperti yang tular di media sosial. Menterinya Dato' Sri Fadlina Siddiq turut menafikan dakwaan terdapat cermin yang pecah di surau yang dikaitkan dengan kejadian itu.
2: Jadi saya minta semua pihak berhati-hati sebelum berkongsi sesuatu. Kita sedang bercakap tentang seorang anak yang telah meninggal dunia, sebuah keluarga yang sedang berduka dan beberapa orang murid bawah umur yang sedang melalui proses siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media di Parlimen. Dato' Sri Fadlina turut mengesahkan terdapat pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV di sekolah berkenaan. Bagaimanapun, CCTV itu tidak dipasang di lokasi kejadian. Justru, kementerian telah mengambil tindakan segera termasuk menambah baik sistem CCTV sedia ada.
2: Ramai meminta KPM memasang lebih banyak CCTV di sekolah. Seolah-olah kemudahan ini belum pernah dilaksanakan. Seperti mana yang saya telah nyatakan sebentar tadi, dalam fasa 3 CCTV akan terus dipiwaskan pada tahun hadapan. Kita maklum ada CCTV yang tidak berfungsi atau tidak diselenggara. Dalam hal ini, KPM telah mengarahkan pemeriksaan serta pembaikan dan penggantian bagi unit yang rosak. Saya mahu tegaskan, kita akan tambah baik CCTV.
0: Dato' Sri Fadlina Siddiq. Terdahulu, dalam ucapan pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dato' Sri Dr. Ramli Mohd Noor berkata, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan 7 akta diluluskan dalam mesyuarat yang berlangsung pada 22 Jun hingga 16 Julai lepas. Akta berkenaan ialah Akta Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2026 dan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026. Turut diperkenankan Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 2026, Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, Akta Perlindungan Saksi Pindaan 2026, Akta Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026. Peruntukan Belanjawan 2027 perlu diberi penekanan terhadap pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, khususnya pembangunan kemahiran berteknologi tinggi selari keperluan industri dan perubahan lanskap pekerjaan masa kini. Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara, Teknologis Dr. Azmi Muhammad Yunus berkata, selain memastikan program TVET sedia ada terus dilaksanakan, peruntukan baharu perlu menyokong peningkatan tahap kemahiran serta penglibatan industri yang lebih kukuh.
3: Walaupun dalam keadaan fiskal yang mencabar, kita harap supaya peruntukan yang sesuai dapat diberikanlah kepada TVET supaya program-program sedia ada dapat diteruskan dan peluang pendidikan dan latihan kemahiran kepada anak-anak muda masih dapat diteruskan seperti biasalah. Selain daripada program-program sedia ada yang ada di institusi-institusi di bawah pelbagai kementerian, kita harap ada program-program baru yang dapat meningkatkan kemahiran pada tahap yang lebih tinggi. Ada juga program-program yang ada kerjasama dengan industri lah.
0: Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus. Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi bagi menghadapi musim monsun timur laut MTL yang dijangka bermula pada hujung bulan ini. Pengarahnya, Kamsah Kamal Muhammad berkata, langkah awal yang diambil melibatkan penyelarasan bersama pelbagai agensi keselamatan serta persediaan di kesemua 508 sekolah di seluruh negeri itu.
5: Kalau ikut daripada ramalan Jabatan Meteorologi dan juga GPS, maklumkan bahawa akhir Oktober inilah. Jadi segala langkah siaga di peringkat jabatan telah pun kita laksanakan dan telah pun dititiskan peringatan-peringatan kepada guru, kepada pelajar, pihak sekolah dan juga kepada ibu bapa.
0: Kementerian Pendidikan turut menyediakan peruntukan bagi penyelenggaraan tandas dan bilik yang akan dijadikan pusat pemindahan sementara PPS. Luar negara, Parti Green United Kingdom secara rasmi mengambil pendirian anti-Zionis selepas anggotanya meluluskan usul yang mengisytiharkan Zionisme sebagai satu bentuk perkauman. Usul itu diluluskan dengan 1,022 undi pada persidangan tahunan parti berkenaan di Brighton sekaligus menjadikannya dasar rasmi parti. Menurut agensi berita dan maklumat Palestin, usul berkenaan turut menegaskan komitmen parti terhadap pembebasan dan hak rakyat Palestin untuk kembali ke tanah air mereka. Seramai 12 individu berusia 22 hingga 52 tahun yang disyaki mempunyai kaitan dengan rangkaian Daulah Islamiah dan kumpulan pengganas lain ditahan dalam operasi berasingan di 6 wilayah Indonesia, antaranya Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Riau dan Maluku Utara. Jurucakap Unit Anti Keganasan Polis Nasional Indonesia, Detasmen Khas 88, Densus 88, Maendra Eka Wardana berkata, operasi sejak Jumaat lalu turut menemukan aktiviti disyaki latihan fizikal, menembak dan latihan berkaitan kegiatan pengganas. Siasatan masih diteruskan. Piala Asia FIFA 2026, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat menuju jaya kepada skuad Harimau Malaya yang bakal berdepan Vietnam dalam perlawanan penentuan tempat ketiga petang nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan RM2.18 bilion. Agong perkenan 7 akta diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Menyusul berita berikutnya jam 5 petang, Warta Mutiara pukul 4.30 petang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar tadi pada pukul 1.09 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Waktu sekarang 1.11 minit tengah hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr.

Tanda orang munafik mesti ada tiga perkara. Kalau bercakap, dia menipu. Bila dia berjanji, dia akan mungkiri. Dan kalau diberikan amanah, dia khianat kepada amanah. Dan ini yang kita banyak lihat sekarang ini. Orang munafik berlambak-lambak di sekeliling kita. Kalau nak kenal orang munafik, perangainya buruk, lidahnya terbalik. Berjanji mungkir, beramanah licik. Tipu menipu, dia pun cerdik. Membohong orang, dia pun asyik. Menjadi manusia, bibir diangkat. Mulutnya manis, tapi hatinya berulat. Orang munafik hanya dibibir. Sumpah lupa, janji pun mungkir. Memujuk menipu, mulutnya mahir. Orang dianggap dungu dan pandai. Dia beri nasihat, dia menyingkir. Dia beri petunjuk, dia menyindir. Lidah bercabang, hati bercopang. Mulutnya manis, hati menengkis. Lidahnya lunak, hati tak cedak. Di muka elok, di belakang berkelok. Mulutnya manis, hati bak iblis. Mulutnya ramah, hati menyumpah. Mulut memuji, hatinya mencaci. Mulut bermanis-manis, hatinya dendam tak habis-habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Lain di mulut, lain di hati. Siapa mengikut, hidupkan keji. Lain di mulut, lain perbuatan. Siapa mengikut, menjadi syaitan. Orang munafik bercakap mengulum lidah. Berjalan menggendeng tapak. Berdepan mengaku teman. Di belakang dia memungkang. Tiga hari tak habis kalau saya nak baca satu-satu-satu. Perangai orang munafik. Salah satu perangainya adalah khianat. Itu khianat. Jadi kalau kita khianat kepada amanah, kita munafik, itu Nabi sebutkan.

0: dan Malaysia.
1: Hampir 10 tahun saya cakap dalam ceramah saya, pihak pemerintah kena kaji balik risiko membina empangan di tanah tinggi. Tolong kaji balik, ini adalah senjata yang menunggu untuk makan kita. Kalau ada musuh, dia tembak saja empangan, satu negeri hancur. Hari ini tuan-tuan tengok apa jadi dekat Nepal. Tuan-tuan ingat semua manusia ni baik kan? Tengok kita ni, Malaysia ni tak ada musuh kan? Dia tak payah hantar bom nuklear, dia tak payah hantar apa, dia rosakkan saja gunung, maka empangan tadi runtuh, agak-agak apa jadi entah. Empangan semua di atas bukit, pecah saja empangan, tuan-tuan tengok depan mata tuan-tuan Nepal dengan Tibet. Tak boleh kan kau simpan air di bawah? Singapura menyimpan air di bawah. Kebetulan dia orang tak ada bukit. Tak ada apa masalah pun. Kena kaji balik tuan-tuan. Empangan Ma'arif mudah Allah Ta'ala sebut kepada kita. Tapi sayang, kerana kita tidak menganggap Al-Quran itu sebagai petunjuk, Nabi Muhammad ni dia bawa petunjuk. Macam mana awak nak simpan air? Masya Allah tuan-tuan.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Bodek ni, perangai yang keji, perangai yang buruk. Ingat, siapa-siapa yang kerja-kerjaan, pangkat kecil, pangkat besar. Siapa-siapa yang kerja swasta, pangkat kecil, pangkat besar. Jangan sesekali membodek. Kerana orang yang bodek ni panggil cukup buruk sekali. Dia dikeji dan hina kehidupannya. Pasal apa? Dia seorang yang pendengki. Dia seorang yang tidak berakhlak. Dia seorang yang oportunis. Dia seorang yang pengkhianat. Dia seorang yang tamak. Dia seorang yang gelojoh. Seorang yang tak sabar. Dia seorang yang menabur fitnah. Dia seorang yang sombong. Dia suka berdusta. Dia seorang yang pemalas dalam pekerjaan. Dan dia muka tak malu. Dan dia seorang yang hipokrit. Iaitu dalam 2 muka. Orang bodek ni ada matlamat dan tujuan. Di antara matlamat dia, dia inginkan pangkat, dia inginkan kedudukan, dia ingin dia ni sentiasa di samping bos dia. Tapi orang bodek ni kadang-kadang keinginan dia, dia dapat. Kadang-kadang dia tak dapat. Tapi kalau dia dapat apa yang dia inginkan, orang kata dia ni untung sekarung, rugi seguling. Apa maksud untung sekarung? Dia dapatlah pangkat dan kedudukan. Tapi dia rugi banyak. Dia hilang sahabat. Dia ramai musuh. Ramai orang tak suka pada dia. Walaupun bukan musuh, orang sekeliling sangat benci kepada dia. Dalam organisasi orang benci kepada dia. Orang yang di luar organisasi pun, kalau tahu panggil dia, mereka juga menjadikan dia bahan bualan di luar sana. Pendek kata, orang bodek ni untungnya sikit saja, tapi ruginya banyak sekali. Jadi jangan sesekali membodek.
6: Apakah perancangan kerajaan untuk rakyat dan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mengikuti pembentangan Belanjawan 2027 pada hari Jumaat ini 9 Oktober 2026 pukul 3.30 petang. Dapatkan maklumat terkini mengenai perancangan, inisiatif dan hala tuju kerajaan untuk kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
7: Baik, sekarang waktu sekarang dah pada pukul 1.32 minit tengah hari ya. Untuk makluman anda, sebentar tadi pada pukul 1.09 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat Zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasannya sewaktu dengannya.

Pada yang sedang memandu, sekiranya mengalami kesesakan lalu lintas di jalan raya, di lebuh raya ataupun di mana saja anda berada, berhati-hati ya. Kalau ikut info trafik waktu ini, trafik boleh dikatakan terkawal, lancar cuma di dekat kawasan sekolah saja. Trafik agak tinggi seperti di Jalan Gottlieb ya. Jalan Masjid Negeri ya, pun trafik agak tinggi dan selain itu terkawal juga. Okey, hati-hati, semoga berada dalam keadaan yang baik. Juga berada di jalan raya, jangan jadi pengguna jalan raya yang mementingkan diri sendiri.

untuk info cuaca bagi negeri Pulau Pinang hari ini, sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat, malam tidak hujan, suhu minimum 25, maksimum 32 darjah Celsius. Untuk info cuaca pada hari Selasa esok dan lusa, ya, kedua-dua hari, Selasa dan Rabu, kalau ikut info cuacanya, saya kongsikan selepas ini, ya.

0: Okay, Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: Radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Tehre pe giri zulfe keh do to hata do main gustakhi ma.
3: Okey, untuk info cuaca pada hari esok Selasa dan juga Lusa Rabu, kedua-dua hari ya. Sebelah pagi dan sebelah malam tiada hujan. Sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat. Suhu minimum 24, maksimum 33 darjah Celsius.

Baik, saudara, jangan lupa 2.15 petang ini insyaAllah kita ada tetamu di studio menerusi slot Bicara Wara, Bicara Kesihatan di Mutiara FM. Ya, apakah topik yang akan kami kongsikan bersama-sama dengan anda? Nantikan 2.15 petang ini bersama dengan tetamu nanti untuk kita bersiaran menerusi Bicara Kesihatan dari Jabatan Kesihatan.

0: FM.
1: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 0105080957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM.

0: Baik, seterusnya sebagaimana yang telah pun diwar-warkan kepada anda petang ini, kita ada slot bicara kesihatan ya, menerusi slot bicara Prisma di Mutiara FM. Semestinya kita akan bersama-sama dengan Jabatan Kesihatan lah setiap hari Senin ya. Mereka akan bersama-sama dengan kita dan pasti ada topik menarik untuk kita bual bicarakan di udara, untuk berkongsi bersama-sama dengan anda pendengar setia di mana saja anda berada, walau apa jua yang sedang anda lakukan pada waktu ini. Dan tetamu kita pada petang ini ya, dah masuk ke jam yang terakhir ni dalam Fokus Mutiara, iaitu Puan Haslinda binti Ismail, selaku jururawat masyarakat kanan Wellness Hub Seberang Pai Tengah. Assalamualaikum dan selamat datang ke studio.
1: Waalaikumsalam. Okey, bertemu lagi ya kita dengan DJ Ellie kita. Sihat ke?
0: Sihat, alhamdulillah. Ceria je Puan Haslinda kita hari ini. Sebab apa? Sebab dia kata hari ini nak mai ke RTM Pulau Pinang Mutiara FM sebab ada topik yang menarik nak dikongsikan.
1: Betul.
0: Jadi sebelum tu nak tanya sikit lah kan. Dah berapa lama berkhidmat dengan Jabatan Kesihatan ni sebenarnya?
1: Total campur dan tolak 26 tahun.
0: Wow, lamanya. Ni sini lah ni. Baik, hari ni kita ada topik yang menarik ya, mengenai dengan Wellness Hub. Selalu kita duk biasa dengar, ramai yang biasa dengar kan. Tapi mungkin secara terperincinya ramai yang tidak mengetahui apa sebenarnya Wellness Hub ni ya. Jadi boleh kongsikan kepada pendengar kita, Puan Haslinda, mengenai apa itu Wellness Hub. Silakan.
1: Okey, ramai yang tertanya-tanya lah nak tahu apa itu Wellness Hub. Sebenarnya Wellness Hub ni merupakan pusat sehenti, bukan serenti ya, sehenti, one stop center yang menawarkan perkhidmatan kesejahteraan dan kesihatan yang komprehensif dan bersepadu kepada komuniti setempat. Ia selari dengan hala tuju Kementerian Kesihatan Malaysia untuk beralih daripada sick care kepada health care agar individu berkemahiran dalam penjagaan kesejahteraan kesihatan diri, keluarga dan komuniti. Okey, ia bermaksud macam ni lah, paling senang simple, di Wellness Hub ni tempatnya menjaga orang yang sihat supaya tak kena penyakit.
0: Itu dia dimaksudkan dengan Wellness Hub. Kalau ikutkan ya, Wellness Hub ni dah ada lama ke baru sebenarnya?
1: Sebenarnya dah lama. Tapi penjenamaan semula dulu PPKK.
0: Oh, dulu
1: Pusat Promosi Kesihatan.
0: Oh, PPKK. Pusat Promosi Kesihatan. Ya. Okeylah, ni dikenali sebagai Wellness Hub. Lebih senang nak sebut lah.
1: Ya, betul.
0: Jadi, bagaimana? Ataupun mungkin ada lagi untuk nak diterangkan mengenai dengan Wellness Hub, ataupun kita boleh ke soalan seterusnya?
1: Boleh soalan seterusnya. Nanti kita akan huraikan lagi.
0: Okey, baik. Jadi, bagaimana Wellness Hub ni menyokong usaha Kementerian Kesihatan ya dalam menggalakkan gaya hidup sihat?
1: Okay. Pelaksanaan aktiviti di Wellness Hub menyokong kepada Trust 2. Kami di bawah Trust 2, bawah Agenda Nasional Malaysia Sihat ataupun ANMS, bagi memperluaskan perkhidmatan kesejahteraan dan kesihatan kepada komuniti. Perstrukturan ini turut menyokong kepada Kertas Putih Kesihatan dan yang memerlukan perubahan sistem kesihatan negara ke arah pencegahan faktor risiko penyakit akibat peningkatan beban penyakit yang tidak berjangkit dan kos penjagaan kesihatan kepada kerajaan.
0: Itu dia bagaimana Wellness Hub menyokong usaha Kementerian Kesihatan sebenarnya ya, untuk menggalakkan gaya hidup sihat. Okey, baik. Ada lagi nak dihuraikan ataupun kita
1: Boleh teruskan.
0: Okey, kalau kita boleh teruskan, kita rehat Zat.
1: Okey,
0: kita nak dengar lagu dulu. Dengarkan dulu lagu ini untuk anda di mana saja berada. Terus bersama kami Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Buat pakai bijak ni. Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.
1: Okey, jangan ubah yang ni sebab kita masih lagi berada dalam slot Bicara Wara. Bicara Kesihatan bersama dengan Puan Haslinda binti Ismail, Jururawat Masyarakat Kanan Wellness Hub Seberang Perai Tengah ya. Baik, tadi dah diterangkan mengenai dengan Wellness Hub ya. Bagaimana Wellness Hub menyokong usaha Kementerian Kesihatan dalam menggalakkan gaya hidup sihat, dan kita nak tanya soalan berikutnya mengenai dengan apakah perkhidmatan yang disediakan oleh Wellness Hub ni sebenarnya? Silakan.
2: Okey, sebelum tu saya nak tahu ada puan yang dengar dekat Radio Mutiara FM ni, dengar betul-betul. So kita ni bagi beberapa package yang menarik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey, package perkhidmatan teras lah, maksudnya penilaian faktor risiko. Kita ada saringan kesihatan. Okey, kat saringan kesihatan ni kita ada ambil darah lah, kalau nak tahu, nak tengok kolesterol. Lepas tu kita nak tengok lemak dalam saluran darah. Lepas tu kita juga ada buat ujian kecergasan. Okey, nak tengok kardiovaskular kita, kekuatan otot perut kita. Okey, kat poster tulang belakang kita. Lepas tu kita juga ada ujian penilaian tingkah laku kesihatan dan prefleksi tingkah laku. Okey, yang itu tidak boleh dapat di mana-mana, hanya di Wellness Hub sahaja. Yeah. Okey, kita ada lagi modul kekal aktif. Okey, seperti kita aktiviti fizikal yang bersekutur, okay, teknik ice break, terapi senaman, dan kita ada juga intervensi pengurusan berat badan. I Fit and Eat Right. Okey, I Fit and Eat Right ni nanti kita akan cerita lagi apa yang perlukan untuk nak masuk program penurunan berat badan ni. Dan kita juga ada perkhidmatan berhenti merokok.
1: Okey.
2: Okey, yang siapa-siapa nak berhenti merokok boleh mai dekat kita punya Wellness Hub untuk kita screening, dan kita akan rujuk kepada unit NCD lah. Dan seterusnya kita juga ada perkhidmatan kesejahteraan. So ada macam-macam lah dekat situ. Ada diet sihat, ada minda sihat. Okey. Dan dia banyak ni. Kita juga ada migraine hand. Okey, migraine hand kita ada, seni kreatif kita ada. Okey, dan agent community melalui My Champion pun kita ada. Yang paling penting kita masih ada resilient lah, iaitu perkhidmatan sokongan remaja. Okey.
1: Itulah, kemudahan pun ada ya.
2: Macam-macam ada.
1: Tadi ada disebutkan mengenai dengan nak cek darah kan, nak cek gula dalam darah dan sebagainya tu. Kalau untuk buat ujian berapa lama masa yang diambil untuk kita dapat result tu ataupun keputusan tu?
2: Okay, kalau dekat Wellness Hub dia berlainan dengan outpatient lah. So Wellness Hub ni dia memang kita kekalkan masa menunggu kita 25 minit.
1: Okay,
2: 25 minit tu untuk kes barulah. Datang, bawa IC, dah puasa, kita buat in-body. Okay, in-body ni kalau kita pergi ke private hospital mana-mana, akan kenakan bayaran 150 ke atas dah sekali dengan konsultasi. Tapi di Wellness Hub ni free sahaja. Okay, lepas tu kita ambil darah, kita ambil kolesterol. Okay, lepas tu kita nak tengok lemak dalam saluran darah, untuk hati, dan glukos untuk kencing manis. Itu basic screening. Lepas tu bila dia dah screening yang tu, kita akan tengok pula lemak kita punya klien tu macam mana. Kalau lemak tu tinggi, kita akan bantu konsentrasi, senaman, dan kita ada spot ajak. Sebab lepas tu 6 bulan dia kena mai.
1: Okay,
2: untuk result ambil darah tu seminggu selepas tu. So dia akan dapat semua.
1: Kalau seminggu selepas tu lah baru nak dapat tu.
2: Dia kena spend masa 45 minit. Masa menunggu insyaAllah tak lama.
1: Lepas ni saya teruslah nak buat appointment.
2: Boleh dipersilakan.
1: Okay, itu yang menariknya tu kan. Yang lain-lain tunggu dulu, bagi saya pergi dulu. Sebenarnya memanglah untuk rakyat Malaysia kan. Kalau macam warga asing nak buat pun boleh ke?
2: Tadi DJ Lee dia katakan untuk rakyat Malaysia ni, Wellness Hub ni hanya untuk rakyat Malaysia, pemegang IC Malaysia sahaja. Kira tak ada bayaran,
1: tak ada
2: walaupun
1: bayaran.
2: RM1 tak ada bayaran,
1: tak ada bayaran,
2: free sahaja.
1: Dan lepas minggu tu kita boleh dapat result. Kalau ada apa-apa masalah tu, adalah bimbingan tujuh ajar yang akan diberikan atau penasihat kepada sesiapa saja yang datang buat ujian saringan ujian darah dan sebagainya.
2: Maksudnya dia akan dapat full package.
1: Full package.
2: So kalau dapat full package tu, maksud saya tambahan kita beri sekali dengan pap smear. So datang di tempat lain tak ada, tapi di wellness hub SPT memang full package, kita bagi dengan pap smear sekali.
1: Oh, untuk wanita lah kan?
2: Untuk wanita.
1: Kalau untuk lelaki, apa yang special lagi boleh?
2: Okey, lagi tu kita, saya terlupa juga nak masukkan gym. Kita ada gym. Siapa-siapa boleh datang ke wellness hub, mana-mana wellness hub. Kita kat sini, kat Pembinaan ni, kita ada tiga wellness hub. Wellness hub Sebampai Tengah, wellness hub Timur Laut, dan wellness hub Sebampai Utara.
1: Oh, di sebelah Tanah Besar ada dua lah, SPU dengan SPT.
2: Ya, betul.
1: Di sebelah pulau, di
2: Timur Laut.
1: Timur Laut, ya, sekitar Georgetown lah ya.
2: Ya, betul.
1: Baik, saya nak tanya soalan ke berikutnya lah kan. Yang berikutnya ni kan, siapa yang boleh dapatkan manfaat daripada Wellness Hub ni sebenarnya? Kanak-kanak pun boleh ke? Ataupun dari usia berapa ada had umur dan sebagainya?
2: Okey, kumpulan sasaran kita adalah daripada komuniti setempat seperti golongan remaja, siri rumah, warga emas, termasuk golongan pekerja lah. Maksudnya kalau kanak-kanak, kita sertifikan kepada pemakanan lah. Maksudnya bukan dekat kita, tapi dia rujukkan daripada unit pemakanan. Kita berusia 19 tahun ke atas. Boleh datang.
1: Had umur tu bermula dari 19 tahun.
2: Tak kisah sampai berapa pun, tapi dia tidak ada darah tinggi, tidak ada kecil manis, sakit jantung, asma dan sebagainya. Bila dah ada tu, dia kena memerlukan jagaan yang ni lah khas. Kalau dekat sini, kita menjaga orang yang sihat supaya dia tak akan kena penyakit.
1: Kalau lah sekiranya kan macam yang dinyatakan tadi, untuk adalah sasaran had umur tu dan sebagainya, sehinggalah usia berapa pun boleh kan. Terutama rakyat Malaysia, diutamakan memang untuk rakyat Malaysia. Tetapi adakah kita boleh buat ujian tu setiap setahun sekali ke?
2: Okey, kalau untuk di Wellness Hub, kita 6 bulan sekali wajib kita datang.
1: Oh, 6
2: kita
1: bulan
2: ada
1: sekali.
2: Buku rekod untuk klien kita dengan dan kita akan simpan. 6 bulan sekali wajib kita kena tengok balik semua. So memang jagaan khas untuk dia orang lah.
1: Jadi itu yang istimewanya ya.
2: Betul.
1: Wellness Hub ni dia jaga rakyat Malaysia ni.
2: Mesti kena jaga.
1: Jaga rakyat Malaysia. Baik, kita rehat dulu. Selepas ni kita akan ke soalan berikutnya bersama-sama dengan Puan Haslinda nanti. Okey, jangan ke mana-mana.

0: Inilah Mekir FM segalanya untukmu.
1: Ya, Mekir FM, segalanya untukmu, masih lagi dalam bicara kesihatan ya. Tadi kita dah pun tanya manfaat yang boleh kita sebagai rakyat Malaysia boleh dapat. Tapi sebenarnya banyak manfaat yang kita boleh dapat ni. Saya nak minta Puan Hasrinda terangkan lagi ya, secara lebih dalam sikit lah mengenai dengan manfaat-manfaat bila orang menjalankan ujian di Wellness Hub ni.
2: Saya nak kupas sikit lah. Ramai tanya-tanya kan, okay, kalau ambil darah tu ambil darah apa? Kan? Yeah. Okay. Kalau di Wellness Hub Sarawak Tengah, okay, kita bagi basic package, kita ambil kolesterol, kita ambil lemak dalam saluran darah, dan kita untuk ujian kencing manis dan untuk liver. Okay, yang ni basic ni adalah wajib untuk kita buat screening. Kenapa? Yeah. Sebab bila kita buat in-body pula, dia ada hubung kait lah. Yeah. Dan in-body tu kita akan dapat tahu berapa lemak jahat yang ada dekat dalam badan kita. Dan kita tengoklah, kalau lemak jahat ni banyak, bermakna dia kurang buat exercise. Dan kita boleh tengok kepada kolesterol dia pula. Kolesterol tu dalam pembuluh darah. Okey, kalau kolesterol banyak, maksudnya pemakanan tidak dijaga dan exercise tidak dibuat, sebab tu jadi banyak. Jadinya dekat situ juga kita boleh tengok pula visceral fat dia berapa. Mana nak dapat kalau saja-saja kita nak cari in-body dengan package macam ni, takkan ada kecuali dekat Wellness Hub sahaja. So guna pakailah manfaat yang ada ni. Jadi on the spot pula kita akan ajak macam mana cara exercise yang betul untuk nak burn lemak yang jahat tu, dan nak burn macam mana kita nak burn kolesterol dengan cara pemakanan, the basic cara pemakanan yang kita terangkan lah, supaya selain kita faham, contohlah okay, fast food ni tak boleh makan, kena kurangkan. Berminyak tak boleh makan, so kena suku-suku separuh. So semua ada hubung kait. Jadi saya nak minta lah kepada pendengar-pendengar Mutiara FM ni, ramai-ramai datang ke Wellness Hub yang ada 3 di Pulau Pinang ni. Rugi kalau tak datang.
1: Jadi kita untuk jaga kesihatan kita sendiri kan, dan juga ada dibuat bersama dengan jabatan kerajaan, NGO
2: kita sebenarnya tadi kita akan cerita lah mengenai program FITA. Daripada program itulah yang kita buat, kita ada agensi kerajaan, NGO, community, lepas tu ada dengan klien kita sendiri. Okay, nanti kita akan cerita selanjutnya Sakdi.
1: Okay, jadi saya nak tanya terus lah, apa itu program program iFITA?
2: Program iFITA. Okay, program iFITA ni dia sebenarnya intervensi pengurusan berat badan, ataupun iFit and Eat Right, merupakan satu inisiatif Kementerian Kesihatan Malaysia untuk membantu masyarakat yang menghadapi masalah berat badan berlebihan dan obesiti. Okay, maksudnya klien, bila kita buka iklan, klien yang melebihi BMI boleh datang ke Wellness Hub untuk daftar. Okay, program ni adalah 6 bulan. 12 minggu dengan jurulatih.

0: dia orang kena guna pakai masa minggu ke-13 hingga minggu ke-24.
1: Oh, okay.
0: Rata-rata kami dah buat program ni selama 10 tahun. Okay. Ada yang turun 30 kg, ada 29. Tapi alhamdulillah rata-rata bila dijual dalam program Melania Sub ni, 10% daripada berat badan ni orang dapat turunkan. Dan risiko lah, risiko untuk penyakit tidak berjangkit seperti darah tinggi, kecemasan ni, dan jantung tu kurang.
1: Kurang lah
0: bila dia orang dah turun berat badan ni. Ada juga yang refer daripada doktor dan klinik-klinik lain datang untuk kurangkan BMI. Maksudnya dia orang refer kepada kami untuk kurangkan BMI dia orang punya pesakit lah. Contoh saya bagi darah tinggi. Darah tinggi ni bila dia dah turun berat badan sebanyak dia dah kalau ikut dah 40 kg dah, dia turun selama 6 bulan, ubat pun doktor dah off yang rendah sikit lah. So dia penyakit gout dia pun, uric acid dia pun dah tak menyerang setelah, apa ni, setelah dia dah turunkan berat badan dia. Jadi dia punya orang panggil penyakit gout tu okey lah.
1: Impak dia besar ni kalau pergi ke wellness hub ni. Impak untuk lebih sihat lah.
0: Lebih sihat. Okey, lepas tu untuk wellness hub ni, kita untuk tahun 2026 ni, kita ada buat 4 grup lah. Okey, community, grup community dan grup My Champion iaitu NGO. Baru je habis lah kita buat hari penutup tirai kepada mereka pada hari Sabtu lepas. Alhamdulillah, rata-rata ada yang 16, 17 kilo dan atas pada 10 kilo lah. Berjaya untuk dua-dua grup ni lah. So dia orang berjaya, dia orang dapat basikal seorang satu buat balik.
1: Itulah exercise yang terbaik kan sebenarnya, jalan pantas dengan berbasikal.
0: Dia orang ni pun akan kita ambil darah sebelum dan selepas. Dia orang ada ujian-ujian sebelum dan selepas. Kita nak tengok sebelum masuk fitter dan selepas tu apa keputusannya. Tapi rata-rata alhamdulillah semuanya bagus. Dan terbaru ni kita ada buat dengan Jabatan Bomba Negeri Pulau Pinang. So jadinya kat situ ada 40 orang lah yang kita train. Sekarang rata-rata je lebih daripada 10 kilo. Dan ada di antara mereka yang penyakit macam saya kata tu, ada darah tinggi, ada kecam manis. So dapat kurangkan lah. Sekarang dia orang dah minggu ke-12. Dan seterusnya kita juga ada buat dengan Jabatan Keselamatan Pekerjaan iaitu DOSH. Dia orang pun sama juga, 10% yang kita target adalah 10% daripada berat badan asal dia orang.
1: Nak tanya sikit je lagi. Kalaulah kita mendapatkan khidmat nasihat, pergi ke wellness hub untuk ujian dan sebagainya tu kan, bagi seseorang yang ada penyakit seperti darah tinggi ataupun kencing manis, kalau dia jaga betul-betul pemakanan, lakukan senaman ya, sebagaimana yang dinasihatkan lah ya daripada pihak wellness hub ni kan, adakah kita darah tinggi dia ataupun siapa yang ada kencing manis tu boleh hilang kalau dia jaga betul-betul?
0: Okey, kalau dia boleh dia jaga makan apa semua, risiko, maksud saya risiko yang yang tak bagus untuk dia tu berkurangan.
1: Tapi penyakit tu masih.
0: Ubat darah tinggi tu doktor mungkin akan kurangkan daripada dos yang paling rendah. Maksudnya macam tu. Dia still jaga pemakanan bagus, exercise bagus, tapi dia contohlah dia makan 10 ubat, mungkin dalam doktor dah boleh off 5 ubat, tinggal lagi 5 ubat.
1: Itulah boleh kurangkan kita. Taklah selalu orang kata di hospital tu kita adalah salah seorang pesakit yang masuk hospital tu kan. Kalau penyakit-penyakit kolesterol, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, kita
0: kalau kita tak jaga, contoh darah tinggi dan sebagainya, dia akan jadi, dia ajak kawan-kawan dia sekali sebab kita mengamalkan acara pemakanan tak sihat, exercise kita kurang buat. Nanti kawan-kawan dia akan main lah sebab umur kita makin lama makin meningkat, metabolisme kita makin turun. Sebab tu kita kata datang ke mana sahab, so kita akan ajak lah exercise yang sesuai. Ada setengah tak boleh buat sakit lutut.
1: Ya betul.
0: Okay, sakit tapak kaki, sakit lutut, kita akan ajak apa exercise yang sesuai untuk klien kita lah.
1: Baik. Jadi kenapa pengurusan berat badan penting untuk kesihatan ni, ramai nak tahu. Walaupun dia kata memanglah penting, tapi penting kita tahu, tapi adakah kita amalkan kan? Boleh jelaskan.
0: Kalau saya tekankan macam ni, kenapa pengurusan berat badan yang kita wawarkan ni, kalau kita ada masalah obesiti, join program, join program. Sebab macam saya katakan tadi itulah, pertama sekali kita nak sihat, okay? Nak sihat. Kedua, kita nak jauhkan daripada penyakit, penyakit-penyakit seperti saya kata tadi, penyakit tidak penyakit iaitu darah tinggi, kencing manis, stroke jantung dan sebagainya. Yang ketiganya, pemakanan.
1: pemakanan tu penting sekali. Ya.

0: banyak fast food, ya, makanan semua yang kalau kita makan di luar sebenarnya banyak tak sihat.
1: Pemakanan tu kita kena ingat, untuk nak turun berat badan bukan kita pakai diet dan sebagainya, kena ada ilmu. Sebab tu saya kata untuk pendengar-pendengar semua, kita nak turun berat badan kena ada ilmu. Carilah ilmu supaya kita menurunkan berat badan dengan cara yang betul. Bukan dengan makan ubat kurus. Bukan. Nak potong pun bukan.
0: Jangan.
1: Amalkan suku-suku separuh dan exercise. Bila datang ke Vanessa, dia orang akan lagi pandai. Macam mana nak maintainkan dia orang punya berat dan cara makan dengan betul. Apapun, kita berbalik-balik 80% pemakanan, 20% exercise.
0: Jangan ikut jalan pintas.
1: Ya, jangan ikut jalan pintas. Salah.
0: Salah. Kan selalunya orang kata, bila saya ni lebih berat badan ni, dah berat ni, orang ada yang suplemen. Dia kata ada untuk kurus boleh. Sebenarnya dia akan datangkan penyakit lain. Penyakit sampingan lah.
1: Ya, dia ada berkaitan dengan buah pinggang. Lepas tu yang paling kita kena tahu, jika kita start mengambil ubat kurus, pastinya selepas anda tinggal akan naik berkali ganda. Sebab yang turun tu adalah air, bukannya lemak.
0: Jadi kita perlu tahu, kena ada ilmu.
1: Ya, kena ada ilmu yang penting tu.
0: Nak makan pun, pemakanan kita pun, kita kena ada ilmu berapa banyak proteinnya ada dalam kandungan makanan kita. Karbohidrat dan sebagainya. Itu yang selalu orang tekankan. Jadi kita ambil remeh sebenarnya, kan.
1: Suku-suku separuh tu penting sebenarnya.
0: Saya rasa banyak dijelaskan secara terperinci menerusi apa yang kita bincangkan pada hari ini. Yang menariknya mengenai dengan Wellness Hub ni, untuk rakyat Malaysia diberikan perkhidmatan secara percuma. Anda boleh buat ujian kat sana, ujian darah, ujian untuk tengok ada kecil manis ke tak, kolesterol dan
1: ujian kecergasan.
0: Jadi banyak sebenarnya manfaat yang boleh kita dapat dari Wellness Hub ini. Jadi sebagai rakyat Malaysia, gunakanlah peluang yang ada untuk kita jaga kesihatan kita, untuk sentiasa sihat. Jadi terima kasih diucapkan kepada Puan Hasnida yang sudi memberi perkongsian secara terperinci kepada pendengar kita pada hari ini dengan topik kita mengenai dengan Wellness Hub. Sekurang-kurangnya kita dapatlah sedikit sebanyak maklumat, pengetahuan mengenai dengan Wellness Hub ini. InsyaAllah ramai lepas ni akan serbu Wellness Hub.
1: Sila-sila. Saya berharap sangatlah pendengar di luar dapat datang ke tiga Wellness Hub kita di negeri Pulau Pinang ni.
0: Baik, terima kasih diucapkan sekali lagi
1: kepada Puan
0: Hasnida, Puan Hasnida binti Ismail, selaku jururawat masyarakat kanan Wellness Hub Seberang Perai Tengah untuk hari ini. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika kita jumpa lagi.
1: Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik.

0: Baik, sampai di sini dulu pertemuan saya untuk hari ini. Selepas ini bersama dengan Faz akan teman anda dalam Petang Kru di Menteri FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz FM, segalanya untukmu. Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Kru dalam Ralik Check. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
3: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
4: Kenuri.
3: Obor-obor kulit hitam.
4: Bukan.
3: Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
4: Oh, salah.
2: Bermula 5.15 petang. Petang Kru eksklusif di Mutiara FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang buat semua pendengar setia Mutiara FM. Apa khabar apa semua di hari Isnin? Jangan kata dia mandi blues. Kena tetap bersemangat untuk hari ini. Okey, dan Fazrina pun bersemangat hari ini untuk teman-teman anda semua dalam Petang Kru sehingga jam 8 malam nanti dalam edisi 5 Oktober 2026 bersama dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Juga terima kasih kepada Eli yang temankan hampa semua dalam Fokus Mutiara. Sekarang Fazrina pula akan temankan hampa semua. Pastinya hari ini hari Isnin, kita akan bawakan kepada anda Mutiara Ilmu sekejap saja lagi. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami Drive FM, sekalinya temu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun dikukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk melakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM. Isnin hingga Rabu, 3.15 petang. Dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Petang kru, masih lagi bersama Fazrina Sadiq temankan anda dan insyaAllah seketika nanti kita akan bawakan kepada anda Mutiara Ilmu bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuk Jeritan Saqar, bahagian pertama. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Surau Asyakirin, Bayan Baru, Pulau Pinang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul nuqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illallah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim amma ba'du. Sebelum kita nak mula majlis, mari kita sama-sama membaca Sayyidul Istighfar. Sangat penting untuk kita beramal dengan Sayyidul Istighfar ni. Salli ala Sayyidina Muhammad yang Nabi SAW sebut. Man qalaha min nahari muqin biha famata qabla an yumsiya fahu min ahli jannah. وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ مُقِنْ بِهَا فَمَا تَقَبْلَ يَعُسْبِهَا أَنْ يُصْبِهَا فَهُوْ مِنْ أَهْلِ جَنَّةِ أَوْ قَمَ قَالْ Rasulullah SAW رَوَاهُ الْبُخَارِ. Nabi SAW sebut, siapa yang bacanya dengan yakin pada sebelah siang yang lalu dia mati pada sebelah siang tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah. Dan siapa yang bacanya dengan yakin pada sebelah malamnya lalu dia mati pada sebelah malamnya, maka dia daripada ahli syurga Allah. Sayyidul istighfar ataupun penghulu segala istighfar. Tuan-tuan, ikut saya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abaduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, yang dihormati pengerusi surau, seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai surau, Mutiara FM yang turut bersama dengan kita pada malam ini, Uwais dan Salih Sihmat, sahabat kuliah, apa kuliah? Salih Sihmat ini, subhanallah. Mudah-mudahan insyaAllah Salih Alaihi Muhammad, pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah SWT. Tajuk yang akan kita bincangkan pada malam ini ialah jeritan Saqar. Saqar ialah salah satu daripada neraka ataupun panggilan kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia punya jeritan dia yang sangat menakutkan kita. Dan insyaAllah Salih ala Sayyid Muhammad, Nabi SAW menceritakan dalam riwayat-riwayat yang antaranya terkandung dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Imam Ibn Kathir, yang cerita waktu kita berimpun ramai-ramai di depan dekat Padang Mahsyar, nanti ada satu momen, satu ketika yang keadaan dia sangat menakutkan. Kita akan jatuh melutut. Wa tarakul ummatin jathiyah, kamu akan melihat manusia semua jatuh melutut. Bila waktu neraka ditegakkan di depan kita. Waktu neraka dah tegak depan kita, hitam keadaannya waktu tu, kita semua jatuh melutut disebabkan ketakutan melihat neraka tu. Mata neraka yang dapat melihat ratusan tahun jauh perjalanan. Bunyi ngauman dia yang dapat didengar daripada ratusan tahun jauh perjalanan. Maka kita semua ketakutan sebab kita punya potensi untuk dihumbankan ke dalam neraka disebabkan oleh dosa-dosa kita. Malam ni kita nak petik beberapa daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan kepada kita oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Salih ala Sayyid Muhammad, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita, menjadi pengajaran untuk kita. Sebab kita kena sentiasa diperingatkan tentang neraka. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berilah peringatan, kerana peringatan yang akan menjadi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, kita kena selalu diperingatkan. Sebab kita ni berpotensi untuk lupa. Insan, perkataan, nisyan, lupa. Kita selalu lupa, tuan-tuan sekalian, maksudnya semua. Bahkan bukan setakat lupa, dalam keadaan orang duk peringat kita pun kita masih melakukan benda yang bercanggah daripada apa yang diperingatkan. Tuan-tuan semua tahu tentang syurga, tahu tentang kehebatan syurga, tahu tentang nikmat syurga, tahu tentang apa yang keindahan yang akan kita dapat, kenikmatan yang kita akan dapat dalam syurga. Percaya tak tentang syurga ni? Tuan-tuan ni cuba hangguk tengok, kata percaya tak? Ya ha, gitu. Kalau tak jawab aku ni, percaya tak? Percaya. Tapi pasal apa kita masih duk buat benda yang menjauhkan kita daripada syurga? Pasal apa? Tuan-tuan percaya tak tentang neraka? Kedahsyatan neraka, azabnya neraka, periknya neraka, ketakutan waktu berada bukan masuk dalam neraka. Melihat neraka pun sudah menakutkan. Tuan-tuan percaya tak? Percaya. Tapi pasal apa kita masih duk buat benda yang menyebabkan kita masuk dalam neraka? Hari ni ada tak benda kita buat dosa maksiat? Ada. Pasal apa duk buat lagi sedangkan kita orang duk mengaji? Pasal kita duduk tahu dah, kita duduk dengar dah tentang kedahsyatan dia. Tapi pasal apa masih duduk buat lagi? Sebab kita takut, tuan-tuan, kita ni orang percaya tapi tak beriman. Kurang iman kita. Sebab tu kita masih lagi duduk melakukan benda yang menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah SWT. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 56. Ayat ni takut, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada ayat-ayat keterangan kami, kami akan membakar mereka dalam api neraka, kata Allah. Setiap kali kulit mereka masak hangus, kami gantikan untuk mereka kulit yang lain supaya mereka dapat merasakan azab sengsara itu. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Kau nak beritahu Allah boleh buat kita macam tu? Lempak dan tuan-tuan, bila kita dibakar kan, momen yang sakit tu bila kulit kita terbakar. Kita punya sensor sakit tu, tuan-tuan, duduk di tu dekat kulit ni. Bila burn kulit tu, tuan-tuan, terbakar kulit tu, Allah nak bagi continue berterusan rasa sakit tu, maka Allah akan gantikan kulit baru. Terbakar dia, ganti kulit baru. Terbakar dia, ganti kulit baru, supaya dia berterusan merasa sakit dan pedihnya sakit tu, kebakaran tu. Demikian Allah sebut, ditutup ayat tu dia kata apa? Salih ala Sayyid Muhammad. Allah lagi Maha Bijaksana. Allah tahu nak buat kita lagu mana. Ibnu Mubarak meriwayatkan daripada Khalid bin Abu Imran dengan sanadnya bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya neraka itu pasti akan memakan penghuninya hingga apabila telah terlihat hati mereka. Dia berhenti lalu kemudian kembali lagi seperti semula. Neraka itu akan mengambilnya dan melihat hatinya dan ia seperti itu terus menerus selama-lamanya. Itulah maksud daripada firman Allah dalam surah Al-Humazah ayat 6 hingga 7 yang bermaksud salli ala syamad narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah. Al-Hutamah itu ialah api yang dinyalakan dengan perintahnya yang naik menjulang sampai ke hati. Allah gambarkan tuan-tuan neraka ni bila dia membakar, dia bakar sampai ternampak hati dia. Bakar tubuh dia akan hangus sampai kelihatan hatinya. Berhenti sekat situ. Kemudian Ustaz Syamad, tuan-tuan, tumbuh balik tubuh-tubuh daging-daging dia. Kemudian dibakar balik sampai nampak hati dia. Berterusan, berulang-ulang-ulang selama-lamanya. Allah sebut dalam surah Al-Humazah ayat 6 sampai 7, tuan-tuan boleh rujuk sendiri. Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Dan banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat neraka jahanam yang akan kita baca satu-satu demi satu insya-Allah pada malam ni. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita. Tuan-tuan sekalian, ada seorang pemuda Ansar. Pemuda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kelompok Ansar yang dia mati sebab takut neraka. Oh, dahsyat ni. Ibnu Mubarak meriwayatkan daripada Muhammad bin Sali alaihi Muhammad Musrif daripada seorang yang dapat dipercaya bahawa ada seorang pemuda Ansar yang dirasuki ketakutan akan neraka. Dia menangis apabila ingat neraka sehingga hal itu menyebabkan dia menahan dirinya daripada rumah dia. Dia tak sanggup untuk keluar. Dia tak sanggup untuk buat apa saja. Dia terperuk dekat dalam rumah dia sebab setiap kali dia ingat neraka akan menyebabkan sallallahu alaihi wasallam Muhammad dia menangis yang teramat sangat. Tak mampu nak kawai diri dia. Lalu subhanallah tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu hal ini diceritakan kepada Nabi SAW yang kemudian pergi jumpa dia dekat rumah. Dan ketika itu Nabi SAW peluk dekat dia. Waktu Nabi SAW peluk dia tuan-tuan, dia jatuh dan terus meninggal. Subhanallah. Rasulullah SAW pun berkata, siapkan urusan pemakaman teman kamu. Sesungguhnya ketakutan akan neraka telah menghancurkan hati dia. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana keadaan para sahabat ni yang boleh terbayang neraka macam duduk dekat depan mata mereka? Salah satu daripada kelebihan para sahabat Nabi SAW, tuan-tuan, yang tak ada pada kita ialah dia mendengar neraka daripada orang yang pernah melihat neraka. Tuan-tuan faham tak? Siapa pernah lihat neraka ni? Nabi SAW. Nabi cerita neraka tu, neraka yang dia pandang dengan mata dia. Kita ni tuan-tuan duk dengar neraka juga, duk dengar cerita syurga, duk dengar cerita neraka. Kita dengar daripada ustaz-ustaz yang duk cerita kat kita yang dia sendiri pun tak pernah tengok neraka syurga tu lagu mana. Dia duk dengar pada tu, tapi nak cerita kedahsyatan neraka ni sampai ke tahap kita dengar pun dia berasa sampai kat dalam hati kita ni. Kita dengar neraka ni walaupun ustaz yang duk cerita tu dia tak pernah tengok neraka tu lagu mana. Tapi dia cerita tu pun, dia masuk sampai dalam hati kita. Nak abang kata, dahsyatnya neraka ni bukan tunggu nampak. Cerita pun takut dah. Tapi tuan-tuan boleh bayang tak macam mana para sahabat yang dapat maklumat direct daripada Nabi, yang Nabi SAW tengok neraka tu dengan mata kepala dia sendiri. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan, bila Nabi SAW duk cerita tentang neraka, ada para sahabat sampai pengsan, ketakutan daripada apa yang Nabi SAW cerita. Nabi SAW sendiri pun kadang-kadang tengah duduk semayang, kadang-kadang pi undok ke belakang, sat-sat pi ke depan. Para sahabat kata, pasal apa ya Rasulullah? Sebab sampai waktu ayat-ayat yang aku membaca tentang syurga, aku berasa macam aku nampak buah-buahan syurga tu duduk depan mata aku dan aku rasa macam nak pi ambil je. Pasal apa dia sampai macam tu? Pasal dia pernah tengok dengan mata dia keindahan syurga tu. Waktu aku baca tentang neraka, aku nampak seolah macam nampak api dia duduk menyala-nyala di depan aku lalu sampai aku undok ke belakang. Pasal apa Nabi SAW sampai rasa macam tu? Pasal dia pernah tengok dahsyatnya api neraka. Para sahabat tuan-tuan duduk dengan Nabi SAW. Depa duduk dengan Nabi SAW. Depa duduk dengar cerita daripada Nabi SAW. Yang Nabi cerita benda yang dia nampak. Sudah pasti lebih dahsyat lagi daripada keadaan kita hanya mendengar daripada orang yang mendengar daripada orang lain. Sudah pasti beza tuan-tuan sekalian. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu para sahabat sangat takut dengan dosa. Para sahabat sangat takut dengan dosa tuan-tuan. Ada seorang sahabat tuan-tuan, nama dia Tha'labah bin Abdurrahman. Ulama duk khilaf lah tentang kedudukan hadis ni. Tapi kita nak ambil manfaat. Ada tercatat dalam kitab-kitab ulama ada ulama kata daif, ada ulama kata maudhu', dan berbagai lagi pendapat ulama-ulama yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, Salih Asimah Tha'labah ni, dia ni orang yang duk khidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak banding tengok kita dengan dia ni. Dia duk khidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu hari Nabi SAW suruh dia pi ambil satu barang bagi pihak Nabi SAW. Dia pun keluarlah daripada rumah Nabi SAW. Kemudian lalu di satu kawasan rumah, tiba-tiba tuan-tuan, ada satu rumah yang subhanallah dia punya bilik air ditutup, pintu bilik air ditutup dengan kain. Angin tiup kain tu ternampak orang perempuan yang sedang mandi dekat dalam selesema bilik air tu. Dia ternampak saja, dia astaghfirullahalazim, terus beralih kat lain. Saya ingat kalau kita lah, alhamdulillah apa kan, masya-Allah masya-Allah, nikmat apa lagi yang nak kamu dustakan. Tuan-tuan subhanallah, dia beralih astaghfirullah, dan dia berlari-lari tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sampai dia tak tahu arah nak pergi ke mana. Ketakutan dia teramat sangat. Sebab apa? Sebab yang pertama ya tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, dia takut dosa. Yang keduanya tuan-tuan, dia takut ayat turun pasal dia. Tuan-tuan boleh bayang tak waktu tu? Waktu tu Nabi SAW duk ada. Kalau ada siapa buat apa sesuatu turun ayat pasal orang tu, orang akan baca ayat tu sampai hari kiamat tu. Tabat siada abi lahabin wa tab. Cerita pasal Abu Lahab tu kan? Orang baca sampai hari kiamat tu. Tuan-tuan, salih abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Cerita pasal apa? Cerita pasal Salih Allah Sayyid Muhammad Abdullah Makhtum, yang buta mata dia tu, yang nak minta, nak tanya sesuatu pada Nabi SAW, yang Nabi SAW duduk sibuk melayan orang-orang musyrikin. Rasa mereka ni orang hebat apa semua, Nabi duduk attend mereka. Nabi tak beralih sat pada orang ni. Allah tegur Nabi SAW dengan ayat tu, kisah tentang Salih Allah Sayyid Muhammad Abdullah Makhtum tu. Dan dia baca ayat tu sampai ke hari mati dia, dan orang baca kisah dia sampai hari kiamat. Dia ni bila dia buat benda tu tuan-tuan, dia terbuat benda tu, dia takut ayat Quran turun cerita pasal dia. Dia tak tahu arah tuan-tuan, dia gelisah boleh tahu. Dia lari tuan-tuan pergi duduk sembunyi dalam satu gua, duduk Salih Allah Sayyid dekat dengan kota Madinah. Sembunyi kat situ, ketakutan teramat sangat. Sampai Nabi SAW duduk tunggu berapa hari tak balik-balik kawan ni. Lalu malaikat Jibril mencerita dekat Nabi SAW, ada seorang yang sedang merintih-rintih ketakutan. Baru Nabi SAW perasan, dia ni tak balik lagi. Suruh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pergi cari sat. Sayyidina Umar pergi cari, kalau tak silap saya dengan Hamzah. Pergi cari, jumpa lah orang-orang yang duduk pengembala kambing dekat tepi. Pernah nampak dah orang ni, description dia macam ni. Dia kata ada, kami tengok petang-petang dia duduk seorang tu, duduk turun mai sekali, dia duduk pegang-pegang rambut dia macam orang gila, kami duduk tengok. Dia duduk kata, ahli neraka lah aku ni, ahli neraka lah aku ni, ahli neraka lah aku ni, dia kata. Lalu dia duduk mana? Kami tengok dia duduk sembunyi dekat dalam gua tu, pergi tengok dekat sana. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu an pun naiklah, pergi cari dekat dalam gua tu. Akhirnya tengok ada seorang lelaki duduk kat dalam tu, dah lembek dah beberapa hari dah. Keadaan susah hati, keadaan tak makan, keadaan sebagainya. Lalu dia kata, tak lah buat apa siapa lah sampai jadi lagu ni. Jom balik, Nabi SAW panggil hang balik. Dia kata, buat apa siapa, Nabi dah tahu ke aku pasal apa, dah ayat turun pasal aku ke? Dia jadi lagu tu. Dia takut. Tak tahulah dia kata. Tapi Nabi SAW panggil hang balik. Dia pun balik, dia kata, boleh tak minta syarat, satu syarat. Dia kata, aku nak masuk saat ini, aku masuk dalam keadaan Nabi SAW tengah semayang, tak apa. Jangan bagi aku jumpa Nabi sebelum semayang. Aku tak mau, aku malu kat Nabi. Tak apalah lagu mana pun, bila ikut Nabi SAW. Betul elok dia sampai tu bila tengah iqamah. Lalu tuan-tuan, Nabi SAW memulakan semayang dan dia baru nak masuk masjid. Waktu Nabi SAW baca surah Fatihah dan nak baca surah lepas tu, nak baca surah lepas Fatihah tu, Nabi mula baca je, dia rebah dah. Dia pasal apa? Dia takut ayat yang Nabi SAW nak baca tu pasal dia. Takut. Tuan-tuan pernah tak rasa takut macam tu? Berasa gelisah, berasa macam sempit, berasa macam tak nak keluar, tak boleh, berasa aku tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad, selesai semayang Nabi SAW pergi kat dah, Nabi angkat dan Nabi pangku dia. Dia duduk pengsan, Nabi kejut-kejut dia jaga. Bila jaga-jaga, dia duduk atas paha Nabi SAW, dia turun kepala dia. Dia kata, Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak layak duduk atas paha kamu, ya Rasulullah. Aku dosa banyak sangat. Aku dosa besar sangat, Rasulullah. Besar sangat dosa aku. Dia kata, besar mana dosa kamu? Kamu buat apa? Kamu buat apa ni? Salah apa? Besar sangatlah dosa aku ni. Besar sangatlah, ya Rasulullah. Malu aku nak cerita. Keter nampak, ya tuan-tuan. Kita lebih teruk pada tu. Betul tak ni? Oh, tak pandai angguk, nampak. Tak pandai mengaku. Mutiara FM tak apa dengar suara, ya tuan-tuan. Tak nampak rupa, tak apa. Angguk kemah-kemah, tak apa. Tuan-tuan, salli Allah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Dia kata, dosa besar sangat, Rasulullah. Dia duduk meratus tu. Nabi SAW kata, mau tak aku ajak dekat kamu satu doa? Yang doa ni Allah ampun dosa-dosa kamu. Doa apa ya Rasulullah? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ni hebat tuan-tuan. Doa ni setiap hari kita semua hafal doa ni. Kalau tu imam dia tengah duduk sembahyang, lepas sembahyang tu imam baca doa tu, Rabbana, tahu doa dia nak habis. Atau tu doa tu nak habis tu. Oh, salat jemaah tuan. Rupanya doa tu doa sangat hebat. Nabi SAW tak pernah tinggal, dia panggil ibu segala doa tu. Ibu segala doa. Semua dalam tu terkandung segala benda yang kita nak dalam kehidupan kita, semua himpun dekat dalam tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Rabbana wa ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia kami. Apa saja tuan-tuan nak dalam kehidupan dunia ni, kebaikan semua ada kat dalam tu. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun nak baik juga. Semua tuan-tuan nak benda dekat akhirat kebaikan. Tuan-tuan nak duduk bawah masyarakat arash Allah nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan nak nanti timbang hisap tuan-tuan duduk sebelah kanan berat. Tuan-tuan nak melintas titian sirat dengan sempurna. Tuan-tuan nak masuk syurga. Tuan-tuan nak dapat tingkatan paling tinggi dalam syurga. Semua ada kebaikan ke akhirat kita. Dan Allah spesifikkan dalam doa tersebut satu doa yang sangat penting. Apa dia? Waqina azaban nar. Yang ni conclusion dia, jauh pada api neraka. Maksud dia apa? Kalau jauh pada api neraka, dia masuk syurga. Faham tak Azimat? Ada seorang lelaki pergi mengadu kat Rasulullah, ya Rasulullah, saya ni tak pandai nak doa. Ada orang yang Allah bagi dekat dia pandai doa bunga-bunga, belit-belit doa dia. Dia pandai susun doa, semua orang teriak ni dengan doa dia. Ada orang Allah bagi doa, ada orang Allah bagi macam tu. Kita tak reti nak buat doa aku tu. Tapi ada orang, dia terror buat doa aku tu. Dia pergi mengadu kat Rasulullah, ya Rasulullah, saya tak pandai nak susun-susun doa, nak buat bunga-bunga doa, saya tak pandai. Rasulullah, macam mana saya nak buat? Rasulullah kata, sallallahu alaihi wasallam, kamu duk baca doa apa? Saya duk baca satu ya Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu je doa saya baca. Rasulullah kata apa? Saya pun duk baca yang tu ajalah. Oh subhanallah. Jadi tuan-tuan, tu doa yang sangat hebat. Yang kita tak tahu, kita ingat macam biasa-biasa aja. Tu doa yang paling istimewa sekali, dia panggil ibu segala doa tu. Lalu tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia kata apa bila Nabi SAW ajak kat dia doa tu? Dia kata, ya Rasulullah, doa ya Rasulullah, dosa saya lagi besar lagi daripada doa tu. Apalagi dosa paling besar? Kamu syirik dekat Allah kan? Tak, saya tak syirik. Tak syirik ke Allah habis. Dosa besar mana pun asal kamu tak syirik pada Allah, Allah akan ampun dosa kamu. Dia berasa lega sikit tuan-tuan. Lalu dia pun balik ke rumah. 3 hari, sahabat mai jumpa Rasulullah. Kawan kita tengah nazak Rasulullah. Kawan kita yang hari tu ni tengah duduk nazak. Rasulullah pergi dia. Rasulullah pergi tuan-tuan sekalian, dan dia meninggal di pangkuan Rasulullah SAW. Meninggal di pangkuan Rasulullah. Meninggal pasal apa tu? Meninggal sebab takut dosa. Astaghfirullahalazim. Hebatlah. Lepas tu kita takutlah. Saya duk cerita pasal dosa ni, duk berasa teruknya kita ni tuan-tuan. Sahabat kata, orang mukmin zaman Rasulullah, kalau buat satu dosa, berasa macam gunung nak jatuh timpa dia. Tapi orang munafik pada zaman Rasulullah, dia berasa macam lalat hingga di hidung dia. Lalu dia buat gini-gini. Bila sahabat tu sebut macam tu, saya kata, kita teruk lagi pada orang munafik zaman Rasulullah. Tahu pasal apa? Pasal kita buat dosa tak berasa apa tu kan. Lalat pun tak berasa dah. Sungguh dah ni? Pun tak mengaku juga. Tuan-tuan, Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian semua. Tuan-tuan, lalu dia wafat. Waktu Nabi SAW diusung, Rasulullah SAW usung dari sendiri nak buat pergi kuburan. Berjalan Nabi SAW terjengkit-jengkit jalannya. Para sahabat kata, ya Rasulullah, pasal apa Rasulullah jalan macam tu? Jalan terkedek-kedek gitu. Dia, kamu tak nampak apa yang kamu, apa yang aku nampak ni? Malaikat ni, beribu-ribu malaikat ni sekarang ni sedang datang untuk menziarahi jenazah ni. Sebab apa? Sebab heboh dah seorang lelaki yang mati kerana takutkan dosa. Tuan-tuan, salli Allah sayaman. Tuan-tuan, nak cerita pasal apa tahap iman sahabat sampai macam tu? Pasal duduk dengan Nabi SAW. Apabila cerita pasal neraka macam duduk depan mata, cerita pasal syurga ni macam duduk depan mata. Sebab tu ketakutan dengan dosa yang boleh menyebabkan dia dihumbangkan dalam neraka ni, tuan-tuan, satu benda yang sangat menakutkan dia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, macam manakah gelap dan hitamnya api neraka? Nak tahu ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, Qul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, api neraka jahannam itu lebih panas membakar kalaulah mereka itu orang-orang yang memahami. Surah At-Taubah ayat 81. Allah sebut lagi dalam Quran, salli ala sayyidina Muhammad, bismillahirrahmanirrahim, minasyaitanirrajim, tusqa min aynin aniyah laysa lahum tu'amun illa min dhari' la yusmin wala yughni min ju'. Allah sebut mereka diberi minum dari mata air yang menggelegak panas dia. Tiada makanan bagi mereka di situ selain daripada pokok-pokok yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan sedikit pun kelaparannya. Surah Al-Ghashiyah ayat 5-7.
3: Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuk Ceritan Saqar bahagian pertama. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Surau Asyakirin Bayan Baru, Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kopi O dah siap. Belanjawan pun sedia nak dibincangkan. Apa yang bakal dibawa menerusi Belanjawan 2027 Malaysia Madani? Apa pula kesannya kepada rakyat, ekonomi?

0: Pesta Wakaf Maim 2 hari 2 malam meriah dari pagi sampai malam. Ada pelbagai aktiviti menarik, halal foodie, sukan, dakwah dan hiburan keluarga. Macam-macam hadiah cabutan bertuah, semua ada. Pesta FN Islamic International Wakaf Fun Run 10 dan 11 Oktober ini di Masjid Al Rayyan Bandar Kasiah Batu Kawan Pulau Pinang. Jom pakat pergi ramai-ramai.
1: Berapa orang tetap malam sebelum tidur di solat taubat? Sebab kita tahu tidur itu ibarat mati.
2: Makin kita beromok ni, solat kita tak boleh lewat. Makin kita beromok ni, solat kita kena buat berjemaah. Makin kita beromok ni, solat kita kena banyak.
3: Sementara hayat dikandung badan, ikhtiarlah sebanyak mungkin untuk kita menghadirkan kualiti diri kita ni. Kualiti sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencapai keridhaan Allah di dunia dan mendapat anugerah Allah di akhirat, iaitu syurga.
4: Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.
5: Bagi anda yang berada di luar Pulau Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
6: Petang kru masih lagi bersama Fazrina, teman kena anda. Assalamualaikum, hai kepada hampa yang baru sahaja buka radio dengarkan kami di waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan buat anda yang dalam pemanduan ketika ini, hati-hati di jalan raya. Fazrina doakan semoga perjalanan hampa selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan di waktu ini, Fazrina ada satu good news nak share kepada semua peminat Tegar. Ha, Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa ni, dia nak habak mic hampa. Besok bakal berlangsungnya Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa ke-66 atau lebih juga dikenali sebagai MTHQA 2026 yang akan berlangsung dari 6 hingga 10 Oktober di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Masya Allah. Kalau nak share kan, tahun lepas dan juga tahun sebelumnya tu, saya pernah pi berada dalam Dewan Merdeka tu. Suasana dia Masya Allah seronok sebenarnya pun bila kita dengar orang baca Quran kan. Dan bukan tu saja, kita tengok latar belakangnya dari pelbagai negara. Jadi Masya Allah, bukan sahaja orang Malaysia yang ada di situ, tapi ramai daripada seluruh negara juga yang ada di situ mengangkat bacaan Al-Quran, Masya Allah. Dan untuk tahun ini dengan tema Madani Dihayati, Ummah Diberkati, marilah sama-sama kita nantikan sebuah majlis yang bukan sahaja mengangkat keindahan bacaan Al-Quran itu sendiri, tetapi turut menyatukan umat dari seluruh dunia. Sama-sama kita nantikan di saluran TV1 esok. Okey, buat waktu ini jom terus layan Rafam, segalanya untukmu.

0: μου άμα καριανή. Ada betul lah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang semua.
1: Hello, Puan Sabrina.
2: Ya, saya.
1: Puan, saya dari bahagian trafik. Saya dapati Puan ada melakukan kesalahan langgar lari. Dan sekarang, Puan berdepan dengan saman dan perlu menyelesaikannya secepat yang mungkin.
2: Ha? Saya langgar orang? Peliknya. Sejak bila tu? Boleh anda berikan saya detailsnya seperti masa dan waktu?
1: Okey, menurut rekod, pada hari Sabtu, 22 Januari, bertempat di Jalan Melo, Pulau Pinang.
2: Jadi, apa yang perlu saya lakukan sekarang, Puan?
1: Okey, sekarang ni, Puan perlu membayar tuntutan saman langgar lari di nombor yang akan saya bagikan sebab kami perlu selesaikan semua saman yang ada atas nama Puan.
2: Ish, pelik ni. Baiklah Puan, macam ni lah. Saya ada kenalan rapat yang bertugas di bahagian trafik. Biar saya semak dengan pegawai dulu ya. Hello? Puan? Puan?
3: Sentiasa berwaspada dengan apa-apa panggilan dari nombor yang tidak dikenali, email dan SMS yang meminta nombor akaun anda atau membuat sebarang pembayaran. Jangan dedahkan data peribadi anda sewenang-wenangnya untuk mengelakkan menjadi mangsa penipuan. Berhati-hatilah dengan skamer. Jadilah masyarakat yang sentiasa bijak. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Apakah perancangan kerajaan untuk rakyat dan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mengikuti pembentangan Belanjawan 2027 pada hari Jumaat ini 9 Oktober 2026 pukul 3.30 petang. Dapatkan maklumat terkini mengenai perancangan, inisiatif dan hala tuju kerajaan untuk kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Menarik hati tiada memikat.
4: Tanda orang munafik mesti ada tiga perkara. Kalau bercakap, dia menipu. Bila dia berjanji, dia akan mungkiri. Dan kalau diberikan amanah, dia khianat kepada amanah. Dan ini yang kita banyak lihat sekarang ini. Orang munafik berlambak-lambak di sekeliling kita. Kalau nak kenal orang munafik, perangainya buruk, lidahnya terbalik. Berjanji mungkir, beramanah licik. Tipu menipu, dia pun cerdik. Membohong orang, dia pun asyik. Menjadi manusia, bibir diangkat, mulutnya manis tapi hatinya berulat. Orang munafik hanya di bibir, sumpah lupa, janji pun mungkir. Memujuk menipu, mulutnya mahir. Orang dianggap dungu dan pandai. Diberi nasihat, dia menyingkir. Diberi petunjuk, dia menyindir. Lidah bercabang, hati bercopang. Mulutnya manis, hati menengkis. Lidahnya lunak, hati tak cedak. Di muka elok, di belakang berkelok. Mulutnya manis, hati bak iblis. Mulutnya ramah, hati menyumpah. Mulut memuji, hatinya mencaci. Mulut bermanis-manis, hatinya dendam tak habis-habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Lain di mulut, lain di hati. Siapa mengikut, hidupkan keji. Lain di mulut, lain perbuatan. Siapa mengikut, menjadi syaitan. Orang munafik bercakap mengulum lidah, berjalan menggendeng tapak, berdepan mengaku teman, di belakang dia memungkang. Tiga hari tak habis kalau saya nak baca satu-satu-satu. Perangai orang munafik. Salah satu perangainya adalah khianat. Itu khianat. Jadi kalau kita khianat kepada amanah, kita munafik, itu Nabi sebutkan.

0: Warta Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Konservatif artifak warisan tidak hanya tertakluk kepada elemen warisan dan sejarah di tapak warisan dunia UNESCO di Georgetown. Sebaliknya, warisan sejarah perlu diperluaskan ke seluruh pelosok negeri Pulau Pinang. Komitmen itu disuarakan timbalan Ketua Menteri II Pulau Pinang, Jagdeep Sindhio. Beliau berkata demikian bagi mengulas warisan sejarah dalam sebuah gereja Katolik di Pagar Teras, Sungai Lembu di Bukit Murtajab. Gereja tersebut yang dibiarkan selama ini dibina pada tahun 1866 bagi menempatkan komuniti peladang dan peneroka berbangsa Hakka yang berpindah dari China akibat huru-hara kebuluran dan pemberontakan Taipei. Tambah Jagdeep Singh, kerajaan negeri akan memfokuskan kepada konsep konservasi bukan hanya sekadar di bahagian pulau, sebaliknya di kawasan yang mempunyai nilai sejarah dan warisan yang unik. Ke arah itu, kerajaan negeri memperuntukkan dana sebanyak RM1 juta bagi proses menjaga dan menilai konservasi warisan serta membaiki semula struktur asar bangunan gereja tersebut. Beralih ke perkembangan lain, Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda akan merancangkan sektor perniagaan dengan membuka ruang ke pasaran antarabangsa bagi usahawan di bawah seliannya. Ia berikutan respon yang tinggi dalam karnival 3 hari penganjuran Expo Perda Expert 2026 di Kubang Menerung, Tasik Gelugur. Hampir 250 usahawan tempatan dan antarabangsa dari China, Thailand dan Indonesia mengambil bahagian dalam Expo ini.
1: Ini adalah salah satu sekementerian yang kita nak membangunkan usahawan-usahawan supaya mereka dapat meningkatkan jualan. Kita nak meningkatkan mereka tu, akhirnya mereka menembusi ke pasaran antarabangsa.
0: Dato' Abdul Kahar Abdullah. Beliau berkata demikian selepas majlis penutup Expo Perda yang disempurnakan timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid. Tambah beliau, Expo dari 2 hingga 4 Oktober ini berjaya mencatatkan jumlah jualan mencecah RM8 juta. Ini termasuk beberapa memorandum persefahaman MOU antara golongan usahawan tempatan dan antarabangsa juga termeterai bagi membuka laluan usahawan tempatan menembusi pasaran antarabangsa. Sementara itu, 3 bot yang dikesan menceroboh zon penangkapan ikan di perairan Pulau Pinang ditahan menerusi ops periksa yang dijalankan Pengkalan Konservasi dan Perlindungan Perikanan Batu Maung Khamis lalu. Pengarah Perikanan Pulau Pinang, Azimah Jumatli, berkata ketiga-tiga bot itu dikesan sedang menangkap ikan ketika pasukan peronda tiba di lokasi pada awal pagi. Hasil pemeriksaan, bot terbabit didapati melakukan kesalahan di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985. Antara kesalahan dilakukan ialah menangkap ikan di luar kawasan yang dibenarkan menggunakan saiz mata pukat kurang daripada 38mm serta menggajikan pekerja warga asing di atas wisil penangkapan ikan tempatan tanpa kebenaran Ketua Pengarah Perikanan. Beliau berkata nilai keseluruhan sitaan membabitkan ketiga-tiga bot berkenaan dianggarkan RM4.5 juta. Ini pula seorang lelaki yang bertindak sebagai orang upahan Along didenda RM9,000

di Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam selepas mengaku bersalah atas dua pertuduhan melakukan perbuatan khianat. Tertuduh Tang Tin Sing, 24 tahun, didakwa menyimbah cat merah ke atas kediaman dan kenderaan milik dua mangsa dalam kejadian bulan lalu. Dua pengakuan itu dibuat masing-masing di hadapan Magistrate Ros Hayati Radilah dan Magistrate Sharifah Razali. Dalam pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan khianat dengan menyimbah cap merah pada tembok dinding, pagar besi hadapan rumah dan bahagian hadapan van Nissan bernombor pendaftaran PHS1261 pada 19 September lalu. Perbuatan yang dilakukan kira-kira pukul 12.10 tengah malam di nombor 93 Jalan Impian Ria 2, Taman Impian Ria itu menyebabkan mangsa Ong Ting Ching, 41 tahun, mengalami kerugian. Manakala bagi pertuduhan kedua, dia didakwa melakukan khianat dengan menyimbah cat merah pada pagar besi hadapan rumah dan bahagian hadapan kereta Honda CR-V bernombor plate WNT999 milik Ng Ting Kiat, 52 tahun. Perbuatan itu didakwa dilakukan kira-kira pukul 1.30 pagi di nombor 1544 Jalan Tan Seng King, Bukit Mertajam, 19 September lalu. Kedua pertuduhan didakwa mengikut Seksyen 426 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Zulfazli Hassan dan Siti Nur Amalina Harun manakala tertuduh diwakili Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan Katrina Josie. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disuntik Phil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Hai, kami The Gadis. Teruskan mendengar Radio No. 1 di Pulau Pinang, Mujara FM. Segalanya untuk

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Kopi O dah siap. Belanjawan pun sedia nak dibincangkan. Apa yang bakal dibawa menerusi belanjawan 2027 Malaysia Madani? Apa pula kesannya kepada rakyat, ekonomi dan masa depan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan Kopi O Belanjawan 2027 bersama tetamu istimewa Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, pada hari Jumaat 9 Oktober jam 8.15 pagi dan 6.15 petang. Belanjawan 2027.

0: Petang Crew, masih lagi bersama Fazrina, temankan anda. Terima kasih kepada hampa yang mendengar ke kami menerusi frekuensi maupun di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan Fazrina nak kongsikan Jumaat ini, kita akan bawakan kepada anda ruangan KOPIO Belanjawan 2027. Ha, jadi anda kena nantikan pada hari Jumaat ini, kita akan bawakan kepada anda tentang pra-bajet dan juga pasca-bajet. Jadi pagi pun kita akan bawa kepada anda, di sebelah petang pun ada juga. Jadi kena nantikan Jumaat ini, okey? Dan buat masa ini, jom sekejap lagi kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Terus layan Petang Crew.
1: Kopi O dah siap, belanjawan pun sedia nak dibincangkan. Apa yang bakal dibawa menerusi belanjawan 2027 Malaysia Madani? Apa pula kesannya kepada rakyat, ekonomi dan masa depan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan Kopi O Belanjawan 2027 bersama tetamu istimewa Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, pada hari Jumaat 9 Oktober jam 8.15 minit pagi dan 6.15 minit petang. Belanjawan 2027 eksklusif hanya di Mutara FM.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
1: Apakah perancangan kerajaan untuk rakyat dan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mengikuti pembentangan Belanjawan 2027 pada hari Jumaat ini, 9 Oktober 2026 pukul 3.30 minit petang. Dapatkan maklumat terkini mengenai perancangan, inisiatif dan hala tuju kerajaan untuk kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Mutara FM, segalanya untukmu.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: perlu memperkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau dan bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, prinsip ASEAN Centrality perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN Centrality, but it must mean capability. The power to shape events, not merely to host meetings.
0: Jelas beliau, ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan dengan tumpuan kepada perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Beliau berkata demikian pada ucap pertama Khazanah Megatrends Forum 2036 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar turut menegaskan pembaharuan institusi global perlu diberi perhatian bagi memastikan tabir urus antarabangsa lebih mencerminkan kepentingan negara-negara dunia. Jelas beliau, masih terdapat keengganan dalam kalangan pihak yang mempunyai kuasa untuk melaksanakan pembaharuan terhadap institusi antarabangsa utama.
1: But there is great reluctance from those wielding power to even reform the critical institutions, starting with the United Nations, World Trade Organization, the World Bank and the IMF. The Global South, through BRICS and other new initiatives, is trying to showcase the need to commensurate their numbers with some weight.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Bedah siasat terhadap mayat Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, pelajar tingkatan 4 yang dipercayai dibunuh di sebuah sekolah di Yongping, Batu Pahat, mendapati punca kematian akibat trauma tumpul di kepala. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, perkara itu disahkan pakar patologi dari Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail. Beliau memberi jaminan bahawa siasatan akan dijalankan secara menyeluruh, telus dan profesional tanpa melindungi mana-mana pihak. Terdahulu, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan. Sementara itu, Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia hari ini berkenan menziarahi keluarga Allahyarham Irene Sofia di Kampung Parit Selamat, turut mengiringi baginda Cik Puan Mahkota Khalidah Johor. Pertemuan itu dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Kadi Daerah Batu Pahat Muhammad Fauzi Baco. Raja Zari Sofia turut berkenan menggunakan sumbangan peribadi bagi membantu meringankan beban keluarga, di samping memberikan kata-kata semangat kepada bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal Kiar dan neneknya Jamiah Rabbani serta keluarganya. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada susulan proses transformasi dan pengukuhan tabir urus yang dilaksanakan institusi berkenaan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
2: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu, kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Dato' Dr. Zulkifli Hassan. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategik akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
3: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan, dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan, dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion, dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Dato Sri Muhammad Sabu. Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Seramai 54 rakyat Malaysia masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang susulan tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
5: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana merekod tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik. Dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran menerusi platform digital kelolaan Kementerian Luar itu masih bersifat sukarela, namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Luar negara, menjelang musim kemarau, Myanmar sedang melaksanakan pengagihan elektrik secara bergilir bagi mengimbangi penggunaan tenaga dengan kapasiti penjanaan sedia ada susulan peningkatan permintaan. Menurut Kementerian Elektrik dan Tenaga, pelan pengurusan tersebut bermula hari ini dan akan dilaksanakan pada tahap minimum. Peningkatan suhu dan permintaan elektrik boleh menyebabkan ketidakseimbangan antara penjanaan dengan penggunaan tenaga yang boleh mengakibatkan gangguan pada keseluruhan sistem bekalan elektrik di seluruh negara. Sri Lanka bakal menerima pembiayaan kira-kira $345 juta daripada Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menerusi pakej bantuan bernilai $2.9 bilion. IMF bagaimanapun memberi amaran kenaikan harga tenaga, fenomena El Nino dan konflik di Timur Tengah boleh menjejaskan pemulihan ekonomi negara itu. Sri Lanka sebelum ini gagal membayar hutang luar negara berjumlah $46 bilion pada 2022 sebelum menerima pakej bantuan IMF pada 2023. Beralih ke sukan, kem olahraga para negara yakin mampu melangkaui sasaran 2 pingat emas pada Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Ketua kontingen Malaysia Tan Chi Kiong berkata, sasaran rasmi ditetapkan pada 2 emas, 4 perak dan 6 gangsa. Namun katanya pencapaian itu masih boleh dipertingkat berdasarkan prestasi atlet dengan sasaran berkenaan dipersetujui bersama Majlis Paralimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Oktober 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hyong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hyong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chie Min, Li Sheng Mu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Lee Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
3: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
4: Kenuri.
3: Obor-obor kulit hitam.
4: Bukan.
3: Obor-obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain.
4: Oh, salah.
2: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Ya, Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Masih lagi bersama Fazrina, teman-teman anda semua. Dah masuk jam terbaru dah pun. Dan pastinya di jam ini kita akan bawakan kepada anda
5: Base on Air.
2: Base on Air hari ini kita bersama dengan Kak Syah. Assalamualaikum.
6: Salam.
2: Apa khabar Kak Syah?
6: Alhamdulillah, sihat.
2: Ada mana tu?
6: Kak Omar baru balik niaga.
2: Kalau apa nak tahu Kak Syah ni, dia jual kuih muih. Ada macam-macam kuih muih kan Kak Syah? Mungkin boleh cerita dekat kita punya pendengar semua.
6: Aku jual karipap, popiah basah, popiah goreng, masa lodeh, samosa dengan peniram.
2: Tu dia macam-macam.
6: Alhamdulillah.
2: Okey, Kak Syah, jenayah kau kat mana tu?
6: Kau berniaga dekat Lembah Makanan Bandar Pedau.
2: Lembah Makanan Bandar Pedau. Okey, dari segi timing pukul berapa berniaga? Daripada start pukul berapa sampai pukul berapa?
6: Starting buka 7.30 sampai dalam pukul 2.30 macam tu habis lah.
2: Oh, pagi-pagi ada dah lah.
6: Pagi-pagi dah ada dah.
2: Kak Syah, anda kata macam orang nak order kot, dia nak buat kenduri ke untuk tunang dia ke, ada kenduri dia nak buat birthday ke apa ke, Kak Syah ada ambil order juga tak?
6: InsyaAllah ada.
2: Menu sama ke ataupun ada menu lain yang mereka request yang Kak Syah boleh buat?
6: Buat sementara waktu ni, customer request menu yang sama je lah.
2: Okey Kak Syah, mungkin boleh kongsikan nombor telefon kepada mereka yang sedang mendengar nak order dengan Kak Syah nanti. Silakan.
6: Okey, boleh. 011-406-76-411.
2: Okey, Kak Syah boleh tak ulang balik? Ada yang tertinggal ni.
6: 011-406-76-411.
2: Baik, terima kasih Kak Syah. Semoga dipermudahkan urusan dan saya doakan semoga bisnes Kak Syah terus maju jaya, insyaAllah.
6: Baik,
2: terima kasih. Assalamualaikum.
6: Salam.
2: Itu dia Kak Syah kita, jual kuih muih hampa petang-petang macam ni, perkenaan dengan teh. Oh, sedap juga kan. Baik, pada hampa semua terus layan Trafam, sekalinya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: mengantuk. Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
2: Tu jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: Itu
2: dapat, nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benar menyelok perkasa bila sampai ke pekarangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah pucuk kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kondisik bayar dia.
0: Petang kru 3 hingga 8. Memang sud. Petang kru, masa lagi bersama Faiz Rina Sadiq temankan anda. Selamat petang kepada hampa yang baru je naik kereta nak balik rumah kan, dah habis kerja tu. Hati-hati di jalan raya. Faiz Rina akan temankan anda. Hari ni kita nak simbang dalam
1: Ralik Chat.
0: Dalam Ralik Chat hari ni kan, kita nak simbang pasal cerita dulu-dulu. Pernah tak hampa semua kan teringat sesuatu yang masa kita kecil dulu, sebenarnya kita tak suka pun benda tu. Kita rasa macam menyusahkan lah, kita tak suka. And kita rasa macam cepatlah benda ni habis ataupun cepatlah benda ni berlalu. Tapi yang peliknya bila kita dah besar ni, benda tu lah paling kita rindu. Contohnya dulu kita tak suka pun bila mak kita kejut kita awal pagi, suruh mandi, pergi sekolah. Rasa macam kenapalah tiap hari kena pergi sekolah kan. Tapi sekarang ni bila dengar coaching bunyi sekolah ke ataupun nampak adik-adik kita pakai uniform sekolah, tiba-tiba rasa rindulah zaman tu. Jadi petang ni kita nak throwback apa benda yang dulu hampa tak suka tapi sekarang ni hampa rindu. Mungkin makanan yang mak kita selalu masak, ataupun mungkin zaman sekolah dulu, ataupun zaman balik kampung masa raya ke. Apa-apa saja, jom kongsi mak dengan Faiz Rina di 0105 08 09 57. Terus layan Petang Kru.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mami, mami, tolonglah Syani nak pakai tali pinggang keledak ni.
2: Alah, awak tu kecil lagi, tak payah pakai lah. Biar ayah je yang pakai ni. Pemakaian tali keledar dapat mengurangkan risiko kecederaan sebanyak 50% apabila penumpang belakang tidak memakai tali keledar dan berlaku pelanggaran. Penumpang belakang akan terhumban ke hadapan dengan kekuatan 40 kali daripada berat penumpang tersebut dan boleh menjadi punca kecederaan parah atau kematian pemandu atau penumpang di hadapan.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Petang Krim masih lagi bersama Fazrina, temankan anda. Terima kasih kepada hampa yang masih lagi dengarkan kami di waktu ini. Pastinya jam-jam macam ni, trafik agak perlahan. Jadi kepada hampa yang dah on the way balik dah tu, Fazrina doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ada yang tanya, Fazrina on air seorang je kali ni? Tak ada partner ke? Ya, kita gerak solo je guys. But it's okay dengan kata partner saya akan mai balik besok. Dan pastinya di waktu ini seperti biasa kita ada
1: Ralik Chat.
0: Dalam Ralik Chat hari ni kita nak simbang mengenai benda yang dulu kita rasa macam tak suka lah, tapi sekarang ni

terindu benda tu. Ha, macam saya sendiri kan, kalau nak throwback, saya rasa macam dulu saya tak suka tengok rancangan TV yang ada banyak iklan. Lepas tu yelah, kita nak tengok kartun kan, lepas tu ada iklan lah, lepas tu ada berita lah, apa semua. Tapi kalau nak compare sekarang ni, jauh lagi macam dah berubah lah. Kita ada Netflix, kita ada YouTube, jadi kita boleh tonton without orang kata iklan dan sebagainya. Bila teringat balik, rasa macam dulu aku tak suka, tapi rasa macam rindulah benda-benda tu. Sebab yelah, dulu kita akan terpacak depan TV pada jam sekian-sekian semata nak tengok kartun tu. Ha, kan? Ha, ramai juga yang hantarkan kiriman kepada kita, katanya dulu dia tak suka, tapi sekarang ni bila fikir balik dia rindu. Antaranya daripada Aina, katanya, "Assalamualaikum Fazrina." Waalaikumsalam. "Dulu saya paling tak suka nak bawa bekal pergi sekolah sebab kawan-kawan semua sanggup beratur makan, beli makanan, tapi saya je yang bawa bekal. Tapi sekarang ni bila teringat balik, saya rindulah masakan mak saya. Nasi goreng dia dengan sambal ikan bilis dia tu memang sur." Oh, Masya Allah. Itulah tu, bila seseorang yang dah tak ada, barulah kita akan rasa macam Allah, rindu je kan. Tapi apa pun, kepada Aina, sama-sama kita doakan untuk mak awak, okay? Seterusnya daripada Faiz, katanya, "Dulu Fazrina, saya ni tak suka ikut Tok saya pergi kebun. Sekarang ni bila Tok saya macam dah tak larat macam dulu, saya rasa macam rindunya nak pergi sama-sama petik buah, sapu sampah. Sekarang ni dah lain dah. Kadang-kadang pi pun wife macam dulu tu dah tak sama." Betul lah tu. Sebab tu orang kata bila kita ada masa yang terluang bersama dengan family ni, gunakan sebaik-baiknya. Okay, dan banyak lagi yang Fazrina kongsikan, hampun juga boleh kongsikan dengan Fazrina di 0105080957. Sekejap saja lagi saya akan bacakan. Okay, terus layan Petang Crew.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Kali syarat kecemasan melalui PLB telah disahkan. Maklumat diterima, kami sedia di atas gerak.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
4: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Kalau hampa nak dengar cerita gila-gila, kisah lawak lelaki bini, kisah dapur, sampailah kisah kehidupan. Ha, Acibi my dog. Acibi ni macam-macam. Aduh, saja tak kena dengan dia. Masak pun kelakar, sembang pun boleh pecah perut. Ha, apa lagi? Kita ni kalau dalam hidup tak boleh nak serius sangat. Jomlah kita gelak sama-sama. Ni ha, Acibi my dog setiap hari Rabu jam 10.45 pagi dalam Hai Recipes hanya di Mutiara FM. Cerita biasa boleh jadi luar biasa dengan Acibi my dog.
0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
3: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
4: Kenuri. Obor,
3: obor pulut hitam.
4: Bukan.
3: Obor-obor je dalam laut ni yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
4: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Petang Crew masih lagi bersama Fazrina, teman kena anda. Dah masuk jam terbaru dah pun Fazrina, teman kena anda. Pastinya lagu-lagu best menanti anda. Terusnya kita ada ini. Balas baik nyanyian Nabila Razali. Juga kita ada Bikin Romantis.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Petang Kru, masih lagi bersama Fazrina, temankan anda. Terima kasih kepada hampa yang terus dengarkan kami 18 jam tanpa henti dan terus support semua program-program kami. Dan Ahabat Amai, nanti hujung bulan ni kita ada juga something program yang sangat besar untuk anda semua. Jadi kena stay tune, okay? Ada yang nak tanya Fazrina, macam mana nak masuk Biz On Air? Saya pernah ada perniagaan. Boleh WhatsApp je ke nombor konti kami ni 01050809 57. Nanti penerbit Biz On Air akan hubungi anda untuk dapatkan details untuk anda promosikan perniagaan anda dalam Biz On Air. Okey, jadi tanpa segan-silu boleh je WhatsApp kami, nanti penerbit kami akan hubungi anda. Dan buat waktu ini Tiara dah standby dah. Dia nak bawa bisnes dia juga selepas ini. Okey, terus layan Petang Kru.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

0: Dan lantas menyelam rindu.
1: Menyelam rindu. Itu dia. Daripada Tiara untuk hari ini. Jadi kalau hampa dah dapat teka lagu apa yang Tiara menyanyi tu, jom WhatsApp kami di 010-5080-9577. Terus layan Petang Crew.

0: 9, 13, 9 dan juga 90.9. Ujian FM segalanya untukmu.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
2: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
3: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
4: Kenduri.
3: Obor pulut hitam.
4: Bukan.
3: Obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain. Itu lain.
4: Oh, salah.
2: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: 4 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

Tak tahulah, kadang boleh, kadang tak boleh. Tapi hari ni macam ramai yang teka macam okey juga. Ha, daripada Kak Hazlin, Malay Apakah? Katanya Fazrina ni lagu di antara gadis oleh Dynamic. Okay. Ada juga yang hantarkan jawapan yang sama daripada Abang Sabarul Aswadi. Katanya, Assalamualaikum Fazrina. Waalaikumsalam. Saya rasa ni lagu di antara gadis oleh Dynamic. Okay. Ada juga yang cakap daripada Syifa Rini. Katanya, Fazrina, saya rasa ni lagu Spoon. Rindu serindu-rindunya. Okay, ni jawapan yang lain sikit. Ada juga yang cakap, saya rasa ni lagu Wings, Nur Nilam Sari. Okay. Ada juga yang cakap ni lagu Iklim, Suci Dalam Debu. Okay, tapi saya tengok rata-rata ada yang cakap ni lagu Dynamic. Tapi ada yang cakap tak ingat tajuk lagu tu. Tapi ramai yang teka betul kot. Ya ke? Kita tanyalah Tiara. Tiara, if you ready, let's bring it on.

0: Itu dia, tanya kepada hampa yang berjaya menekan dengan betul.
1: Wow, bijaknya awak. Tanya, jawapan anda betul. Jom sama-sama kita dengarkan lagu yang sebenar.
0: Yes, let's go. Terus layan Petang Group.

محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Nabi kata apa? Aku tidak pernah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak pi robek ambil hati orang, nak tengok dia ni betul tak betul, nak pi belah perut dia, dada dia, nak tengok hati dia betul tak betul. Allah tak suruh aku buat kerja macam tu. Kita tak boleh mudah-mudah berburuk sangka dengan orang. Tak boleh. Pasal apa? Selamanya kita tak akan tahu hati dia. Selamanya kita tak akan tahu apa ada dalam perut dia. Selamanya kita tak akan tahu. Habis itu yang kita duk berburuk sangka sangat pasal apa? Bila mai dia ni buat cakap macam tu dekat Nabi, bila sahabat Nabi sudah naik angin, Nabi kata sabar. Nabi kata jangan duk bertindak terburu-buru. Nabi kata dia mungkin orang semayang, dia mungkin orang Islam. Jangan buat macam tu dekat dia. Apabila Khalid Al-Walid kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, tapi berapa ramai hak duk bercakap di mulut Islam, duk mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tapi sebenarnya hati depa tak beriman. Khalid Al-Walid kata, Nabi kata jangan macam tu. Allah tak pernah suruh aku pi duk robek tengok hati dia, tak pernah suruh aku pi duk belah perut dada dia nak tengok dia orang macam mana. Nabi kata Allah tak suruh aku buat kerja macam tu. Jom cuba tengok berapa cantiknya Islam ni. Kalau kita stick kepada benda ni, dia tak jadi apa yang jadilah masyarakat kita hari ini. Buruk sangka yang berleluasa, hasad dengki yang melampau-lampau, yang membawa kepada permusuhan yang akhirnya merugikan Islam dan umat Islam.
0: Inilah Mutiara FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Petang Krim masih lagi bersama Fazrina Sadiq temankan anda, dan insyaAllah seketika nanti kita akan bawakan kepada anda Mutiara Ilmu bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuk Jeritan Saqar bahagian pertama. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Surau Asyakirin, Bayan Baru, Pulau Pinang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halu nuqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khayra illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim amma ba'du. Sebelum kita nak mula majlis, mari kita sama-sama membaca Sayyidul Istighfar. Sangat penting untuk kita beramal dengan Sayyidul Istighfar ni. Salli ala Sayyidina Muhammad yang Nabi SAW sebut. Man qalaha min nahari muqin biha famata qabla an yumsiya fahu min ahli jannah. وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ مُقِنْ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ يَعُسْبِهَا أَنْ يُسْبِهَا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ جَنَّةِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ الْبُخَارِي. Nabi SAW sebut, siapa yang bacanya dengan yakin pada 11 siang yang lalu dia mati pada 11 siang tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah. Dan siapa yang bacanya dengan yakin pada 11 malamnya lalu dia mati pada 11 malamnya, maka dia daripada ahli syurga Allah. Sayyidul Istighfar ataupun penghulu segala istighfar. Tuan-tuan, ikut saya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abaduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, yang dihormati pengerusi surau, seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai surau, Mutiara FM yang turut bersama dengan kita pada malam ini, Uwais dan Ustaz Ismat, sahabat kuliah, apa kuliah? Ustaz Ismat, jadi subhanallah. Mudah-mudahan insyaAllah, salli ala Sayyidina Muhammad, pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah SWT. Tajuk yang akan kita bincangkan pada malam ini ialah jeritan Saqar. Saqar ialah salah satu daripada neraka ataupun panggilan kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia punya jeritan dia yang sangat menakutkan kita. Dan insyaAllah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam riwayat-riwayat yang antaranya terkandung dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Imam Ibn Kathir, yang cerita waktu kita berhimpun ramai-ramai di depan dekat padang mahsyar nanti, ada satu momen, satu ketika yang keadaan dia sangat menakutkan. Kita akan jatuh melutut. Wa tarakul ambatin jathiyah. Kamu akan melihat manusia semua jatuh melutut bila waktu neraka ditegakkan di depan kita. Waktu neraka dah tegak depan kita, hitam keadaan dia waktu tu, kita semua jatuh melutut disebabkan ketakutan melihat neraka tu. Mata neraka yang dapat melihat ratusan tahun jauh perjalanan, bunyi ngauman dia yang dapat didengar daripada ratusan tahun jauh perjalanan, maka kita semua ketakutan sebab kita punya potensi untuk dihumbankan ke dalam neraka disebabkan oleh dosa-dosa kita. Malam ni kita nak petik beberapa daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan kepada kita oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Salli ala Sayyid Muhammad, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita, menjadi pengajaran untuk kita. Sebab kita kena sentiasa diperingatkan tentang neraka. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berilah peringatan, kerana peringatan yang akan menjadi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, kita kena selalu diperingatkan. Sebab kita ni berpotensi untuk lupa. Insan, perkataan nisyan, lupa. Kita selalu lupa tuan-tuan sekalian, Masyarakat Syumat. Bahkan bukan setakat lupa, dalam keadaan orang duk peringat kita pun kita masih melakukan benda yang bercanggah daripada apa yang diperingatkan. Tuan-tuan semua tahu tentang syurga, tahu tentang kehebatan syurga, tahu tentang nikmat syurga, tahu tentang apa yang keindahan yang akan kita dapat, kenikmatan yang kita akan dapat dalam syurga. Percaya tak tentang syurga ni? Tuan-tuan ni cuba hangguk tengok. Kata, percaya tak? Ya, ha, gitu. Kalau tak jawab aku ni. Percaya tak? Percaya. Tapi pasal apa kita masih duk buat benda yang menjauhkan kita daripada syurga? Pasal apa? Tuan-tuan percaya tak tentang neraka? Kedahsyatan neraka, azabnya neraka, periknya neraka. Ketakutan waktu berada bukan masuk dalam neraka. Melihat neraka pun sudah menakutkan. Tuan-tuan percaya tak? Percaya. Tapi pasal apa kita masih duk buat benda yang menyebabkan kita masuk dalam neraka? Hari ni ada tak benda kita buat dosa maksiat? Ada. Pasal apa duk buat lagi sedangkan kita orang duk mengaji? Pasal kita duk tahu dah, kita duk dengar dah tentang kedahsyatan dia. Tapi pasal apa masih duk buat lagi? Sebab kita takut tuan-tuan, kita ni orang percaya tapi tak beriman. Kurang iman kita. Sebab tu kita masih lagi duk melakukan benda yang menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah SWT. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 56. Ayat ni takut tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladhina kafaru biayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sadaqallahu al-azim. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada ayat-ayat keterangan kami, kami akan membakar mereka dalam api neraka, kata Allah. Setiap kali kulit mereka masak hangus, kami gantikan untuk mereka kulit yang lain, supaya mereka dapat merasakan azab sengsara itu. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah maha berkuasa lagi maha bijaksana. Allah nak beritahu, Allah boleh buat kita macam tu. Lempak dan tuan-tuan, bila kita dibakar tuan, momen yang sakit tu bila kulit kita terbakar. Kita punya sensor sakit tu tuan-tuan, duduk di tu, dekat kulit ni. bila burn kulit tu tuan-tuan, terbakar kulit tu, Allah nak bagi continue berterusan rasa sakit tu, maka Allah akan gantikan kulit baru. Terbakar dia ganti kulit baru, terbakar dia ganti kulit baru, supaya dia berterusan merasa sakit dan pedihnya sakit tu, dekat kebakaran tu. Demikian Allah sebut, ditutup ayat tu dengan apa? Dia kata apa? Salli ala Sayyidina Muhammad. Allah lagi maha bijaksana, Allah tahu nak buat kita lagu mana. Ibnu Mubarak meriwayatkan daripada Khalid bin Abu Imran dengan sanadnya bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya neraka itu pasti akan memakan penghuninya hingga apabila telah terlihat hati mereka. Dia berhenti lalu kemudian kembali lagi seperti semula. Neraka itu akan mengambilnya dan melihat hatinya, dan ia seperti itu terus menerus selama-lamanya. Itulah maksud daripada firman Allah dalam surah Al-Humazah ayat 6 hingga 7 yang bermaksud, salli ala Muhammad, narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah. Al-Hutamah itu ialah api yang dinyalakan dengan perintahnya yang naik menjulang sampai ke hati. Allah gambarkan tuan-tuan, neraka ni bila dia membakar, dia bakar sampai ternampak hati dia. Bakar tubuh dia akan hangus sampai kelihatan hatinya. Berhenti sekat situ. Kemudian Ustaz Syamad, tuan-tuan, tumbuh balik tubuh-tubuh daging-daging dia. Kemudian dibakar balik sampai nampak hati dia. Berterusan, berulang-ulang-ulang selama-lamanya. Allah sebut dalam surah Al-Humazah ayat 6 sampai 7, tuan-tuan boleh rujuk sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dan banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat neraka jahanam yang akan kita baca satu-satu demi satu insya-Allah pada malam ni, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita. Tuan-tuan sekalian, ada seorang pemuda Ansar, pemuda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kelompok Ansar, yang dia mati sebab takut neraka. Oh, dahsyat ni. Ibnu Mubarak meriwayatkan daripada Muhammad bin Salih alaihi Muhammad Musrif daripada seorang yang dapat dipercaya bahawa ada seorang pemuda Ansar yang dirasuki ketakutan akan neraka. Dia menangis apabila ingat neraka sehingga hal itu menyebabkan dia menahan dirinya daripada rumah dia. Dia tak sanggup untuk keluar. Dia tak sanggup untuk buat apa saja. Dia terperuk dekat dalam rumah dia sebab setiap kali dia ingat neraka akan menyebabkan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia menangis yang teramat sangat. Tak mampu nak kawal diri dia. Lalu subhanallah, tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu hal ini diceritakan kepada Nabi SAW, yang kemudian pergi jumpa dia dekat rumah. Dan ketika itu Nabi SAW peluk dekat dia. Waktu Nabi SAW peluk dia, tuan-tuan, dia jatuh dan terus meninggal. Subhanallah. Rasulullah SAW pun berkata, siapkan urusan pemakaman teman kamu. Sesungguhnya ketakutan akan neraka telah menghancurkan hati dia. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana keadaan para sahabat ni yang boleh terbayang neraka macam duduk dekat depan mata mereka? Salah satu daripada kelebihan para sahabat Nabi SAW, tuan-tuan, yang tak ada pada kita ialah dia mendengar neraka daripada orang yang pernah melihat neraka. Tuan-tuan faham tak? Siapa pernah lihat neraka ni? Nabi SAW. Nabi cerita neraka tu, neraka yang dia pandang dengan mata dia. Kita ni tuan-tuan duk dengar neraka juga, duk dengar cerita syurga, duk dengar cerita neraka. Kita dengar daripada ustaz-ustaz yang duk cerita kat kita, yang dia sendiri pun tak pernah tengok neraka syurga tu lagu mana. Dia duk dengar pada tu, tapi nak cerita kedahsyatan neraka ni, sampai ke tahap kita dengar pun dia berasa sampai kat dalam hati kita ni. Kita dengar neraka ni walaupun ustaz yang duk cerita tu dia tak pernah tengok neraka tu lagu mana, tapi dia cerita tu pun dia masuk sampai dalam hati kita. Nak abang kata dahsyatnya neraka ni, bukan tunggu nampak, cerita pun takut dah. Tapi tuan-tuan boleh bayang tak macam mana para sahabat yang dapat maklumat direct daripada Nabi, yang Nabi SAW tengok neraka tu dengan mata kepala dia sendiri. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan, bila Nabi SAW duk cerita tentang neraka, ada para sahabat sampai pengsan ketakutan daripada apa yang Nabi SAW cerita. Nabi SAW sendiri pun kadang-kadang tengah duduk semayang, kadang-kadang pi undok ke belakang, sat-sat pi ke depan. Para sahabat kata, pasal apa ya Rasulullah? Sebab sampai waktu ayat-ayat yang aku baca tentang syurga, aku berasa macam aku nampak buah-buahan syurga tu duduk depan mata aku, dan aku rasa macam nak pi ambil je. Pasal apa dia sampai macam tu? Pasal dia pernah tengok dengan mata dia keindahan syurga tu. Waktu aku baca tentang neraka, aku nampak seolah macam nampak api dia duduk menyala-nyala di depan aku, lalu sampai aku undur ke belakang. Pasal apa Nabi SAW sampai rasa macam tu? Pasal dia pernah tengok dahsyatnya api neraka. Para sahabat tuan-tuan duduk dengan Nabi SAW, mereka duduk dengan Nabi SAW, mereka duduk dengar cerita daripada Nabi SAW, yang Nabi cerita benda yang dia nampak sudah pasti lebih dahsyat lagi daripada keadaan kita hanya mendengar daripada orang yang mendengar daripada orang lain. Sudah pasti beza tuan-tuan sekalian. Sebab itu para sahabat sangat takut dengan dosa. Para sahabat sangat takut dengan dosa tuan-tuan. Ada seorang sahabat tuan-tuan, nama dia Tha'labah bin Abdurrahman. Ulama' duk khilaf lah tentang kedudukan hadis ni. Tapi kita nak ambil manfaat. Ada tercatat dalam kitab-kitab ulama'. Ada ulama' kata da'if. Ada ulama' kata maudak. Dan berbagai lagi pendapat ulama'-ulama' yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, Salih Asimah Tha'labah ni, dia ni orang yang duk khidmat dengan Nabi SAW. Nak banding tengok kita dengan dia ni. Dia duk khidmat dengan Nabi SAW. Sampai satu hari Nabi SAW suruh dia pi ambil satu barang bagi pihak Nabi SAW. Dia pun keluarlah daripada rumah Nabi SAW. Kemudian lalu di satu kawasan rumah, tiba-tiba tuan-tuan, ada satu rumah yang subhanallah dia punya bilik air ditutup, pintu bilik air ditutup dengan kain. Angin tiup kain tu ternampak orang perempuan yang sedang mandi dekat dalam salih semak bilik air tu. Dia ternampak saja, dia astaghfirullahalazim, terus beralih kat lain. Saya ingat kalau kita lah, alhamdulillah apa kan, masya-Allah, masya-Allah. Nikmat apa lagi yang nak kamu dustakan ni? Tuan-tuan subhanallah. Dia beralih astaghfirullah. Dan dia berlari-lari tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sampai dia tak tahu arah nak pergi ke mana. Ketakutan dia teramat sangat. Sebab apa? Sebab yang pertama ya tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, dia takut dosa. Yang keduanya tuan-tuan, dia takut ayat turun pasal dia. Tuan-tuan boleh bayang tak waktu tu? Waktu tu Nabi SAW duduk ada. Kalau ada siapa buat apa sesuatu turun ayat pasal orang tu, orang akan baca ayat tu sampai hari kiamat tu. Tabat yada abi lahabin wa tab. Cerita pasal Abu Lahab tu kan? Orang baca sampai hari kiamat tu. Tuan-tuan, salih abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Cerita pasal apa? Cerita pasal salih ala Sayyid Muhammad, salih ala Sayyid Muhammad Abdullah Makhtum, yang buta mata dia tu, yang nak minta, nak tanya sesuatu pada Nabi SAW, yang Nabi SAW duduk sibuk melayan orang-orang musyrikin, berasa mereka ni orang hebat apa semua, Nabi duduk attend mereka, Nabi tak beralih saat pada orang ni. Allah tegur Nabi SAW dengan ayat tu, kisah tentang salih ala Sayyid Muhammad Abdullah Makhtum tu, dan dia baca ayat tu sampai ke hari mati dia, dan orang baca kisah dia sampai hari kiamat. Dia ni bila dia buat benda tu tuan-tuan, dia terbuat benda tu, dia takut ayat Quran turun cerita pasal dia. Dia tak tahu arah tuan-tuan, dia gelisah boleh tahu, dia lari tuan-tuan pergi duduk sembunyi dalam satu gua, duduk salih ala Sayyid dekat dengan kota Madinah, sembunyi kat situ, ketakutan teramat sangat. Sampai Nabi SAW duduk tunggu berapa hari tak balik-balik kawan ni. Lalu malaikat Jibril mencerita dekat Nabi SAW, ada seorang yang sedang merintih-rintih ketakutan. Baru Nabi SAW perasan, dia ni tak balik lagi. Suruh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pergi cari sat. Sayyidina Umar pergi cari, kalau tak silap saya dengan Hamzah. Pergi cari, jumpalah orang-orang yang duduk pengembala kambing dekat tepi. Pernah nampak dah orang ni, description dia macam ni, macam ni, macam-macam ni. Dia kata ada, kami tengok petang-petang dia duduk seorang tu, duduk turun mai sehari, dia duduk pegang-pegang rambut dia macam orang gila, kami duduk tengok. Dia duduk kata, ahli neraka lah aku ni, ahli neraka lah aku ni, ahli neraka lah aku ni, dia kata. Lalu dia duduk mana? Kami tengok dia duduk sembunyi dekat dalam gua tu, pergi tengok dekat sana. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun naik lah, pergi cari dekat dalam gua tu. Akhirnya tengok ada seorang lelaki duduk kat dalam tu, dah lembek dah beberapa hari dah. Keadaan susah hati, keadaan tak makan, keadaan sebagainya. Lalu dia kata, taklah buat apa, siapalah sampai jadi lagu ni. Jom balik, Nabi SAW panggil hang balik. Dia kata, buat apa, siapa Nabi dah tahu ke aku, apa siapa dah ayat turun pasal aku ke? Dia jadi lagu tu. Dia takut. Tak tahulah, dia kata. Tapi Nabi SAW panggil hang balik. Dia pun balik, dia kata boleh tak minta syarat, satu syarat. Dia kata, aku nak masuk saat ini, aku masuk dalam keadaan Nabi SAW tengah semayang, tak apa, jangan bagi aku jumpa Nabi sebelum semayang, aku tak mau, aku malu kat Nabi. Tak apalah lagu mana pun, bila ikut Nabi SAW. Betul elok dia sampai tu bila tengah iqamah. Lalu tuan-tuan, Nabi SAW memulakan semayang dan dia baru nak masuk masjid. Waktu Nabi SAW baca surah Fatihah dan nak baca surah lepas tu, nak baca surah lepas Fatihah tu, Nabi mula baca je, dia rebah. Dia rebah dah. Dia rebah dah. Dia pasal apa? Dia takut ayat yang Nabi SAW nak baca tu pasal dia. Takut. Tuan-tuan pernah tak rasa takut macam tu? Berasa gelisah, berasa macam sempit, berasa macam tak nak keluar, tak boleh, berasa aku tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Selesai semayang, Nabi SAW pergi ke dan Nabi angkat dan Nabi pangku dia. Dia duduk pengsan, Nabi kejut-kejut dia jaga. Bila jaga-jaga, dia duduk atas paha Nabi SAW, dia turun kepala dia. Dia kata, Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak layak duduk atas paha kamu, ya Rasulullah. Aku dosa banyak sangat. Aku dosa besar sangat, Rasulullah. Besar sangat dosa aku. Dia kata, besar mana dosa kamu? Kamu buat apa? Salah? Kamu buat apa ni? Salah apa? Besar sangatlah dosa aku ni. Besar sangatlah, ya Rasulullah. Malu aku nak cerita. Okay, ternampak, ya tuan-tuan. Kita lebih teruk pada tu, okay. Betul tak ni? Oh, tak pandai angguk, mbak. Tak pandai mengaku. Mutiara FM tak apa dengar suara, ya tuan-tuan. Tak nampak rupa, tak apa. Angguk kemah-kemah, tak apa. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia kata dosa besar sangat, Rasulullah. Dosa besar. Dia duduk meratus tu. Nabi SAW kata, mau tak aku ajak dekat kamu satu doa, yang doa ni Allah ampun dosa-dosa kamu. Doa apa, ya Rasulullah? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ni hebat, tuan-tuan. Doa ni setiap hari kita semua hafal doa ni. Kalau tu imam dia tengah duduk semayang, lepas semayang tu imam baca doa tu, Rabbana, tahu doa dia nak habis. Tahu tu doa tu nak habis tu. Oh, salih tuan-tuan. Rupanya doa tu, doa sangat hebat. Nabi SAW tak pernah tinggal, dia panggil ibu segala doa tu. Ibu segala doa. Semua dalam tu terkandung segala benda yang kita nak dalam kehidupan kita, semua himpun dekat dalam tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Rabbana wa ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia kami. Apa saja tuan-tuan nak dalam kehidupan dunia ni? Kebaikan semua ada kat dalam tu. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun nak baik juga. Semua tuan-tuan nak benda dekat akhirat kebaikan. Tuan-tuan nak duduk bawah masjid arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan nak nanti timbang hisap tuan-tuan duduk sebelah kanan berat. Tuan-tuan nak melintas titian sirat dengan sempurna. Tuan-tuan nak masuk syurga. Tuan-tuan nak dapat tingkatan paling tinggi dalam syurga. Semua ada kebaikan ke akhirat kita. Dan Allah spesifikkan dalam doa tersebut satu doa yang sangat penting. Apa dia? Waqina azaban nar. Yang ni conclusion dia, jauh pada api neraka. Maksud dia apa? Kalau jauh pada api neraka, dia masuk syurga. Alhamdulillah, ada seorang lelaki pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ni tak pandai nak doa. Ada orang yang Allah bagi dekat dia pandai doa bunga-bunga, belit-belit doa dia. Dia pandai susun doa. Semua orang teriak ni dengan doa dia. Ada orang Allah bagi doa, ada orang Allah bagi macam tu. Kita tak reti nak buat doa aku tu. Tapi ada orang, dia terror buat doa aku tu. Dia pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tak pandai nak susun-susun doa, nak buat bunga-bunga doa, saya tak pandai. Rasulullah, macam mana saya nak buat? Rasulullah kata, sallallahu alaihi wasallam, kamu duk baca doa apa? Saya duk baca satu, ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu je doa saya baca. Rasulullah kata apa? Saya pun duk baca yang tu ajalah. Oh, subhanallah. Jadi tuan-tuan, tu doa yang sangat hebat. Yang kita tak tahu, kita ingat macam biasa-biasa aja. Tu doa yang paling istimewa sekali, dia panggil ibu segala doa tu. Lalu tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia kata apa bila Nabi SAW ajak kat dia doa tu? Dia kata, ya Rasulullah, doa ya Rasulullah, dosa saya lagi besar lagi daripada doa tu. Apalagi dosa paling besar? Kamu syirik dekat Allah kan? Dah, saya tak syirik. Tak syirik ke Allah. Habis dosa besar mana pun, asal kamu tak syirik pada Allah, Allah akan ampun dosa kamu. Dia berasa lega sikit tuan-tuan. Lalu dia pun balik ke rumah. 3 hari, sahabat mai jumpa Rasulullah. Kawan kita tengah nazak Rasulullah. Kawan kita yang hari tu ni tengah duduk nazak dah. Rasulullah pergi ke dia. Rasulullah pergi tuan-tuan sekalian, dan dia meninggal di pangkuan Rasulullah SAW. Meninggal di pangkuan Rasulullah. Meninggal pasal apa tu? Meninggal sebab takut dosa. Astaghfirullahalazim. Hebatlah, hebatlah. Lepas tu kita takutlah. Saya duk cerita pasal dosa ni, duk berasa teruknya kita ni tuan-tuan. Sahabat kata, orang mukmin zaman Rasulullah, kalau buat satu dosa berasa macam gunung nak jatuh timpa dia. Tapi orang munafik pada zaman Rasulullah, dia berasa macam lalat hingga di hidung dia. Lalu dia buat gini-gini. Bila

0: Sungguh dah ni? Pun tak mengakui. Tuan-tuan, Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian semua. Tuan-tuan, lalu dia wafat. Waktu Nabi SAW diusung, Rasulullah SAW usung dari sendiri nak buat perkuburan. Berjalan Nabi SAW terjengkit-jengkit jalannya. Para sahabat kata, ya Rasulullah, pasal apa Rasulullah jalan macam tu? Jalan terkedek-kedek tu. Dia, kamu tak nampak apa yang kamu, apa yang aku nampak ni? Malaikat ni, beribu-ribu malaikat ni sekarang ni sedang datang untuk menziarahi jenazah ni. Sebab apa? Sebab heboh dah seorang lelaki yang mati kerana takutkan dosa. Tuan-tuan, salatlah siaman. Nak cerita. Pasal apa tahap iman sahabat sampai macam tu? Pasal duduk dengan Nabi SAW. Dia apabila cerita pasal neraka macam duduk depan mata. Cerita pasal syurga ni macam duduk depan mata. Sebab tu ketakutan dengan dosa yang boleh menyebabkan dia dihumbangkan dalam neraka ni, tuan-tuan, satu benda yang sangat menakutkan dia, Pak. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, macam manakah gelap dan hitamnya api neraka? Nak tahu ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, Qul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, api neraka jahannam itu lebih panas membakar kalaulah mereka itu orang-orang yang memahami. Surah At-Taubah ayat 81. Allah sebut lagi dalam Quran, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, minasyaitanir rajim, tusqa min aynin aniyah laysa lahum tu'amun illa min dhari' la yusmin wala yughni min ju'. Allah sebut mereka diberi minum dari mata air yang menggelegak panas dia. Tiada makanan bagi mereka di situ selain daripada pokok-pokok yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan sedikit pun kelaparannya. Surah Al-Ghashiyah ayat 5 sampai 7.
1: Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuk Ceritan Saqar bahagian pertama. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Surau Asyakirin Bayan Baru, Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Ayah, awal rumah kita jadi pelepah.
2: Oh, mana pula ha, ni?
1: Pelepah nyamuk lah.
2: Loh, nyamuk Aedes ni.
1: Loh, kita nak buat apa?
2: Ni senang ya. Kita periksa sentai semua bekas-bekas ayak yang bertakung ni. Macam alas pasu, penapis ayak, ikat sampah kemas-kemas elok. Biar nyamuk tu tak ada kat tempat ni nak membiak.
3: Satu penutup ayak yang bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: AM. 2 hari 2 malam meriah dari pagi sampai malam. Ada pelbagai aktiviti menarik, ada foodie, sukan, dakwah dan hiburan keluarga. Macam-macam hadiah cabutan bertuah. Semua ada Vista FM Islamic International Wakaf Fun Run 10 dan 11 Oktober ini di Masjid Ar-Rayyan Bandar Kasiah Batu Kawan Pulau Pinang. Jom pakat pergi ramai-ramai.
1: Terbaik, semua datang sini.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
3: Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Kata Imam Nawawi, tiga syarat taubat nasuha. Yang pertama, berhenti daripada buat. Tengah duk buat, berhenti. Yang kedua, azam tak mau buat lagi. Yang lepas-lepas sudahlah. Ke depan-depan tak mau buat lagi dah. Cukup-cukuplah. Yang ketiga, yang ni payah sikit. Apa dia? Menyesal dengan apa yang pernah dia buat. Yang ni payah. Pasal apa? Pasal benda pernah buat dah pernah rasa macam mana sedap dia. Tuan-tuan yang biasa makan durian, tuan-tuan boleh rasa macam mana sedap durian. Sebab tu bila doktor kata apa? Tuan, tak boleh makan durian dah nak. Pasal kencing manis tinggi. Bila orang makan durian, dia teringin nak makan. Pasal apa? Pasal dia dah pernah rasa macam mana sedap durian tau. Beza dengan orang tak pernah makan durian. Tuan, tak boleh makan durian lah. Pasal apa? Pasal darah dah tinggi, dah kencing manis dah tinggi. Saya tak pernah makan durian, tak apa. Tak rasa apa. Orang yang pernah berzina, dia pernah tahu rasa macam mana rasa zina tu. Orang yang pernah minum arak, dia tahu macam mana sedapnya arak tu, macam mana rasa arak tu, dia tahu. Sebab tu orang yang pernah minum arak, nak tinggal arak susah nak banding dengan orang yang tak pernah minum arak. Bila sebut kata arak tu haram, orang yang tak biasa minum tak ada apa, tengok arak pun nak termuntah dah dia. Tapi cuba orang yang pernah minum arak, dia tengok orang minum, bukan dia tengok arak, dia tengok lambang Carlsberg kat baju orang pun dia leleok dia lah. Faham tak ni? Ada orang tu dah bisa makan babi je. Astagfirullahaladzim, Ustaz tanya aku tu. Ada orang bisa makan babi. Ya, dia ni siap cerita manis Ustaz. Dia ni kata-kata manis Ustaz. Weh, subhanallah. Faham tak ni Ustaz? Kita punya tu. Pasal apa? So, jijiknya. Dia bisa makan. Maka, nak menyesai dengan benda maksiat pernah kita buat tu susah.

percaya kepada akhirat. Kena percaya. Kata kita hidup, kita akan mati. Mati-mati itu dia start dah cerita akhirat. Okey, Nabi kata apa? Kita dah baca dah di masjid ni. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Nabi kata kubur hak kita nak masuk tu, itu adalah rumah pertama bagi alam akhirat. Orang lain kalau panjang umur sampai berlaku kiamat, itu baru akhirat dia. Kita yang Allah takdirkan mati awal ni, kita mati tu, hari mati tu bermula akhirat kita. Dia start dah. Dia start dah. Hak selama ni kita duduk dengar ni, kita dah tengok. Semua orang yang mati, mati aja kita nampak dah apa hak kita duduk dengar di masjid selama ni. Allahu Akbar. Sungguh rupanya. Kita nampak ada malaikat maut mai tu. Dia mai pakai baju putih ataupun baju hitam. Dua color aja. Kalau dia mai pakai baju putih, itu satu petanda kita akan duduk dalam kalangan orang yang baik-baik. Kalau masa dia duduk mai nak cabut nyawa tu, pakaian hitam, habis kita. Nabi habaq dah. Masa tu manusia sudah tahu. Dia tak boleh habaq ke orang dah masa tu. Nyawa sudah digar-garah. Nyawa sudah datang ni. Duk nak tunggu telucuk keluar aja. Tak boleh nak habaq dah. Tapi mata nampak dah. Nampak dah yang kata malaikat maut ni rupa dia macam mana. Nampak dah yang kata malaikat maut ni pakai baju kalah apa. Nampak dah malaikat mai cakap apa dekat dia. Kalau dia orang yang beriman, malaikat mai habaq elok-elok kat dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Masuk telinga dia dah. Malaikat kata kat dia, wahai jiwa yang tenang tentera, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah hang menghadap Tuhan hang dalam keadaan hang redha dan Allah redha dekat hang. Fadukhuli fi ibadi. Malaikat kata, masuklah engkau menjadi hamba-hambaku, hamba Allah. Wadukhuli jannati, welcome ke syurga aku. Dia nampak-nampak yang tu, tuan-tuan, Allahu Akbar. Yang inilah yang semua manusia cari semasa hidup atas dunia. Dia dah start dah. Kita hadut ada tepi dia ni, hadut talqin dia, la ilaha illallah. Kita tak nampak lagi. Kita tak nampak lagi. Ni malaikat hak main ni kita tak nampak, tuan-tuan. Dia duk nampak. Dia duk nampak. Dia nak habaq tak boleh. Saya lagi usung-usung masuk dalam kubur, Allahu Akbar. Muka dan nakir, waja'a malakal qabri. Mai dua malaikat kubur. Faya jelisah ni, dua-dua bagi dia bangkit duduk dalam kubur. Ditanya dia, man rabbuk, siapa Tuhan engkau? Dia jumpa dah. Hak kita duduk dengar lagi ni, duduk dengar, dia jumpa dah. Cuma apa? Dia kata dekat malaikat, boleh tak boleh arji'u ila ahli fa ukhbiruhum, boleh tak boleh bagi saya saat saja masa saya nak balik jumpa family, fa ukhbiruhum, saya nak habaq dekat bini, dekat anak-anak saya, kata benda ni betul. Semua di recorded di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap dekat malaikat yang duk tanya dia ni, dia kata sa'arji'u ila ahli, aku nak balik jumpa family. Tuan-tuan, apa yang kita sayang atas dunia ni? Tuan-tuan kerja tungging terbalik siang malam, tuan-tuan cari duit sampai sungguh-sungguh, untuk siapa tuan-tuan? Untuk family. Untuk family. Untuk isteri kita, untuk anak-anak kita. Kita kerja susah payah nak bagi mereka tak hidup susah. Kita ni, untuk family. Dah mati dah masuk kubur, malaikat duk tanya, kita ingat lagi dekat family. Siapa kata? Nabi SAW kata dalam hadis, bagi saat saja. Saya bukan nak minta lama. Saya nak balik pergi habaq dekat mereka. Hampa buatlah apa yang Allah duk suruh. Hampa buatlah apa yang Nabi suruh. Ini betul. Ayah jumpa dah. Malaikat kata apa? Malaikat kata, nam ka naumil arus, tidur kamu seperti mana tidurnya pengantin. No, tak boleh balik. Kamu tidak boleh balik lagi. Masa kamu di atas dunia sudah habis.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita nasib baik. Pasal apa tuan-tuan kita nasib baik? Pasal kita dah baca hadis ni. Setidak-tidaknya satu peringatan dah ada kat kita. Berbanding dengan orang tak pernah dengar cerita ni. Tak pernah dengar. Dia tak pernah tahu ni cerita macam mana nak mati, macam mana dalam kubur, macam mana nak bangkit di padang mahsyar. Dia tak pernah dengar. Kita, Allah dah bagi peluang. Kita dah dengar. Atas kita lah. Kita nak percaya, tak mau percaya. Kita nak berubah, tak mau berubah. Atas kita.

Islam ni cantik tuan-tuan. Cantik yang kata agama Islam ni. Daripada sebesar-besar topik sampailah sekecil-kecil topik. Ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugi tuan-tuan kalau kita tak mengaji agama kita sendiri. Kita tak mengaji. Kita duk rasa kita duk sembahyang lima waktu, duk pergi masjid, duk pergi surau sembahyang ni cantik dah mengaji-mengaji mata ayah. Rugi tuan-tuan. Kita mengaji ni Masya Allah, kita kata ada rupanya benda ni dalam, oh rupanya Quran ada cerita benda ni, rupanya hadis Nabi ada sebut benda ni, baru kita tahu agama yang kita pilih ni memang inilah agama yang Allah terima, dan kita tak pernah silap di dalam memilih agama kita.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 8.45 minit malam Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih di atas kesetiaan dan kesudian anda untuk terus mendengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan sekali lagi untuk pandangan muslimin juga muslimat, telah pun tadi masuknya untuk solat fardu isyak di seluruh negeri Pulau Pinang tadi pada tepat jam 8.19 minit malam tadi. Dan seperti biasa tepat jam 9 malam nanti kita akan ke pusat berita radio ATM Kelumpo. Kita nak ikuti utama 9 malam dan kemudian hari ini dalam sejarah. Dan selepas itu kembali semula bersama dengan saya Jalani di Mutiara FM ini untuk sama-sama kita dengarkan lagu-lagu pilihan pendengar-pendengar dalam ruangan Cafe Music malam ini. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: come home.
1: Terbaik semua datang sini.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 93.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum Pulau Pinang, Assalamualaikum Malaysia. Bertemu lagi kita di udara Mutiara FM ini. Sama dengan saya Jalani untuk edisi pertemuan kita pada malam hari ini, malam hari Isnin 5 Oktober 2026. Bersama 23 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Di mana juga anda berada, terima kasih diucapkan di atas kesediaan kesudian anda untuk memilih kami di

CRFM sebagai radio yang menjadi pilihan untuk anda dengari pada malam ini. Yang mendengarkan kami melalui frekuensi kami di 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Terima kasih. Itu untuk mereka yang berada dalam jangkauan frekuensi kami. Juga jutaan terima kasih untuk mereka yang berada jauh dari Pulau Mutiara, Pulau Pinang ini sendiri, yang terus mendengarkan kami walaupun berada jauh namun tetap setia mendengarkan Mutiara FM. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Untuk yang bertugas pada malam ini bekerja, selamat menjalankan tugasan kerja anda. Peniaga-peniaga kita malam ini, selamat berniaga . Apapun terima kasih untuk tuan dan punya warung juga restoran yang terus memperluas dengarkan Mutiara FM di premis perniagaan anda, di restoran milik anda, di warung milik anda. Dan malam ini saya buka Cafe Music untuk membenarkan lagu-lagu yang anda pilih melalui WhatsApp Mutiara FM sendiri, yang mana akan saya gunakan untuk sama-sama kita pendengar Mutiara FM malam ini dengar lagu-lagu pilihan rakan-rakan teman kita. Menerusi ruangan Cafe Music, lagu pembuka tirai ruangan Cafe Music kita pada malam ini, dengarkan lagu Main Skin, tajuknya Begin, lagu yang menjadi pilihan Taufik yang berada di Nibong Tebal.

Saya baru saja menghibur anda tadi lagunya Nyanyian Miskin dengan lagunya Begin. 9.29 menit malam. Terima kasih rakan Pelung Jutera dari unit MCR Puan Isa juga bersama dengan saudara Black saya kira. Kami sama-sama sampai jam 12.30 malam nanti ya. Semoga taufik di Nibung Tebal Terhibur tadi. Dan ini pula lagu pilihan Muhammad Sani di Penaga. Selamat malam orang-orang Penaga.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah pukul 9.41 minit malam. Itulah cepatnya masa yang berlalu. Dia dah tunggu kita dah. Kita ni dia buat lepar, dia buat leka. Dia buat tunggu set. Set tu dia tak tunggu dah. Masa dia akan terus berjalan mengikut kitarannya ya. Pukul 9.41 minit malam ini bermaksud ataupun bermaknanya kita telah pun berada di hari ini, hari Isnin. Setakat waktu ini kita telah pun berada selama 21 jam 41 minit ya. Untuk kehidupan kita pada hari ini, hari Isnin. Dan terima kasih untuk rakan teman kita yang walaupun sibuk dengan tugasan masing-masing, sibuk dengan kerja, sibuk dengan perniagaan, namun tetap memilih Mutiara FM untuk anda pasang dan dengar. Semoga lagu-lagu yang dipilih oleh rakan teman kita dalam ruangan Cafe Music pada malam ini menepati cita rasa halwa telinga anda. Dan pastinya pada rakan teman kita yang mana pada waktu dan ketika ini berhasil lagi berada di atas jalan raya, terutamanya pemandu-pemandu e-hailing kita, selamat dalam pemanduan. Begitu juga dengan anggota-anggota keselamatan kita, khususnya peronda-peronda kita, terima kasih. Dan terus meronda demi menjaga keamanan, meronda untuk melihat-lihat mungkin ada kesilapan, kesalahan yang dilakukan oleh pengguna-pengguna jalan raya. Itu satu tugasan yang cukup mencabar dan sangat-sangat saya hormati. Begitu juga dengan rider-rider kita malam ini. Semoga rider-rider kita juga terus beroleh rezeki yang berkah. Dan juga semoga dipermudahkan segala urusan, tiada halangan di atas perjalanan anda menghantarkan pesanan-pesanan yang dipesan oleh pelanggan-pelanggan anda, dan semoga anda selamat di perjalanan nanti. Begitu juga dengan pilot-pilot darat kita. Ada yang trip sampai ke sebelah selatan. Ada juga yang sampai ke pantai timur. Jadi pilot-pilot darat kita hati-hati juga ya. Fokus kepada pemanduan ya. Jentera besar anda itu. Dan yang pastinya pengguna-pengguna jalan raya yang lain, sentiasalah fokus kepada pemanduan anda. Ya, tak kira dekat ataupun jauh perjalanan. Tapi kita teruslah berhati-hati dan mematuhi segala undang-undang di atas jalan raya yang perlu kita patuhi. Ini tempat yang tak boleh potong, yang kita potong. Lampu merah kita berhenti. Had kelajuan yang ditetapkan kita ikut. InsyaAllah semuanya baik-baik saja ya. Dan berlalu tadi lagu paduan suara Shanti juga bersama dengan Marcel dengan lagunya Hanya Memuji, lagu yang menjadi pilihan Kaini kita, yang kabarnya pada waktu dan ketiga ini mendengarkan Mutiara FM di dalam kenderaan daripada Bukit Mertajam menuju ke sebelah Bertam katanya.

Ini pula saya nak keluarkan lagu yang dipilih oleh Siti Aisyah. Juga dari Nibung Tebal. Dia nak dengar lagu paduan suara Misha Omar bersama dengan Andy Flop Poppy dengan lagunya Sembunyi. Ditujukan khusus untuk semua pendengar Mutiara FM pada malam ini. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, 10.01 minit malam, masih lagi anda bertemankan suara ini jalani di udara, menumpang di frekuensi ataupun di ruang udara Mutiara FM pada malam ini. InsyaAllah sampailah jam 12 tengah malam nanti saya akan menyantuni anda untuk tugasan saya pada malam hari ini. Malam hari Isnin 5 Oktober 2026, 23 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Jadi untuk yang mungkin hari ini menyambut hari ulang tahun kelahiran yang keberapa, selamat jadi ya. Happy birthday. Dengan tawang putih. Dan lalu tadi lagu yang berjudul Sayang, lagu nyanyian kumpulan KRU. Yang mana lagu tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh Roslan Ismail yang kabarnya berada di Air Hitam. Semoga berpuas hati dan terhibur hendaknya dengan lagu pilihan Roslan Ismail. Dan sebelum lagu itu telah pun saya kutarakan lagu nyanyian Nadira dengan lagunya Cuba Jadi Aku. Yang mana lagu tersebut datangnya yang mana lagu yang menjadi pilihan Nur Hazwani yang berada di Bukit Mentajam, orang BM. Selamat malam untuk orang BM, selamat malam untuk orang seberang Perai, selamat malam untuk orang Kepala Batas. Dan lagu Sah, paduan suara Afiz Zumi bersama dengan Sarah Suhairi pula. Lagu yang menjadi pilihan sahabat kita Farah Nadia. Jadi semoga terhibur taknya dengan lagu-lagu yang telah pun saya kudarakan. Masih lagi ada lagu-lagu yang perlu saya kudarakan, lagu-lagu yang terpilih untuk saya kudarakan dalam ruangan Cafe Music ini. Tapi sebelum tu, selamat malam juga untuk Kak Cik Ani yang berada di Kepala Batas. Dengan gambar yang dikirimkan, cukup menyelerakan. Jadi kepada yang sedang menjamu selera makan malam, agak lewat tapi selamat menjamu selera. Dan terima kasih kepada rakan teman kita yang sudi untuk berkongsi foto-foto menarik ataupun gambar-gambar menarik yang mana kalau dikongsikan oleh Kak Cik Ani ni, gambar laksam. Laksam salah satu hidangan yang menjadi kegemaran saya jugalah. Jadi apapun, terima kasih untuk peniaga-peniaga kita juga, terutamanya untuk Muhammad Syafi'i yang sedang mendengarkan Mutiara FM di premis perniagaannya. Dan begitu juga dengan Apis. Apis juga mendengarkan Mutiara FM di tempat kerja katanya. Baik, Hafiz. Dan daripada Burhan Saifuddin, dia buat ucapan selamat malam untuk rakan-rakan, terutamanya teman yang sedang berkawal selia bersama dengannya di salah sebuah bangunan swasta di seberang Perai.

Jadi kepada yang bertugas shift malam-malam ni, semoga tugasan anda lancar. Dan dengan kabarnya rakan teman kita yang bertugas shift malam ini tamat tugasnya esok pagi. Jadi kalau kata kerja secara berpasukan tu, sama-samalah kita jaga keharmonian rakan sekerja kita bersama dengan rakan sekerja kita tu. Ini di mana apabila kita melakukan pekerjaan secara bekerjasama, insyaAllah. Abang kata pepatah ringan sama di jinjing, berat sama di pikul. Ini macam itulah. Dan yang mestinya dan yang pastinya juga, bila kita kerja secara bersama ni, masing-masing kena masuk kepala lah, kena satu kepala. Ni lagi yang seorang kata nak pergi kiri, yang seorang kata nak pergi kanan, dekat situ dia boleh jadi pertelingkahan. Lepas tu mula nak buat kerja pun rasa tak seronok. Kita elakkan ya, kita elakkan sebarang kontroversi, terutamanya kontroversi di tempat kerja. Ini kerana masa kita berada di tempat kerja lebih lama dari masa kita berada di rumah. Ini lagu pilihan Syafiq.

Demi Cintanya. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Festa Wakaf Maim, 2 hari 2 malam, meriah dari pagi sampai malam. Ada pelbagai aktiviti menarik, ada foodie, sukan, dakwah dan hiburan keluarga. Macam-macam hadiah cabutan bertuah, semua ada. Festa FN Islamic International Wakaf Fun Run 10 dan 11 Oktober ini di Masjid Al-Rayyan Banakasia, Batu Kawan, Pulau Pinang. Jom pakat pergi ramai-ramai.

Lagu Paduan Suara Kumpulan Indigo bersama dengan Juliana Banos, Sehidup Semati. 10.34 mini malam, lagu terakhir dalam ruangan Cafe Music kita. Lagu ini merupakan lagu yang dipilih oleh Zura Nita dan semoga terhibur taknya. Rakan teman yang telah pun saya kudarkan lagu pilihan anda masing-masing. Terlebih dahulu telah pun sama-sama kita dengarkan tadi lagu nyanyian Kera Zami dengan lagunya Izin Ku Pergi. Itu lagu pilihan Nabirul Hakim. Dan sebelum lagu itu, Suara Si Sering Salah. Itu lagu nyanyian Ridzwan. Dan lagu itu lagu yang menjadi pilihan Muhammad Faiz. Dan sebelum itu, lagu nyanyian Hakim Rosli dengan lagunya Sangkar Derita. Itu pula lagu yang datangnya daripada sahabat. Terlebih dahulu telah pun sama-sama kita dengarkan tadi lagu nyanyian Kera Zami dengan lagunya Izin Ku Pergi. Itu lagu pilihan Nabirul Hakim. Dan sebelum lagu itu, Suara Si Sering Salah. Itu lagu nyanyian Ridzwan. Dan lagu itu lagu yang menjadi pilihan Muhammad Faiz. Dan sebelum itu, lagu nyanyian Hakim Rosli dengan lagunya Sangkar Derita. Itu pula lagu yang datangnya daripada sahabat. Dan sebelum itu, lagu nyanyian Hakim Rosli dengan lagunya Sangkar Derita. Itu pula lagu yang datangnya daripada sahabat.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, anda masih lagi mendengarkan Mutiara FM bersama dengan saya Jalani, masih lagi menumpang di udara Mutiara FM pada malam ini untuk penemuan kita pada malam hari Isnin 5 Oktober 2023 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Terima kasih untuk mereka yang pada ketika dan saat ini sedang memandu. Dengar kabarnya Cik Manis kita, Cik Noraini kita dalam perjalanan menuju ke mana ni? Ke Ipoh Perak, masih lagi dapat mendengarkan kami. Terima kasih. Juga untuk Abang Zainal kita yang kabarnya daripada pulau nak masuk ke seberang perai. Waktu lah ni dia ada di atas jambatan lagi. Ada intermittent katanya. Ada gangguan sedikit, ya biasalah. Begitu juga dengan Pak Longman kita yang berada di Kubang Semang. Selamat malam untuk Pak Longman. Katanya pula kecewa apabila lagu pilihannya tidak saya kudarakan dalam ruangan kafe muzik tadi. Tak apa Pak Longman, InsyaAllah tak besokkan kami. Terima kasih. Juga untuk Abang Zainal kita yang kabarnya daripada pulau nak masuk ke seberang perai. Waktu lah ni dia ada di atas jambatan lagi. Ada intermittent katanya. Ada gangguan sedikit, ya biasalah. Begitu juga dengan Pak Longman kita yang berada di Kubang Semang. Selamat malam untuk Pak Longman. Katanya pula kecewa apabila lagu pilihannya tidak saya kudarakan dalam ruangan kafe muzik tadi. Tak apa Pak Longman, InsyaAllah tak besok malam untuk Pak Longman. Katanya pula kecewa apabila lagu pilihannya tidak saya kudarakan dalam ruangan kafe muzik tadi. Tak apa Pak Longman, InsyaAllah tak besok.

0: awak tak, penyakit seperti darah tinggi dan kenciman boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan duk ralik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Lagunya John Ed Sheeran dengan lagunya Photograph. Selamat malam untuk rakan kita Watcher Elias Amin di Taman Layang-Layang. Juga untuk rakan teman kita yang lain yang sudi teman jalani sehinggalah ke waktu ini ya.

Okey, berbaki 33 minit saja lagi untuk suara ini menemani anda sehingga jam 12.30 malam nanti. Saya mengharapkan agar anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun saya kudarkan khusus untuk anda.

0: Okey, berbaki 33 minit saja lagi untuk suara ini menemani anda sehingga jam 12.30 malam nanti. Saya mengharapkan agar anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun saya kudarakan khusus untuk anda.
1: Tiada niat untuk
0: anda.

11.57 minim malam. Dan namanya suara ini akan berakhir nanti. Terima kasih di atas kesudian anda untuk terus bersama dengan kami di Mutiara FM sehinggalah ke saat ini. Terima kasih untuk rakan penjurutera yang bertugas bersama dengan saya pada malam ini. Puan Nisa juga. Saya kira saudara Black ya. Dan terima kasih untuk rakan teman kita yang menjadikan Mutiara FM sebagai radio nombor satu pilihan anda. InsyaAllah. Di lain masa, di lain ketika, kita akan kembali bersama di udara. Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye. Ya, saya jalani untuk anda.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini, yang mana tengah dengar, tengah layan Nasional FM, di mana saja anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan stesen kami ini, Nasional FM, sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah hari ini, kita dah pun melangkah ke satu lagi hari yang baru. Hari ini, Isnin, hari Selasa, 6 Oktober 2026, bersama dengan 24 Rabiul Akhir, 1448 Hijrah. Dan untuk hari ini, malam yang kedua, anda bertemankan saya Izzy bersama-sama dengan anda dalam geng Burung Hantu bermula 12:30 malam ini dan hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Mama AJ, anda pun bersama dengan anda bermula pukul 6 petang hingga ke pukul 12:30 malam. Dan waktu ini mungkin ada yang sedang memandu juga, baru selesai tugasan, mungkin dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati memandu, yang penting anda selamat sampai ke destinasi. Yang baru memulakan tugas juga malam ini, selamat bertugas saya ucapkan. Semoga tugasan anda malam ini lancar sehingga ke penghujungnya. Dan seperti biasa, untuk sahabat-sahabat geng Burung Hantu semua, anda dah pun boleh mula laporkan diri di Facebook rasmi kami, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan kepada sesiapa saja, mungkin ada nak hantar ucapan pada keluarga, pada pasangan, pada kawan-kawan atau sesiapa saja yang anda terlintas di fikiran, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk tinggalkan kiriman anda. Dan insyaAllah Izzy akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan untuk jam yang pertama ini, sehingga ke pukul 1 pagi nanti, apa kata kita layan dahululah lagu-lagu yang sedikit berentak laju temponya, sedikit untuk membangkitkan tenaga anda, untuk kita warm up dulu sebelum kita pergi ke jam yang kedua nanti. Dan untuk itu, jom kita layan dulu lagu ini, lagu dari Eri Fahrenheit dengan Kopi Dandut, dan Nasional FM Sentiasa Di Hati.

kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca belanja.

0: rendah 89.7 dan 100.5.
1: Baik, masih lagi bersama Nasional FM. Dan buat anda yang masih lagi terjaga bersama dengan kami di tengah malam ini, terima kasih kerana terus setia mendengar Nasional FM di mana juga anda berada. Tak kira lah ya, kami nak ucapkan terima kasih kerana terus memilih Nasional FM untuk menemani malam anda pada waktu ini. Terutamanya geng-geng burung hantu kita yang berjaga tengah malam sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kerana terus teman Easy untuk malam ini. Dan mungkin ada juga yang sedang berehat di rumah, mungkin ada juga yang masih menghadap komputer nak siapkan tugasan, ada juga yang pada waktu malam-malam macam ni lah kan, nak mengemas rumah sikit-sikit lepas pulang daripada kerja. Dan mungkin ada juga yang sedang memulakan hari bekerja anda juga, shift tengah malam ini, walaupun dah tunjukkan lepas pukul 12 malam kan. Jadi apa yang sedang anda lakukan pada waktu ini, Izzy harap semuanya dipermudahkan lah ya. Dan khususnya untuk anda yang bekerja pada malam ini, khususnya kepada petugas-petugas keselamatan kita, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja kilang yang masuk shift malam, pemandu-pemandu lori, abang-abang bas kita, penghantar makanan juga, pemandu e-hailing kita, anggota-anggota penguatkuasa, peronda, ada yang bekerja di premis-premis yang beroperasi 24 jam dan semualah yang mencari rezeki untuk malam ni. Terima kasihlah atas segala pengorbanan yang telah pun anda curahkan. Mungkin tak semua orang nampak penat lelah anda, tetapi saya percaya setiap usaha yang anda lakukan untuk cari rezeki sebenarnya adalah menjalankan satu tanggungjawab, itu juga merupakan sesuatu yang sangat-sangat bermakna. Dan untuk anda yang ada waktu ni juga, yang mungkin tengah memandu, mungkin perjalanannya agak jauh, dan mungkin juga perjalanan nak pulang bertemu dengan keluarga, ataupun ada juga yang mungkin dalam perjalanan nak hantar barang, nak cari rezeki juga, nak menuju ke tempat kerja, hati-hatilah di jalan raya. Okey, kalau rasa mengantuk, jangan paksa diri, kena berhenti dekat tempat yang selamat, rehat sekejap, mungkin boleh tidur sekejap 10 minit ataupun minumlah kopi ke apa kan. Dan selepas itu bila rasa dah macam segar, dan boleh terus sambung perjalanan anda. Okey, dan tengah-tengah malam ni kadang-kadang kita tengok jalan raya mungkin dah semakin lengang, rumah pun mungkin dah mula, semua penghuninya pun dah mula masuk tidur, tapi sebenarnya dekat luar sana ramai lagi yang masih lagi terus bekerja demi sebuah kehidupan. Jadi apapun yang anda lalui untuk malam ini, ambil masa sedikitlah untuk anda tenangkan fikiran, berikan ruang kepada diri anda sendiri untuk berehat. Okey, jom, sambil-sambil itu anda boleh layanlah Nasional FM di mana juga anda berada. Tak kisahlah anda berada di utara ke, di timur, di selatan Sabah Sarawak juga, anda boleh terus mendengarkan kami. Yang ada mendengarkan melalui MyTV tu, salurannya ialah 701. Dan kalau kata nak dengar melalui decoder Astro is 869 salurannya. Dan yang paling mudah, kalau anda di telefon bimbit tu, anda terus buat turun aplikasi RTMK, boleh terus dengarkan 34 stesen radio di RTM, termasuklah Radio Nasional FM. Okey, jom kita layan lagu ini dari Himalaya dengan Junaida, 365.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Itu dia tadi persembahan dari Slash dengan Taman Astakona, membawa kita ke pukul 1.29 minit pagi. Ketika ini anda berada di jam yang kedua bersama saya Izzy dalam Geng Burung Hantu untuk edisi 5/6/2026. Hari ini hari Selasa, hari yang baru. Okey, ini sedikit perkongsian saya bawakan dari Jakarta, Indonesia. Mungkin ada yang dah pun mengikuti perkembangan kempen Piala ASEAN FIFA 2026 yang telah pun tamat, di mana Malaysia telah pun menamatkan kedudukan di tempat yang ketiga selepas menewaskan Vietnam 1-0 dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno semalam. Dan gol tunggal kemenangan Harimau Malaya ini telah pun dijaringkan oleh Fergus Tieni pada minit ke-62 menerusi sepakan yang memastikan Malaysia menutup kempen kejohanan dengan kemenangan. Dan kemenangan ini juga turut menamatkan kemarau Malaysia lah yang tanpa kemenangan ke atas Vietnam sejak 2014. Dan selepas kemenangan tersebut, sebenarnya Malaysia gagal menewaskan Vietnam dalam 12 pertemuan berikutnya dengan rekod 11 kekalahan dan 1 keputusan seri. Dan pertemuan terakhir mereka, iaitu Malaysia dan juga Vietnam, kedua-dua pasukan menyaksikan Malaysia tewas 0-2 kepada Vietnam dalam aksi separuh akhir kedua kejohanan ASEAN pada Ogos lalu. Dan kekalahan itu juga menyaksikan Harimau Malaya tersingkir selepas tewas 0-4 secara agregatnya. Dan selepas itu Malaysia mara ke aksi penentuan tempat ketiga selepas menamatkan saingan kumpulan A di tangga kedua dengan mengumpul 7 mata. Dan yang lebih manis lagi, saya kongsikan juga kepada anda, Malaysia muncul satu-satunya pasukan yang tidak dibolosi sepanjang saingan. Jadi tahniah kepada Harimau Malaya dengan kemenangan di tempat kedua menewaskan Vietnam, tempat ketiga menewaskan Vietnam 1-0 dalam kempen Piala ASEAN FIFA 2026. Itu sedikit perkongsian sukan yang Izzy bawakan kepada anda untuk malam pagi ini. Okey, kita nak teruskan dengan lagu ini. Semalam ada yang minta dekat Izzy lah lagu ini, lagu dari kumpulan Zodiac, Detik Yang Berlalu. Malam ini Izzy tunaikan, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang berada di Pulau Pinang ketika ini, yang mana dengarkan kami, Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga untuk anda yang berada di Sabah, Sarawak juga, terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai stesen peneman anda. Dan malam-malam ni kan, jadi saya nak kongsikan sedikitlah kepada anda fakta menarik. Apabila berkata tentang malam, sudah pastinya kita akan terus mengingatkan tentang tidur. Sebenarnya fakta menarik tentang tidur ni, perkara yang kita lakukan setiap malam ini sebenarnya menyimpan beberapa fakta yang cukup menarik lah, terutamanya yang berkaitan dengan tidur. Jadi izin nak kongsikan kepada anda. Yang pertamanya, pernah tak kalau kita baru je nak lelap kan, tiba-tiba kaki atau badan kita rasa macam tersentak, macam kita ni seolah-olah nak jatuh kan daripada katil kan. Sebenarnya jangan terkejut lah ya, sebab itu dipanggil sebagai hyperpic jerk, iaitu sentakan otot yang boleh berlaku ketika kita sedang beralih daripada berjaga kepada tidur. Jadi fenomena ini agak biasa. Jadi kalau malam-malam tiba-tiba badan rasa terlompat ke, janganlah tiba-tiba setakut pula kan. Sebenarnya anda bukan seorang. Sebab itulah sintom yang dikenali sebagai hyperpic jerk, iaitu sentakan otot yang berlaku ketika kita nak beralih daripada berjaga kepada tidur. Maknanya kalau kita nak mula tidur lah, selalunya berlaku kejadian tu kan. Yang keduanya, kalau itu satu perkara pelik yang boleh berlaku ketika kita sedang mula nak rasa nak tidur, nak lena kan. Satu lagi perkara yang lebih menarik sebenarnya, rupa-rupanya ketika kita tidur pun, otak kita ni sebenarnya masih lagi sibuk bekerja. Dan bila kita pejam mata, otak sebenarnya tak berhenti bekerja. Ketika tidur, otak ni dia membantu memproses maklumat, mengukuhkan memori dan juga menyokong pelbagai fungsi tubuh. Jadi tidur bukan bermaksud badan atau otak kita pun off juga. Sebaliknya, waktu itulah badan kita sedang buat kerja penting untuk kita. Jadi jangan ingat bila kita tidur tu kita dah tak ingat apa-apa. Sebenarnya otak kita tu sebenarnya masih lagi bekerja. Jadi menarik kan?

daripada penjagaan diri kita lah. Jadi malam nanti kalau kata sampai waktunya, kita letak telefon, terus tutup mata dan bagi peluanglah kepada badan kita untuk berehat. Itu sedikit perkongsian Izzy bawakan kepada anda berkenaan dengan tidur. Semua orang nanti mungkin dapat sikitlah ilmu untuk malam pagi ni kan. Asyik tersebut malam je, sebenarnya dah kira pagilah time ni kan. Okeylah, kita nak teruskan lagi dengan lagu yang serus ini, lagu daripada Mutiara. Tajuk lagunya pun Mutiara. Jom kita layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Sama pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni. Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

0: Dengar janji tau bang, jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah.
0: Kita duduk berjiran tak nak gaduh-gaduh tau bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat alih bang. Okey. Nasional FM. Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026.

Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di

Itu dia persembahan dari Jamal Mirdad dengan Jamilah telah pun membawa kita ke pukul 2.11 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang ketiga anda bersama saya Izzy. Saya teman anda untuk Geng Burung Hantu untuk edisi 6 Oktober 2026 hari Selasa hari ini 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya pun baru bersama dengan anda di TikTok live kami Nasional FM ketika ini. Jemput masuk semua, ada apa perkongsian yang nak dibawakan untuk semalam ataupun untuk hari ini, apa saja boleh diutarakan. InsyaAllah kita sama-sama berbual-bual sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada Nida Wahida yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook kami, iaitu Nasional FM Sentiasa di Hati, katanya dari Senai, Johor Bahru, luncur hadir menemani Geng Burung Hantu sampai 6 pagi. Ada juga Juri Ajakfa dari Batu Pahat juga lapor diri untuk Geng Burung Hantu pagi ini. Ada juga Ramli bin Jaafar, Abang JJ Gemas, terima kasih layan Nasional FM, katanya selamat malam sahabat. Ada lagi Abang Ramli Jaafar kita, ini pendengar setia kita. Abang Razak Balangi juga mendengarkan kami kepada ketika ini. Selain daripada itu, kita ada Jalatun bin Gangsuk, baru sampai stesen satu jam yang lepas lah, baru sampai stesen Petronas Tambunan Sabah buat penghantaran bahan mudah terbakar sambil layan Nasional FM Geng Burung Hantu. Hati-hati dalam perjalanan Abang Jalatun, semoga dipermudahkan. Malam-malam ni kalau rasa mengantuk tu, berhentilah sekejap, minum-minum kopi ke, cuci-cuci muka ke, tak pun tidur sekejap lah untuk sebelum anda teruskan perjalanan. Okey, selain itu juga ada Hasna Hasrani juga, assalamualaikum katanya. Hello hello DJ Izzy, hello hi, selamat bersiaran di konti Nasional FM, semoga baik-baik adanya. Salam hadir dari Cerantut untuk Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Noria Ramli Elia juga, katanya selamat bertugas, salam ceria, melayani lagu-lagu best sampai ke pagi. Dari Temeloh Pahang on, laporkan, lapor hadirkan diri. Noor Azila kita, apa khabar, selamat malam kepada pendengar semua Nasional FM Sentiasa di Hati. Itu sebahagian daripada pendengar-pendengar telah pun menghantarkan ucapan-ucapan mereka, telah pun melaporkan diri di Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada anda yang ketika ini berada di TikTok juga. Kita ada Kim, ada tadi Kak Ita kita, ada ramai lagi yang baru masuk sebenarnya. Anda boleh terus Bud SB juga, Abang Lori masuk pon-pon-pon sekali, itu dia. Terima kasih Abang Bud kita. Jom kita layan lagu ini dia seterusnya, lagu dari Iwan dan juga Emelina, lagu yang memang satu ketika dulu memang hits lagu ni. Siapa yang tak tahu nyanyi lagu ni, tak tahulah saya nak cakap apa kan. Terus layan Memori Daun Pisang.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Easy di sini temani anda dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang ketika ini bersama dengan saya di ruangan TikTok Nasional FM sentiasa di hati juga. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami, tidak kira di mana jua anda berada. Mungkin ada yang dengar juga dari tempat kerja malam-malam ni, ada yang dengar sambil memandu ketika ini di jalan raya, di lebuh raya. Okey, saya nak kongsikan sedikitlah kepada anda. Ini perkongsian juga daripada Plus, iaitu tips memandu ketika hujan lebat di zon pelebaran lebuh raya. Ialah kadang-kadang bila kita memandu malam ni, waktu inilah kadang-kadang ada beberapa kawasan yang sedang dibuat pembaikan jalan, pelebaran jalan dan juga sebagainya. Jadi Plus ingin berkongsi beberapa tips pemanduan selamat ketika hujan. Ini khususnya di zon pelebaran lebuh raya sebagai panduan kesedaran, juga amalan anda lah dalam menjadikan keselamatan sebagai keutamaan. Nah, ini antara tip yang boleh dikongsikan. Yang pertama sekali, apabila anda berada ataupun memandu dalam keadaan hujan lebat dan melalui pula kawasan di zon pelebaran lebuh raya, yang pertamanya anda perlu perlahankan kenderaan anda, kurangkan kelajuan secara beransur-ansur dan pandu mengikut keadaan cuaca serta jalan. Jadi kalau daripada awal tu memang dah hujan dan sebagainya, janganlah bawa kenderaan tu terlalu laju. Yang keduanya, pastikan anda nyalakan lampu juga supaya kenderaan anda lebih mudah dilihat oleh pemandu-pemandu lain, dan juga kekalkan jarak yang selamat. Ini paling pentinglah kerana jangan jarak membrek meningkat ketika jalan basah. Jadi beri ruang yang lebih luas daripada biasa. Dan yang keempatnya, anda perlu berhati-hatilah dengan permukaan jalan yang basah. Elakkan membrek ataupun membelok secara mengejut. Dan yang paling penting sekali, apabila anda berada daripada keadaan hujan ataupun melalui kawasan pelebaran jalan ni, ialah keadaan jalan itu akan semakin sempit. Jadi jangan berhenti di bahu jalan kerana ini sememangnya akan membahayakan pemandu-pemandu lain. Nah, itu sedikit perkongsian yang dibawakan oleh Plus Malaysia berkenaan dengan perkongsian apabila anda memandu ketika cuaca hujan lebat dan juga melalui kawasan-kawasan pelebaran jalan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini. Kita ada Adnan Cik Wil, katanya dari Tanah Merah ke Kelantan hujan lebat malam ni kan. Wan Manzanah juga ada, hari ni Gopeng okey katanya, semalam je tak ada elektrik di Gopeng. Dan selain daripada itu juga Zul Hakimi 86 katanya selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Jeniang Kedah hadir juga malam ini. Abang Abdul Razak juga kita ada. Selain daripada itu ada juga yang lain-lain yang telah pun menghantarkan ucapan sebentar tadi. Okey, kepada anda Abang Bat kita juga, pon-pon-pon tadi tu dalam perjalanan nak menghantar barangan. Okey, kepada anda boleh terus layan Nasional FM, layan TikTok kami dan juga hantarkan ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan untuk waktu ini kita dah pun memasuki zon lagu-lagu yang sedikit perlahan. Kalau kata trademarknya di geng burung hantu ini, lagu-lagu menangis bujuk katil. Okey, kita mulakan dengan lagu ini. Anda sudah ada yang tak sabar. Okey, lagu-lagu ini lagu nyanyian daripada Skrin dengan Orang Yang Ku Sayang. Sayang terus luncur Nasional FM sentiasa di hati.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Baik, kembali semula bersama Izzy untuk waktu ini 2.44 minit pagi. Dah pun orang kata apa, dah hampir menamatkan separuh masa yang pertama saya bersiaran pagi ini. InsyaAllah bermula pukul 3 nanti kita akan saya akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu yang sedikit dan berentak perlahan. Jadi terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan saya. Ini sedikit hebahan untuk anda yang berada di Kota Kinabalu. Tadi ada juga pendengar-pendengar kita yang mendengarkan kami ketika ini. Untuk makluman para pendengar, sedikit berlakunya gangguan siaran radio di Sabah, iaitu bermula malam tadi pukul 12 hingga ke pukul 5 pagi nanti, sekitar 5 minit sahaja, iaitu di kawasan yang terlibat, iaitu di Tawau dan juga kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja kodek line up TM di RTM Kota Kinabalu, iaitu di Gunung Andrasi di Sabah. Dan antara saluran yang terlibat adalah seperti berikut: di Radio Klasik 93.9, Nasional FM 94.7, Tracks FM 97.1, IFM 98.1 dan Minal FM 99.3. dan juga di kawasan Sepitang dan juga kawasan sekitarnya. Ini berikutan kerja-kerja kodek line up TM di RTM Kota Kinabalu, Bukit Tampalagus di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah Radio Klasik 95.5, Nasional FM 96.5, Tracks FM 99.1 dan juga IFM 99.9. Sekitar 5 minit saja gangguan siaran ini akan berlaku. Dan untuk alternatif, para pendengar boleh terus mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik ataupun My TV. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ketika ini berada di TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Ada sedikit ucapan-ucapan dari sahabat-sahabat kita. Nida Wahida katanya dengar lagu Hindustan makin tak boleh tidur tadi, padahal esok dah nak bangun pagi. Itulah dia, tiba-tiba dia keluar lagu Hindustan terus tak boleh tidur. Mat KMA juga ada pada malam ini menemani saya, katanya DJ Z okey je compare yang lalu tu. Oh ya ke? Ada juga Halimah Ahmad, Hamad 80, malas nak buka radio. Kenapa pula ni? Dia kata oh, dengar daripada TikTok saja. Okey, Nida Wahida tadi ada. Dan selain itu juga ada sahabat Sony Wong juga tanya, DJ dah minum panas ke? Dia kata tadi saya dah minum, dah ada standby air tu. Kalau kata buat-buat sakit tekak pula, tiba-tiba rasa dahaga tu adalah air buat basah-basah tekak sikit kan. Halimah tadi tengah buat paukaya katanya. Okey, kepada anda yang nak hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus hantar. Kalau kata nak di TikTok, boleh hantar di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Jom kita nak layan lagi seleksi lagu-lagu terbaik untuk pagi ni. Jom kita dengar Skoin dengan Rindu-Rinduan Jadi Kenangan.

Baik, Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 3.12 minit pagi ketika ini. Kita sedar tak sedar dah pun memasuki jam yang keempat. Saya temani anda dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang ketika ini berada menemani saya di TikTok Live juga. Terima kasih anda yang bersama dengan saya, yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami, Nasional FM juga. Terima kasih banyak-banyak. Rancak kita berbual sebenarnya pagi-pagi ini, hilang rasa mengantuk ya. Dan kepada anda nak terus bersama dengan kami, terus layan Nasional FM. Untuk waktu ini saya sajikan anda dengan lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan, yang mengimbau kenangan dan juga nostalgia anda. Jadi sedikit juga saya nak kongsikan kepada anda ini, bersempena dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijriah. Kami akan bersiaran secara langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur pada pukul 8.45 malam di stesen-stesen radio, bersempena dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijrah 2026 Masihi ke-66, bermula pada 6 hingga 10 Oktober 2026, iaitu hari Selasa nanti minggu depan sehinggalah ke hari Sabtu. Jadi anda boleh terus dengarkan di stesen radio Nasional FM, Salam FM, IFM, Minal FM dan Track FM dan juga Asyik FM. Ingat sekali lagi, masanya, waktunya ialah pada tarikhnya 6 hingga 10 Oktober 2026. Jom kita nak terus lagi layan lagu ini dari Slam dengan Kita Terpaksa Bermusuhan. Tapi kita, anda dan saya, jangan bermusuhan, okay? Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Baik, 3.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menemani saya waktu ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sahabat-sahabat kita di TikTok ketika ini juga rancak berbual sesama sendiri juga. Saya pun selit-selit lah masuk tengok yang mana saya boleh masuk tu. Terima kasih kerana terus bantu untuk tapping-tapping untuk pagi ni. Ada yang tanya juga tadi tu, Murni Muhammad Said katanya dah 4 hari batuk. Katanya apa petua ni, saya cuba-cuba tengok lah. Kalau kata batuk biasa akibat sesema ataupun tekak yang rasa gatal ataupun berlaku iritasi, ada beberapa petua lah. Yang pertamanya madu, ambil 1 hingga 2 sudu kecil utamanya sebelum tidur, dan juga minum air suam dengan kerap untuk melembabkan tekak, berkumur juga dengan air garam kalau tekak tu terasa gatal ataupun sakit, dan juga elakkan asap rokok, berdekatan dengan asap rokok, vape ataupun habuk-habuk, dan juga pewangi kuat yang boleh mencetuskan batuk, dan juga rehat yang secukupnya lah, dan juga tinggikan sedikit kepala ketika tidur kalau batuk tu lebih teruk pada waktu malam. Tetapi kalau macam kan ni batuk baru 4 hari kan, kalau kata batuk tu dah melebihi 3 minggu dah semakin teruk ataupun disertai dengan rasa sesak nafas, sakit dada, ada rasa batuk berdarah ataupun demam yang tinggi, kena dapatkanlah pemeriksaan doktor. Itulah dia ya. Macam saya doktor pula rasa pagi ni. Itulah dia. Terima kasih juga kepada yang bertanya tadi. Mungkin sahabat-sahabat kita di TikTok juga boleh bantulah Kak Mawar kita macam mana nak pulihkan batuknya yang dah 4 hari. Okey, itulah dia ya. Baik, untuk waktu ini kita masih ada lagi di dalam segmen lagu-lagu yang kata lagu-lagu bernostalgia, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ini juga ada permintaan juga lagu ini semalam. Ada yang saya ambil order dengan saya semalam nak lagu ini, lagu daripada kumpulan Spring dengan Sejiwa. Jom kita layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 19 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Aik Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang berada di Kuching, Sarawak dan juga di Sabah juga, di Kota Kinabalu. Terima kasih kerana terus mengikuti frekuensi kami pada ketika ini. Dah pun 3.47 minit pagi. Tadi rancak kami berbual di TikTok Nasional FM ketika ini. Ramai yang dah pun bangun. Ada yang bangun buat kuih, ada yang buat nasi lemak, ada yang tengah packing-packing sambal ikan bilis juga, nak hantar, nak postkan kepada apa ni, yang pembeli-pembelinya. Tengah sibuk lah dalam pukul 3 pagi ni. Memang suri rumah kita dah pun mula bangun, ada yang nak siapkan sarapan dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Antara yang hadir di TikTok, kita ada Wani, ada Sony Wong, kita ada Junaidah Ilyas, Murni Muhammad Said juga ada, Azlan Abdul Wahid, selain daripada tu Yong Izzah juga ada, Halim Muhammad tadi, dan juga sahabat kita Sony dan

yang mana baru masuk. Terima kasih kerana terus. Farizah Kwan juga, terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM. Jom kita nak layan lagi ni, dia sebuah persembahan. Lagu ini dari kumpulan Kool. Mungkin ramai juga yang masih ingat tentang lagu ini. Jom, ini dia, Kau dan Aku. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat simakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti, jangan kau.

0: National FM.
1: National FM sentiasa di hati 4-5 minit pagi. Ketika ini kita dah pun masuki jam yang kelima. Anda bersama saya, Geng Borong Hantu, untuk edisi 6 Oktober 2026, hari Selasa hari ini. Selamat pagi semua yang mana baru bangun, yang mana mungkin ada yang pagi-pagi macam ni baru balik kerja, baru nak start tidur ke apa ke. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di National FM pada ketika ini. Baik, ini sedikit perkongsian mengenai kepada bakal-bakal haji. Saya kongsikan jugalah sedikit info ini. Surat tawaran haji bagi musim 1448 Hijrah ataupun 2027 Masihi telah pun dikeluarkan bermula 21 September 2026 yang lalu. Namun sebelum menerima tawaran bakal haji, perlu terlebih dahulu lulus pemeriksaan kesihatan, mendapatkan suntikan vaksin yang ditetapkan serta memastikan jumlah simpanan mencukupi lah bagi bayaran haji ini. Jadi antara ini proses-proses yang anda perlu buatlah sebelum menjawab tawaran haji untuk tahun 2027 nanti. Yang pertamanya, anda perlu buka laman web www.tjari.com.my. Yang keduanya, kena buat pemeriksaan kesihatan, kena bawa MyCard dan juga surat tawaran, dan juga semak status kelulusan di MySejahtera. Yang ketiganya, perlu ambil suntikan wajib dan juga pilihan, dan seterusnya kena pastikanlah jumlah simpanan bayaran haji ke dalam akaun TH anda mencukupi, dan juga perlu layari semula www.tjari.com.my untuk menerima atau menolak tawaran haji. Itu sedikit tindakan yang anda perlu lakukan untuk proses menjawab tawaran haji bagi tahun 1448 Hijrah dan juga 2027 Masihi. Itu sedikit perkongsiannya. Dan untuk pagi ini juga, terima kasih kepada anda yang mana berada di sekitar Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis. Anda boleh ikuti frekuensi kami di 100.5. Dan sambil-sambil itu juga, kepada anda yang nak hantarkan juga ucapan-ucapan dan juga komen-komen anda, anda boleh terus hantarkan melalui Facebook rasmi kami, National FM Sentiasa di Hati. Kalau boleh saya bacakan antara yang telah pun melaporkan diri pagi ini. Kita ada Masih Rasul juga, Siarani Queen dari Wangsa Maju lapor diri, katanya assalamualaikum, semoga sihat ceria selalu, hendaknya terbaik National FM. Salam ingatan juga buat semua sahabat pendengar yang jauh di mata tapi dekat di hati, semoga selalu sihat ceria hendaknya. Dan ada juga Saliah Pejai, Tantari Damas Mira, Zai Zuraini juga, Mama Ila Labu, Biah-Biah Mandat Izzat, Raja Tun Dr. Philip Maling, Lin Roslinda, Long, Marsa Saleh juga, Ramladin, Mona Rahim, Pak Su Omar, Osman, Nur Isa. Ini antara yang hadir di National FM punya Facebook rasmi. Dan untuk waktu ini di TikTok juga, yang baru masuk pagi ni ada Abang Bahagia Cara Kita juga, baru je tutup perniagaan burgernya tadi pukul 2 pagi tadi, laku 2.5 bag katanya. Dan juga ada Kak Halimah Mamat dan juga Kak Niza, kita tadi nak mengambil pelanggannya di KLIA. Ini antara yang hadir di TikTok pada ketika ini. Jom, untuk jam ini, selama satu jam saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu mengimbau kenangan lagu era 80-an. Jom kita terus dengarkan lagu ini dari Sharifah Mona, Tunggu-Tunggu Sayang.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah,

Okey, Izzy masih lagi temankan anda pada waktu ini sehingga pukul 6 pagi nanti. Selamat pagi buat yang baru saja bangun, dan salam semangat juga buat ibu dan ayah yang mungkin dah lama berjaga pagi ni ya. Ada yang pagi-pagi dah pun sibuk nak menyediakan sarapan, nak siapkan anak ke sekolah, nak hantar ke destinasi rumah pengasuh dan juga sebagainya. Mungkin ada juga yang pagi ni peniaga-peniaga kita yang malam tadi dah sibuk di dapur masak itu ini, sediakan sambal nasi lemak, kuih muih, dah mula nak buka kedai, angkat-angkat barang, nak sediakan makanan, nak cari rezeki untuk keluarga. Jadi pada ibu bapa, terima kasihlah kerana jadi orang yang pertama sekali bangun dan pastikan keluarga anda terus berjalan untuk hari ini kan. Dan buat untuk peniaga-peniaga pula, semoga hari ini murah rezeki, ramai pelanggan dan urusan anda dipermudahkan. Jadi apapun pekerjaan kita pagi ni, mulakan juga dengan senyuman dan juga dengan niat yang baik. Semoga penat kita hari ini juga menjadi sebahagian daripada rezeki yang menentukan kebahagiaan keluarga kita. Jadi jom kita mulakan hari ini dengan semangat. Dan kita layan lagi lagu ini, lagu dari Dato' Jamal Abdillah dan juga Wairham Siti Sarah, dengan Sandarkan Pada Kenangan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi persembahan dari Duane dengan sewaktu-waktu dahulu membawa kita ke pukul 4.39 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM, yang mana baru bangun, selamat pagi, yang mana tengah sibuk uruskan anak-anak di dapur, yang bapak-bapak pun dah mula bangun, kejap lagi nak hantar anak ke sekolah. Dan ini sedikit peringatan dan juga perkongsian lah khususnya kepada ibu bapa yang nak menghantarkan anak-anak ke sekolah yang menaiki motosikal itu. Keselamatan anak-anak seharusnya menjadi keutamaan dalam setiap perjalanan. Namun masih terdapat ibu bapa yang kalau kita tengok kan, yang memboncing anak ke sekolah tanpa memastikan mereka memakai topi keledar. Dan tindakan ini sebenarnya mendedahkan anak-anak kepada risiko kecederaan yang lebih serius lah, terutama ketika berlakunya kemalangan. Walaupun jarak tu, perjalanan tu dekat, kadang-kadang kita fikir tak, rumah dengan sekolah tak terlalu jauh kan, tak perlulah nak pakai topi keledar dan sebagainya. Sebenarnya walaupun jarak perjalanan dekat, risiko di jalan raya tetap wujud dan tidak boleh dipandang ringan. Dan pastikan setiap kanak-kanak yang memboncing motosikal memakai topi keledar yang sesuai dan dipasang dengan kemas, dan gunakan juga topi keledar yang memenuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan. Dan jadikan pemakaian topi keledar sebagai ancaman wajib setiap kali, amalan wajib setiap kali menunggang ataupun memboncing motosikal. Dan kadang-kadang tiada perjalanan yang terlalu dekat untuk mengabaikan keselamatan. Dan lindungi anak-anak anda dengan memastikan mereka memakai topi keledar setiap kali menaiki motosikal lah. Kadang-kadang Easy pun setiap pagi bila kita dalam perjalanan ke tempat kerja tu, ada juga kita lalu di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan sekolah. Memang ada sebahagian ataupun segelintir ibu bapa yang memikirkan bahawa jarak yang dekat dan tak perlu pakai topi keledar, dan ini perlu dielakkan lah. Semoga keselamatan anak-anak, keselamatan kita juga bersama, dan menjadi tanggungjawab untuk setiap ibu bapa bagi memastikan keselamatan anak-anak mereka. Okey, baik, kita nak teruskan lagi. Ada beberapa lagu lagi yang akan saya hiburkan, saya akan letak di dalam playlist saya untuk sebelum kita sampai ke pukul 5 pagi nanti. Dan ini terus kita dengarkan lagu ini, sebuah lagu dari kumpulan Tour by 2x2 dan juga Datuk Seri Siti Nurhaliza. Saya pasti ramai yang tahu lagu ini, Gubahanku, lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1997. Terus dengar, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Masih lagi bertemankan Easy untuk waktu ini, 5-6 minit pagi. Kita dah pun memasuki jam yang terakhir. Easy temankan anda dalam Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini, 6 Oktober 2026, bersamaan dengan hari Selasa. Dan untuk perkongsian pada waktu ini, kalau kita tengok cuaca di luar beberapa hari ini, keadaan jerebu masih lagi berlaku di sesetengah tempat. Jadi kalau kita tengok jugalah keadaan jerebu ini, sememangnya memberi kesan kepada kesihatan, khususnya kepada sistem pernafasan kita lah. Jadi orang ramai disarankan untuk mengambil langkah-langkah berjaga-jaga, masih lagi mengutamakan kesihatan serta keluarga anda, ya. Dan antara langkah-langkah yang boleh anda amalkan, yang pertamanya, kurangkan aktiviti di luar rumah jika tiada keperluan. Sentiasa pakai pelitup muka yang sesuai apabila anda berada di luar bangunan, ataupun pastikan juga udara di dalam rumah anda dan juga bangunan sentiasa bersih, dan kurangkan daripada sumber pencemaran, terutamanya asap rokok. Dan anda juga disarankan untuk minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, basuh muka dan tangan dengan bersih selepas melakukan apa-apa aktiviti di luar. Dan kalau untuk anda yang memandu juga, boleh gunakan penyaman udara dalam kitaran udara dalaman tu. Jadi sentiasa peka keadaan cuaca semasa dan ambil langkah yang sewajarnya juga demi menjaga kesihatan serta kesejahteraan bersama. Kalau kita tengok tadi, ada rakan-rakan kita di TikTok live tadi tu, ada yang katanya dah duduk di ward dah 4 hari juga sebab masalah asma dan juga sebagainya. Jadi yang mana ada penyakit ataupun gejala seperti masalah pernafasan, boleh sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga. Apabila keadaan sekarang ni, keadaan jerebu, kalau kita tengok bacaan IPU juga masih lagi berada daripada paras yang perlu berjaga-jaga. Jadi sentiasa berwaspada, okay? Jom, untuk sebentar lagi tepat pukul 5.15 minit pagi juga, anda akan ikuti raudah untuk hari ini dengan tajuknya Adab Sesama Manusia Bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadi Bakri dan juga diterbitkan oleh sahabat saya Aizat Azam. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin Seksyen 17 Shah Alam. Untuk waktu ini kita dengar dahulu, ini dia Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Tahajud Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bayar lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanggan dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faya ayuhal muslimun wa ya ayatuhal muslimat, ittaqu Allah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, para jamaah Masjid Riyadhus Salihin, Syahlam yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT. Alhamdulillah diberikan oleh Allah SWT tambahan hidayah dan taufiknya, diganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, diangkat darjat kita, diangkat mudarat dari menimpa kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita insya-Allah. Hubungan dengan sesama kita umat Islam, apa dia Nabi pesan? Yang pertama, larangan yang pertama, Nabi kata kalau kita nak jadi bersaudara, kalau kita nak jadi umat yang bersaudara, nombor satu, jangan kamu berhasad dengki antara satu dengan yang lain. A jangan dengki kat B, B jangan dengki kat A. Maksudnya jangan saling dengki-mendengki. Nombor satu. Nombor dua, wala tanajashu. Jangan kecoh-mengecoh. Jangan tipu-menipu. Nah, jangan kamu saling tipu-menipu antara satu dengan yang lain. Kalau nak bersaudara, kalau nak berkawan, kalau nak bersahabat, jangan kecoh, jangan tipu, jangan mungkir janji. Itu dipanggil kecoh tanah jasu. Perkataan tanah jasu. Yang ketiga, wala tabaghadu. Jangan kamu saling benci membenci antara satu dengan yang lain. Kita kena kasih mengasihi antara satu dengan yang lain, bukan benci membenci. Yang ketiga, yang keempat, wala tadabaru. Jangan kamu belakang membelakangi antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Ha, tu dipanggil membelakangi. Bila jumpa, balik ke lain. Ha, tak mau tengok muka. Tidak mau tengok muka antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Balik belakang. Itu dia panggil tadabaru, membelakang. Jangan belakang membelakangi. Ha? Yang kelima, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan kamu menjual sesuatu atas jualan orang lain. Artinya orang tu nak beli, orang tu nak jual kepada seseorang tu, dia pi halang, dia kata tak sah beli kat dia, mai beli kat aku, aku boleh bagi murah lagi. Padahal kawan tu duk tengah dalam tempoh berdeal, atau duk tengah tempoh duk dalam keadaan tempoh negotiate. Mai penjual yang kedua, dia kata susah nak beli lah kat dia tu, mai beli kat aku ni. Depan-depan kawan penjual A tu, dia buat macam tu. Memang cari gaduh, memang cari kelahi lah tu. Kalau macam tu punya perangai, nah, Nabi larang jangan buat perangai tak senonoh macam tu. Kena ada etika, kena ada adab. Kalau orang duk tengah deal dengan penjual tu, hang sebagai penjual B, jangan pi duk campuk. Jangan duk pi duk campuk, pi duk sampuk orang punya urusan. Dia dah tak jadi yang kawan tu, hang tak apalah, panggil main kat kedai kita. Tapi kalau dia duk tengah berurusan lagi,
Jangan, Nabi kata, kalau buat kerja macam ni, kamu tidak akan jadi bersaudara, kamu akan jadi bersengketa. Sebab apa? Perangai yang tidak bertamadun, tak sabar, tak reti nak ada etika dalam berjual beli. Nah, ha? Ha, tu yang tu pun Nabi sebut. Kalau hadis yang lain ada lagi lah, jangan pinang atas pinangan orang lain. Ha, tu pun cari gaduh juga. Nah, ha? Ha, jadi semua itu ada dalam hadis lain, tapi dalam hadis ini Nabi sebut jangan jual barangan atas jualan orang lain. Wala tanajashu, tipu menipu, kecoh mengecoh. Wakunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Ha, tentulah tajuk kita. Dia larang lima perkara yang menghalang kepada persaudaraan. Kalau kita tak buat lima ni, jadilah kita hamba yang bersaudara. Tapi kalau lima ni kita buat, penghalang kepada persaudaraan. Nabi sambung lagi, Nabi kata Muslim ke atas Muslim yang lain adalah saudara. Muslim, akhu Muslim. Seorang Muslim itu saudara kepada Muslim yang lain. La yazlimuhu, jangan kamu menzaliminya. La yakhzuluhu, jangan kamu menghinanya, menyindirnya. Wala yakdzibuhu, jangan kamu berbohong kepadanya, berdusta kepadanya. Wala yahqiruhu, jangan kamu menghinanya. Sambung lagi empat perkara Nabi larang. Hak tadi lima, campur empat, sembilan Nabi larang. Lima yang pertama kita sebutlah. Lepas tu Nabi sambung pula etika-etika yang perlu ada dalam kita bersaudara, iaitu tambah lagi empat. Jangan zalim dia, jangan kamu menghina dia, jangan kamu menyindirnya, jangan kamu mendustainya, jangan kamu menghinanya. Lepas tu Nabi sebut takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Nabi letak tangan di atas dada sebelah kiri, tangan kanan Nabi letak atas dada sebelah kiri. Maksudnya dalam jantung, dalam kolbu, kolbu tu jantung hati. Takwa ni dalam jantung hati, Nabi kata. Sebanyak tiga kali Nabi tepuk. Ha huna, ha huna, ha huna. Ha, takwa tu duduk di dalam jantung, bekas dia jantung hati kita. Cukup bagi seorang individu itu dikira sebagai orang yang jahat apabila dia menghina saudara Muslimnya yang lain. Cukup digelar sebagai orang yang jahat dalam agama kita apabila dia menghina Muslim yang lain. Muslim yang bukan geng dia, dia hina. Muslim yang bukan puak dia, Muslim juga tapi puak lain, dia hantam cukup-cukup. Nah, maka tuan-tuan, cukup Nabi kata dia sudah menjadi orang yang jahat. Kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, haram hartanya, haram maruahnya. Maksudnya apa dia? Daulat akan darahnya, tak boleh tumpah darah seorang Muslim yang lain, tak boleh curi harta Muslim yang lain, tak boleh jatuhkan maruah Muslim yang lain. Hukumnya haram, bukan halai. Haram, tapi kadang-kadang pasal apa kita buat macam halai je, macam tak berdosa je, duk pergi kutuk orang, kutuk orang tu, kutuk orang ni, lepas tu pergi semayang sekali di masjid, di surau,
tak ada malu, tak ada segan. Macam mana kita ni, kulit muka apa yang kita pakai? Maka sebab itulah tuan-tuan, Nabi sebut cukup-cukup dalam hadis ni, 9 yang dilarang, 1 yang Nabi suruh, dan 1 yang Nabi kata cukup bagi seorang Muslim itu dikira seorang penjahat apabila dia menghina saudara seislamnya yang lain. Allahumma

0: tahun 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM.

0: Național FM. Sentiasă de hati.
1: Baik saudara, bersempena dengan belanjawan 2027, jangan lupa ikuti perkongsian atau perbincangan khas Alpha 2.0 dengan tajuk Kesihatan Rakyat, Kesejahteraan Diutamakan pada hari ini 6 Oktober 2026 bersama dengan hari Selasa pukul 10.30 minit pagi bersama dengan tetamu Profesor Datuk Dr. Saadiah Mohamad yang merupakan pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM dan juga Profesor Wakaf Ilmu Universiti Selangor. Ikuti temu janji ya pada pukul 10.30 minit pagi. Dan nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan seperti biasa, selepas ini Tiga Suara akan menemani anda bermula pukul 6 pagi untuk 4 jam berikutnya sehinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Jadi saya memohon anda terus kekal bersama dengan Nasional FM. Dan untuk itu juga saya undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Jaga diri semua. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Național FM. Sunt Diadi.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Sharha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. InsyaAllah hari ini kita nak bincang tentang ni'mati keindahan berjiwa besar. Semua yang saya muliakan, Al-Quran bimbing kita dengan berjiwa besar dan sikap ni sangat indah. Bila kita berjuang untuk dapatkan sikap ni menjadi sebahagian daripada sikap kita. Bila kita ulang-ulang-ulang cuba dapatkan, lama-lama jadi tabiat. Dan tabiat tu akan menjadi harga diri kita. Value kita. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 199 dan juga ayat 200. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah kau lakukan. Makna kata, berilah kemaafan. Suruhlah dengan perkara yang baik. Berpalinglah. Janganlah dipedulikan sangat orang-orang yang jahil. Dan Allah bimbing kita, sekiranya engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Soalannya, bagaimana kalau perbuatan buruk orang pada kita tu memang sangat menyakitkan? Kebencian kepada sikap dan kata-katanya tu asyik tengiang-ngiang saja. Macam mana nak buat? Kita pujuk diri kita dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim tu adalah orang yang balas kebaikan orang lain dengan balasan yang setimpal. Mana kata kalau orang buat baik tu kita buat baik balik kepada dia. Itu biasa je, ya. Walakinnal wasil allazi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Tapi orang hebat yang dapat darjat penyambung silaturahim ni adalah orang yang bila orang lain putuskan hubungan dengan dia, dia pergi sambung semula. Dia proaktif, dia bertindak. Ini hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini satu jiwa besar dan kita nak nikmati keindahan berjiwa besar ni. Seperti Nabi SAW memaafkan umat, malaikat pun hampir nak terbalikkan bukit bila tengok kejahatan umat pelakukan baginda. Tapi apa yang mendorong jiwa besar, jiwa pemaaf baginda Nabi SAW? Nabi kata, sebab mereka tak tahu kita pun

Masa kita sakit lebih-lebih lagi lah. Kita jangan tambah dengan sakit membenci, sakit menyimpan kemarahan. Kita nak lepaskan. Moga-moga kuranglah beban sakit kita ni. Bila kita rasa lemah, pulang kepada tip, banyakkan ta'awud. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Allah pandu lagi kita, ya, supaya kita ni sentiasa merasakan yang kita nak tolak kejahatan yang dilakukan kepada kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 96. Dan ini satu khazanah berharga untuk dapat kekuatan.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda sedang mendengarkan

0: Nak tanya pasal lesen ni Kak Ros. Kak Ros ada lesen tak?
1: Kak Ros ada lesen tapi lesen ni lama dah mati dah.
0: Mati dah?
2: Pasal apa tak apa hidup?
0: Illallah.
1: Tak berani dah bawa sebab ada pengalaman insiden lah. Insiden sikit je, kecil je.
0: Tapi trauma sampai lah.
1: Oh memang lepas tu Kak Ros trauma. Kak Ros memang tak bawa dah, bukan dia. Insiden apa sikit saja.
2: Langgar apa?
1: Kak Ros langgar ni kereta peronda polis.
2: Oh. Ya tu kategori. Yang tu nak bomba. Yang tu nak bomba sampai bila? Sekali dia lagak petrol car pula dah. Aduh.
0: Aduh.
2: Terkejut. Bawa bincang.

0: Pagi Mutiara tengah on air dan online sekarang kat TikTok. Nak borak, nak shout out, nak tengok behind the scene? Masuk cepat-cepat sebelum habis topik trending pagi ni. Dia pam-pam dan dia zombie. Memang on.
1: Terbaik. Semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning untuk yang terkekal setia mendengarkan Mutiara FM edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026 bersama anda 24 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Geng pagi Mutiara kembali menemani pagi-pagi anda bertemankan dia Combi.
1: Ya, masih lagi Bambam.
0: Alhamdulillah. Bambam Combi hari ini.
1: Baik, alhamdulillah Bambam jalan Bambam.
0: Alhamdulillah. Sejuk pagi ni Combi eh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah. Kaifa haluka Jambi?
1: Ana bikhair.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi Fadil. Aina? Satata nawalu al-khada'a bada Khalil. Ya Syekh Fadil.
0: Masya-Allah.
1: Nak bila? Sebut pun kena lembut tadi satu. Takut silap.
0: Ulang sekali lagi Jambi.
1: Aina? Satata
0: Aina on the way
1: Aina satata nawalu al-gada'a Ba'da Khalil ya Syekh Fadil.
0: Masya Allah. On the way
1: Panjangnya kamu.
0: Oh itulah Aina.
1: Aina tak payah tengok ni MC.
0: Bapa macam ni tanya Bapa di manakah kamu akan makan tengah hari hari ni kan.
1: Betul.
0: Masya Allah.
1: Di mana bang?
0: Wah, Ana, Masya Allah, Ana. tak terkeluar Cumi. Cumi tu jawab sahaja kat bang.
1: Sa'atana walu al gada'a fil mat'ami bibiratun.
0: Bibiratun pada Cumi.
1: Bibihang.
0: Kau suka. Bolehlah Cumi, bolehlah. Ini abang bagi Cumi tanya, Cumi jawab lah.
1: Bibi ratu tak terkenal. Macam tiba-tiba dia main so nak jawab tu. Bibi ratu.
0: Bolehlah.
1: Dengar guru dia marah. PM tu eh laju.
0: Cuma apa guru tanya asal ikan. Apa ni Bambam? Aduh. Jadi apa pun untuk sampai pagi ni kan persiapan sesi otak kita berhubung dengan jayanya.
1: Alhamdulillah.
0: Sebab kan kalau sesi otak tak berfungsi pun masalah juga macam ni. Jadi blur je Bambam tadi kan.
1: Ya.
0: Oh, duk tak blur kan.
1: Saya faham Bambam tengah memikirkan guru.
0: Alamak.
1: Guru sedang berehat pada ketika dan saat ni kerana guru didapati positif influenza.
0: Oh iya ke?
1: Ya.
0: Jadi insyaAllah kita doakan semoga guru kita kembali sihat seperti biasa dan juga kalau kita tengok ramai juga sejak kebelakangan ni ramai yang demam yang agak serius kan, ada yang kena influenza. Betul. Jadi kepada anda semua yang kurang sihat, jangan harap makan ubat yang sedia dalam peti ais tu saja. Kan dapatkan rawatan sebab kita duk rasa macam kita demam biasa, sakit biasa kan. Tapi sekarang ni ada macam-macam lah ni. Influenzanya dengan zazanya.
1: Lagi kemarin tu kemarin dulu yang saya sempat baca di dada akhbar kan. Katanya rabies pun ada lagi.
0: Rabies ya?
1: Rabies.
0: Nentang tu.
1: Rabies tu bila kena gigitan macam anjing ke apa. Rabies lah.
0: Jadi orang kata apa, kita sama-sama lah. Okay, pastikan kesihatan kita keadaan yang baik. Jangan lupa dapatkan rawatan. Okay, di klinik juga hospital yang berdekatan. Dan dah dapat ubat tu bukan kata PIP klinik, PIP hospital dapatkan MC semata-mata.
1: Betul.
0: Tetapi dapat ubat tu makan ubat dan insyaAllah kita doakan semoga kembali sihat seperti sedia kala.
1: Tips makan ubat dengan betul. Apabila anda diberi ubat, maka doktor akan beritahu dua cara.
0: Yang pertama,
1: sebelum makan.
0: Yang kedua,
1: selepas makan.
0: Jadi masalah ke 5 kali pakai ubat, selepas makan je lah makan ni cerita dia.
1: Betul. Tapi sebelum makan tu pun ada cara. Sebelum makan, bukan kata makan ubat, lepas tu makan nasi. Salah. Salah bang.
0: Betul.
1: Salah. Dia cara dia makan ubat dulu. Seelok-eloknya 15 minit selepas makan ubat baru makan nasi.
0: Itu makanan dia. Makan ubat sebelum makan.
1: Ya.
0: Kalau selepas makan,
1: lepas habis kita makan baru kita makan ubat tu. Sebab kalau kadang-kadang kita makan ubat tu dengan perut yang kosong, dia boleh menyebabkan gastrik. Nampak. Saya ni Cumi ni bukan nak kata lah bang. Nak puji takut orang menyampah. Nak cerita kat orang takut orang meluat.
0: Melangit dah Cumi.
1: Macam-macam Cumi boleh jadi.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Dan
0: apa.
1: Cuma sebenarnya kita ni bang, kita dorang ni tidak diberi kebenaran untuk memakai baju berwarna putih ni luar. kan? Dan bawa yalah, kalau kita ambil macam ni lah, doktor dia akan pakai baju warna putih.
0: Betul.
1: Lepas tu dia akan bawa apa, dia tengok.
0: Tu tempat yang buat kat tiga.
1: Apa dia nama?
0: Nak tampak tau.
1: Stetoskopi.
0: Okey.
1: Itu untuk cek jantung. Sebenarnya kita pun boleh pakai baju putih di luar.
0: Oh.
1: Kita bawa earphone.
0: Bukan. Habis tu?
1: Kita doktor kepada pendengar-pendengar kita
0: yang merawat mereka dengan kesusahan, ya, kesakitan
1: dan juga kemurungan yang terlampau, yang boleh buat keceriaan berganda, senyuman yang abadi.
0: Baik, Dr. Falsafah anda.
1: Ya. Selepas dilahirkan kembali.
0: Dalam cermin. Jenuh satu jam juga ikan nasi cermin. Kita nak kongsikan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang. Baik. Untuk edisi hari ini. Dan kalau awal pagi tadi di sekitar Sembang je, hari ini hujan cermin.
1: Ya.
0: Dan kalau di sebelah pulau semalam
1: Kalau di sebelah pulau, di kawasan rumah saya lebih kurang mungkin satu pagi lebih.
0: Satu pagi ya?
1: Sampai tadi saya nak main, masih lagi orang kata apa, dia bukan rintik, dia panggil gerimis.
0: Kan. Dan kalau ikutkan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang,
1: ya,
0: untuk edisi hari ini sebelah pagi dia dah makan ribut petir di kebanyakan tempat. Petang ribut petir juga di kebanyakan tempat. Manakala malam diramalkan tiada hujan.
1: Dan suhu minimum adalah 25 darjah Celsius dan juga maksimum adalah 31 degree Fahrenheit. Dan kita nak kongsikan juga satu, iaitu esok hari Rabu, seawal pagi dijagakan ribut petir di kebanyakan tempat. Kita kongsi untuk hari ni, kongsi esok sampai pagi.
0: Jadi cuaca tak menentu cubi. Kalau main panas, dia panas betul. Kalau hujan lembab sungguh.
1: Kita kena faham lah, belakang bulan 10.
0: Ya, betul.
1: Bulan 10 akan berada di hujung-hujung tahun. Mana ada bulan 10 dua awal tahun.
0: Betul.
1: Jadi setiap kali hujung tahun adalah peralihan monsun.
0: Dan kadang-kadang cuaca tak menentu jombi. Kan disebabkan orang kata apa, kadang-kadang bumi pun dah penat sebenarnya.
1: Betul.
0: Istilah yang digunakan bawa satu artikel bawah ni, yang dikatakan cuaca pun dah tak menentu, sepatutnya hujan. Jadi panas. Panas jadi hujan kan. Jadi kita kena sentiasa lah berwaspada dan cakna selalu.
1: Tapi Bam, saya dapat tahu di sini ada yang berkongsikan dengan saya bahawasanya Kepala Batah dan Paya Keladi dah banyak hari tak hujan sebab Bambam tak balik.
0: Tok Surat membohong.
1: Niza Zaini kata tengok.
0: Tok Surat membohong. Bambam balik bodi dengan hujan lebatnya. Tok Surat membohong. Siapa dia tu? Orang Pulau Batah tau lah. Orang Pulau Batah ni berasa duduk Pulau Batah tapi tak duduk Pulau Batah pun.
1: Dia duduk Pulau Batah tu.
0: Tok Surat membohong. Kita dah balik, kita tahu lah. Kan pagi-pagi hujan lebatnya macam mana. Sejuknya macam mana. Sebab dia pagi ni dekat dengan masjid.
1: Dekat dengan masjid.
0: Dekat dengan masjid.
1: Sungai di bawah masjid. Sungai di bawah kecil tapi masjid.
0: Ya, faham Cembi.
1: Kalau Paya Keladi dekat, yang ni tepi.
0: Faham Cembi. Tepi je Cembi. Okeylah, kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang.
1: Baik.
0: Okey, di pulau ada kemalangan di susur masuk jambatan Pulau Pinang.
1: Ini seawal tadi Bambam yang kerja.
0: Bambam pagi tadi pun dah kata ada kemalangan dah di situ. Dan bahasa ini juga kemalangan yang sama ni menyebabkan sesaknya semua nak ke arah juru dan juga yang nak ke arah jambatan Pulau Pinang memang sesak Jombi.
1: Untuk ketika inilah.
0: Untuk ketika ni.
1: Nanti kalau ada penyuraian tu mungkin berkurangan lah kan.
0: Ya betul. Ya, dan juga ada beberapa kemalangan di atas Lebuh Raya dari utara nak menghala ke selatan. Dan ini juga menyebabkan jumlah trafik yang tinggi juga disebabkan hujan pagi ni Combi. Dan kebanyakan jalan-jalan utama pagi ni di sekitar seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah, seberang Perai Selatan sesak. Jadi apapun untuk anda, rancang sebaik mungkin perjalanan-perjalanan anda, terutama sekali yang nak masuk ke pulau ni Combi.
1: Betul itu.
0: Itu di seberang Combi. Kalau di pulau apa cerita Jambi?
1: Ya Allah Bam, di pulau Bam tanya hari ni hari apa Bam?
0: Hari ni hari Selasa Jambi.
1: Kalau kemarin, okey, kita nak analisis sikit lah laporan kesatuan lintas. Kalau kemarin, kemarin Bam berkongsikan dalam pulau.
0: Betul.
1: Jambi berkongsikan di seberang. Jadi kalau analisis kemarin dengan hari ni Bam tengok macam mana?
0: Lebih kurang.
1: Lebih kurang. Jadi macam itulah tu.
0: Oh, buat kelepiak cukup A punya.
1: Nak tunjuk cara.
0: Okeylah, Jombi. Jadi, hari ni cerita dah sesak hari ni.
1: Sesak.
0: Dalam pulau pun sesak.
1: Macam kemarin. Dan seperti dikongsikan, ada jalan-jalan yang ditutup. Masih lagi ditutup. Dan tadi kalau semai pun ada jalan yang masih lagi ditutup. Dia tengah bawa jantah. Macam tiang jantah tu.
0: Betul. Itu untuk pembinaan LRT laluan Mutiara. Okey. Jadi apapun untuk anda, memandu dengan berhati-hati, awasi jarak selamat kenderaan anda. InsyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan-urusan kita bersama. Hati mau tenang, hati mau wajah tenang, mau ceria. Tak mau sabut-sabut.
1: Bibiak kena sentiasa mengungkitkan senyuman.
0: Tapi
1: abang nak tanya apa tadi bang?
0: Abang nak tanya.
1: Ha, tanya abang. Bagi pun habis tak?
0: GPM dia Jami.
1: Tanya abang-abang.
0: Acuh. Soalan.
1: Abang nak tanya abang.
0: Tak apa, dengar lah dulu.
1: Sibik Jami bukan abang.

0: Setuju?
1: Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
2: Pani, padia.
3: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menokok ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bambam dan dia cumi.
4: Ezra 7:35 minit pagi waktu ini. Kata orang tua-tua macam ni.
5: Bab nak tanya abang.
4: Ha, ya.
5: Tak saat ni lagu apa?
4: Tadi. Madu 2. Ya.
5: Coming soon.
4: Awak.
5: Kena faham lah tajuk lagu Madu 2
4: ha.
5: Dinyanyikan oleh seorang wanita.
4: Betul.
5: Lirik akhir dah tak saat ni dimasukkan dialog filem.
4: Betul.
5: Madu 3.
4: Ha.
5: So,
4: mau faham lah. Mukadimah macam ni. Jangan macam-macam macam ni. Jangan macam-macam. Saya daripada Raja nak menikah.
5: Bukan, bang. Kita ni, yang namanya manusia ni, menikah itu orang kata apa, wajib bagi yang perlu.
4: Masya Allah.
5: Kan? Ha, dan dalam Islam pun orang kata apa, mengharuskan untuk kita menikah lah kan, supaya kita dapat meramaikan lagi ahli keluarga.
4: Masya Allah. Yang inilah kesayangan Cik Intan tau.
5: Kita mendirikan masjid, bang. Bila kita menikah ni, umpama kita mendirikan masjid.
4: Ya, betul.
5: Dah siapa yang berani nak menghalau, nak robat mereka, cumi orang pertama.
4: Dah masalah ada orang lelaki ni kan, bab nikah, mendirikan masjid.
5: Bukan.
4: Masjid pun tak ada masuk.
5: Bukan, bang.
4: Contoh.
5: Bayangkan tengok, bang. Ha. Bila menikah satu, mendirikan satu masjid.
4: Ha.
5: Nikah dua masjid.
4: Wow.
5: Tiga masjid. Empat masjid. Siapa yang gamak sangat nak meruntuhkan masjid?
4: Allahu
5: Akbar. Cumbi akan jadi orang pertama berada di barisan hadapan.
4: Baik, Cumbi.
5: Apapun, bang, lawan tetap lawan. Jangan kenduk.
4: Itu Cumbi.
5: Awak tak berbunyi, bang. Tadi suruh Cumbi cakap.
4: Duk ada dah Cumbi. Okay, jajam. Okey, pagi ni kita nak sembang bab nikah.
5: Dan
4: sembang bab nikah, Cumbi dia punya otak, sesi otak berhubung betul, dengan fungsinya.
5: Betul.
4: Tapi hari ni kita nak kongsikan berkaitan dengan satu topik. Yang hangat diperkatakan semalam, terutama sekali di media sosial. Okey, yang mana semalam Kementerian Pendidikan KPM menegaskan, okey, yang mana hukuman rotan di sekolah tidak pernah dimansuhkan. Dan menterinya Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata peraturan sedia ada membenarkan hukuman rotan terhadap murid lelaki bagi kesalahan tertentu. Dan kata beliau, hukuman tersebut hanya boleh dilaksanakan oleh guru besar, pengetua dan guru yang diberikan kuasa secara nyata oleh guru besar atau pengetua. Dan ia juga tertakluk kepada tata cara tertentu. Hukuman tidak boleh dilakukan sesuka hati, tidak boleh dilakukan kerana marah dan tidak boleh sehingga mendatangkan kecederaan.
5: Dan setiap hukuman, bang, perlu mempunyai asas yang jelas dan direkodkan mengikut ketetapan yang berkuat kuasa. Dan KPM akan memperincikan semula tata cara ini supaya sekolah, ibu bapa dan masyarakat memahami dengan jelas apa yang dibenarkan dan apa yang tidak dibenarkan.
4: Ini dalam sidang media di parlimen semalam kan. Okey, kalau kita sebut Jumbi berkaitan dengan rotan ni kan.
5: Rotan.
4: Kalau sebut je perkataan rotan.
5: Betul.
4: Okey, apa yang terus terbayang dalam kepala otak kita tau. Sebab ada yang terus teringat bunyi rotan. Ada yang kata apa, yalah dulu kalau rotan dengar bunyi rotan pun kita takut tau.
5: Betul.
4: Kan bukan kita dekat sekolah je, dekat rumah pun pak pegang rotan. Penyangkut baju pun cukup dah sebenarnya.
5: Tambah pula dulu waktu Cumbi, bang, waktu sekolah rendah. Cumbi ingatlah sekolah rendah, Cumbi sekolah 6 tahun. Bapak sekolah
4: sama lah macam 6. Takkan je 5.
5: Kalau sekolah menengah 5 tahun, kalau sekolah rendah 2 kali, sekolah menengah 2 kali. Cumbi
4: Bapak sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah 8 tahun.
5: 8 tahun.
4: Betul lah,
5: 8 tahun. 4 senawi ni.
4: 4 senawi tentang 3.
5: 4 senawi tentang 3. 4 senawi tentang 4. 5 senawi.
4: Ni 3 tanda repeat.
5: Maksud dia 4 senawi, 5 senawi, wi.
4: Lebih kurang macam tu lah.
5: InsyaAllah. Jadi waktu sekolah rendah dan sekolah menengah, bila sebut pasal rotan ni, dia jadi takut dan juga bahadi balik.
4: Betul.
5: Tahu waktu bila tu, bang? Bila jabatan penjara kan mai buat pertunjukan dekat sekolah, bang.
4: Seram, meramam lama tengok.
5: Heboh dengan kayu pasung tu. Lah letup sepiap bunyi tu. Dia tunjuk dengan gambar-gambar. Terus kita imagine, aku ni sat lagi kena rotan. Bercalang.
4: Tapi tu kalau kata tengok jabatan penjara punya rotan lah. Tapi kalau tak payah tengok jabatan penjara punya rotan, cukup tengok yang mana cikgu disiplin kat sekolah pun jadilah.
5: Cikgu disiplin.
4: Tengok dia usung rotan tu sedia ya kat dia kan. Tapi orang kata apa, kalau kita sentuh ataupun sebut berkaitan dengan rotan, Cumbi kan. Persoalan pagi ni, rotan di sekolah ni sebenarnya hukuman didikan atau pengajaran. Sebab zaman kita dulu, rotan ni mungkin dianggap perkara biasa lah.
5: Betul
4: tak kan? Buat salah cikgu rotan, balik rumah pula kadang-kadang mak ayah sambung lagi.
5: Sebab
4: jangan duk cerita.
5: Tapi kena tahu. Macam mamam kata betul, dulu kita kena rotan, balik cerita kat mak apa
4: pasang.
5: Bukan kena rotan mam, kena pijak
4: lagi. Mamam pernah kena ikat dekat pokok dah dulu tau.
5: Wah, lepas tu borangga.
4: Tak ada lah borangga. Tak kejam macam tu kan.
5: Tapi mam, zaman lah ni, pendekatan pendidikan ni dah berubah.
4: Betul.
5: Jadi nak fikir-fikir balik untuk kita bersembang hari ni, rotan tu masih relevan ke tidak?
4: Atau sebenarnya bukan rotan yang penting.
5: Okay.
4: Tetapi cara kita mendidik anak supaya dia faham kesalahan dan belajar daripada kesilapan.
5: Betul itu, bang. Jadi pagi ni, bang, kita nak membicarakan dan juga pagi ni kita nak buka ruang untuk dengar pengalaman lah. Pernah ada anda kena rotan?
4: Ya, betul.
5: Dan adakah rotan tu buat anda berubah?
4: Ya, dan bagaimana cara anda mendidik anak-anak anda zaman sekarang?
5: Betul.
4: Adakah masih menggunakan rotan? Okey, dan kalau kita tengok di sekolah, sebenarnya hukuman rotan di sekolah tu masih ada.
5: Masih ada.
4: Yang cakap kembalikan rotan di sekolah.
5: Betul.
4: Sebenarnya hukuman rotan ni tak pernah dimasukkan pun.
5: Tak pernah dimasukkan pun.
4: Cuma ada cara-cara dia. Sebab apa kalau kita tengok sekarang ni, bila sebelum-sebelum ni, kalau kita tengok kan sejak kebelakangan ini, apabila rotan tu ada di sekolah, yang riau je ni mak ayah.
5: Ya.
4: Betul tak kan? Anak buat salah, anak kena rotan, tapi yang riau, yang kelupuk ni mak ayah kat rumah.
5: Okey.
4: Itu yang jadi masalah juga sebenarnya.
5: Macam abang kata, kita nak pendengar-pendengar kita dan juga penonton-penonton kita berkongsi kan lah, yang namanya pernah rotan di sekolah tu tidak. Sebenarnya saya ada seorang ni yang boleh berkongsi kan, bang. Tiap-tiap hari.
4: Tiap-tiap hari ya?
5: Tiap-tiap hari kena rotan di sekolah. Sebab di sekolah ada perhimpunan yang dikongsikan dengan saya, Isnin sampai Jumaat. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari perhimpunan. Dan dia memang kena rotan tiap-tiap hari.
4: Fuh, siapa dia?
5: Sihat ni. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini.
4: Oh, hak ni ya?
5: Secara jujurnya saya beritahu, saya kena rotan tiap-tiap hari, bang, dekat sekolah.
4: Ketegang kat sekolah apa yang no?
5: Bukan ketegang.
4: Habis tu?
5: Murid contoh.
4: Ha. Oh, jadi murid-murid lain tu kira boleh tengok lah macam cara kena rotan?
5: Ya.
4: Oh, jadi bila comel kena rotan, budak-budak lain boleh tengok lah.
5: Boleh tengok.
4: Oh, cara-cara dia.
5: Cara-cara dia.
4: Oh, macam tu no.
5: Ya, betul. Kira comel dikategorikan sebagai subjek lah.
4: Subjek lah. Baik, sekejap bapak nak testing sikit boleh tak?
5: Jangan lah. Tapi kan, kalau dalam banyak-banyak rotan, rotan yang paling sakit saya biasa kena, bang. Betul-betul yang dia pedih tu sampai ke tulang hitam tu.
4: Alamak.
5: Waktu comel mengaji Quran dulu.
4: Wih, walaupun kecil kan?
5: Oh, ingat kan? Rotan tu halui ya tau. Dia kat ujung dia ada macam simpui-simpui kan? Kan? Macam simpui. Dia halui ya. Kira memang kalau kepok tu boleh patah. Jadi, saya duduk lah mengaji Quran dulu waktu kecil tu. Ni cerita kat orang.
4: Baik.
5: Cumi tak boleh duduk bersila.
4: Oh ya, kata tahu.
5: Cumi duduk bersimpuh.
4: Macam orang perempuan.
5: Saya duduk bersimpuh. Macam orang perempuan, saya tak henti duduk bersila. Dan tak boleh duduk bersila pun. Memang pada kecil duduk bersimpuh. Sampai kelah duduk bersimpuh. Tu yang malah nak kata lah kan.
4: Baik, faham.
5: Bila duduk mengaji, main dengan orang sebelah. Kami mengaji tu, orang panggil nenek tau. Tau-tau ciak atas paha. Loh, bang. Boleh bayar lah, bang. Boleh bayar lah.
4: Itu pengalaman kena botan.
5: Melompat dia. Comel melompat, bang. Sibik tak terjun keluar tingkap lah.
4: Nampak tak kan? Tapi itu cara didikan dulu. Menggunakan rotan sebenarnya. Betul. Tak kisah mengaji Quran ke. Di sekolah ke?
5: Betul.
4: Di sekolah. Cikgu disiplin buat rotan tu kan. Lambat lepas ya. Memang kena siap kan. Tapi balik rumah tak cerita pun dekat mak ayah. Tak cerita pun dekat siapa-siapa. Buat dek. Ya kan? Istilah dia buat bodoh. Ya kan? Walaupun perdek kena tu.
5: Sebab tahu, saat pergi balik, akan kena pijak lagi kuat.
4: Betul. Dalam masa yang sama, kalau kawan-kawan tahu pun kena tiba apa, malu benar.
5: Malu muka. Kalau dulu hukuman dia selain daripada rotan, berdiri atas kerusi. Lepas tu berdiri atas meja.
4: Jalan itik.
5: Tapi berdiri atas kerusi tu kira dia duduk bising lagi tau. Buah cikgu geram, hang junjuk kerusi tu.
4: Ambil.
5: Lepas tu apa lagi, tarik sideburn. Betul, bang. Tapi betul. Sebenarnya dalam pada ni, bang, Comi nak bagi pendengar-pendengar dan juga penonton-penonton kita serta Bambam sendiri terfikir satu perkara yang mungkin akan membuat kita semua hari ni, masyarakat hari ni akan buka minda. Satu perkara yang mungkin kita, orang kata apa, bila Comi kongsi saat lagi, orang kata, ish, betul juga cakap Comi ya.
4: Apa dia Comi?
5: Nak kongsi lagi kan lepas lagu?
4: Okey, selepas lagu lagi. Dan juga untuk nak kongsikan berkaitan topik kita hari ni, rotan di sekolah, hukuman didikan atau pengajaran. Bagi anda sendiri, adakah anda masih lagi mengamalkan konsep rotan di rumah anda untuk memastikan anak-anak anda dengar hak cakap anda.
5: Betul.
4: Ataupun tidak melakukan kesalahan yang di luar fikiran kita. Okay?
5: Di luar nalar.
4: Yeah. 0421073897.
5: Atau boleh ingat ruangan WhatsApp kami di 0105508957.
4: Yes, dan GPM dia Combi.
5: Dan dia Bam Bam.
4: Acuh.

0: Apakah perancangan kerajaan untuk rakyat dan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mengikuti pembentangan Pelanjawan 2027 pada hari Jumaat ini 9 Oktober 2026 pukul 3.30 petang. Dapatkan maklumat terkini mengenai perancangan, inisiatif dan hala tuju kerajaan untuk kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara. Pelanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dato' Jabirin terus mendengarkan lagu-lagu terbaik sepanjang zaman di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Biar Bam-Bam.
1: Biar Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
2: Yes, 7.57 minit pagi waktu ini GPM. Pagi mutara masih lagi bertemankan dia Chombi.
3: Dan dia masih lagi Bamba.
2: Yes, Chombi, kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Kita nak sembang berkaitan dengan rotan di sekolah ni. Hukuman didikan atau pengajaran.
3: Kita terima manggil-manggil dulu sebelum Chombi nak kongsikan kita apa yang Chombi nak kongsikan.
2: Manggil pertama pagi ni. Halo, siapa yang talian?
4: Assalamualaikum
2: warahmatullahi taala wabarakatuh. Mamu.
4: Bambang Chombi.
2: Ya, alhamdulillah. Sihat kamu?
3: Alhamdulillah, mamu.
2: Mamu dah menjawab belum?
4: Belum lagi.
2: Belum lagi.
4: Tunggu depan. Mamu balik rumah baru mamu nyorok.
2: Bambang balik rumah baru mamu nyorok. Oh, macam tu.
3: Betapa sayangnya mamu kepada cucu menantu dia, Bapak.
2: Baik, Tok Wan. Tok Wan sihat, Tok Wan? Tersenyap tu, dia kata apa? Nampak tak?
3: Orang tak panggil Tok Wan.
2: Habis tu?
3: Kalau mamu-mamu ni, cucu-cucu dia tak panggil dia Tok Wan.
2: Habis tu panggil apa?
4: Tajuk semua cantiknya, tajuk. Mama pun cantik, Tunggi pun mamu.
2: Alhamdulillah.
4: Tajuk ni mamu pun kena tajuk ni.
2: Mamu kena. Mamu kena. Mamu kena rotan dengan mamu.
4: Mamu kena hari-hari rotan ni.
2: Hari-hari.
4: Mamu pakai baju seluar 3-4 lapis.
3: Seluar 3-4 lapis.
2: Dah, siapa yang rotan mamu?
4: Siapa belajar.
2: Mamu siapa rotan mamu? Cikgu lah.
4: Ya?
2: Cikgu ke rotan?
4: Ya.
2: Kok mak rotan ke ayah rotan ke?
3: Okey, mamu dulu, mamu sekolah mana mamu dulu?
4: Ya.
3: Mamu sekolah mana dulu?
4: Jawa.
3: Kau kampung Jawa.
4: Jawa. Tapi jangan ke sekolah semua cikgu tak rotan mamu.
2: Habis tu?
4: Cikgu nak balik rumah rotan.
3: Ha.
4: Bukan cikgu dalam sekolah, cikgu jaga.
3: Okey.
4: Buat sekolah pun cikgu jaga.
3: Oh, dalam sekolah cikgu jaga luar sekolah.
2: Habis tu siapa? Habis mamu, tadi mamu kata orang rotan mamu hari-hari, siapa yang rotan mamu?
4: Orang cikgu lah.
2: Tadi kata cikgu tak rotan dekat sekolah.
4: Siapa? Mau sekolah semua buat mamu buat elok. Nak balik rumah cikgu di jalan kaki, tak naik motor, tak naik kereta.
3: Okey.
4: Nak tengok anak murid mana tu mandi sungai.
3: Mandi sungai. Sungai mana mamu? Sungai Pinang. Sungai mana? Sungai Pinang.
4: Sungai Pinang yang percaya tu. Cikgu hantar orang itu lah. Cikgu ni balik-balik tengok. Kami lari. Hari cikgu cap lah siapa-siapa. Cikgu pandi pipi. Tanya jawab lah. Jawab cikgu tengok.
3: Dah masalah dia.
2: Dan sebab tadi mamu cakap mamu ni mamu sat mamu sabar sat mu. Break sat. Tadi mamu cakap mamu kena rotan hari. Lepas tu mamu kata membuat budak bagi budak baik kat sekolah. Luar sekolah cikgu jaga tak rotan. Lepas tu mandi sungai.
4: Pergi sekolah kena rotan. Rotan pergi sekolah kena.
3: Maksud dia macam ni. Maksud mamu, mamu pergi sekolah.
4: Rotan di sekolah itu pergi sekolah kena lah.
3: Mamu, maksud mamu macam ni, mamu pergi sekolah. Mamu buat aja sekolah semua okey. Tapi bila balik, cikgu ni depa tak naik kenderaan, depa balik jalan kaki. Jadi budak-budak lepas balik sekolah ni duk pergi terjun mandi sungai. Sungai apa dekat Tani Road tu ada, dan Sungai Pinang pun ada. Jadi bila cikgu-cikgu nampak ni, esok tu kira bekat kenalah pombe.
2: Maksud ke hari-hari duk kena hatu lah.
4: Balik rumah dan bilang ke cikgu rotan, di rumah pun kena rotan. Bukanlah guna dah.
3: Okay.